0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat pagi Malaysia. Bersua lagi kita untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi macam biasa telah pun anda mengikuti perkembangan terkini. Apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita ringkas jam 8 pagi dan berita seterusnya dapat anda dengarkan insya-Allah pada pukul 9 pagi, 10 pagi bersama dengan Amin Noranzam yang menemani anda untuk berita di Radio RTM. Okey, seperti biasa boleh terus pergi ke Facebook kami Nasional FM untuk waktu ini untuk anda hantarkan komen anda dan juga ucapan anda. Kita sedia maklum kita untuk seluruh umat Islam di Malaysia ini sedang menantikan ketibaan untuk kita meraihkan hari kemenangan, iaitu Hari Raya Aidil Adha yang bakal kita raihkan pada hari Rabu nanti pada 27 hari bulan. Ramai yang dah pun mula berkira-kira akan pulang ke kampung pula bermula pada hari ini dan pastinya jalan akan sesak, terutamanya bagi penduduk di sekitar Lembah Kelang ini yang akan keluar dari Kuala Lumpur Bandaraya Metropolitan ini ke negeri ataupun ke kampung masing-masing sama ada ke timur, barat, utara dan juga selatan. Hati-hati memandu, pastikan anda periksa kenderaan anda terlebih dahulu, semuanya dalam keadaan baik, tidak ada sebarang masalah dan pastikan juga ketika anda memandu itu lesen memandu, cukai jalan kenderaan anda masih lagi berada dalam keadaan terbaik, belum lagi tamat tempoh. Kalau dah tamat tempoh, sila perbaharui secepat mungkin sebab bila kita balik kampung ini kita sedia maklumlah dengan kenderaan yang banyak, laluannya pun akan menjadi panjang, anda akan merasa letih dan sebagainya, mungkin akan berlaku sesuatu yang tak diingini. Jika anda lesen anda dah pun tamat tempoh, cukai jalan kereta anda pun dah tamat tempoh, anda bawa juga kenderaan, pastinya itu akan menjadi satu satu kesalahan dan jika berlaku kemalangan dan sebagainya akan menyusahkan anda juga. Jadi sama-sama anda pastikan semuanya dalam keadaan terbaik. Dan cerita pasal kenderaan ini, esok di Kuala Lumpur pun akan bergema laungan Kuching City FC, laungan JDT Johor Darul Takzim. Tetapi apa yang menariknya, kalau anda penyokong bagi kedua-dua pasukan, kalau nak pergi ke Stadium TM Nasional Bukit Jalil, boleh untuk menaiki kenderaan awam ataupun pengangkutan awam kerana waktu operasi perkhidmatan tren bagi Stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan peranan akhir Piala Malaysia yang bakal berlangsung esok 23 Mei. Dan Rapid KL dalam satu kenyataan memaklumkan lanjutan operasi itu melibatkan laluan Ampang, Sri Petaling dan juga laluan Putrajaya. Ini adalah untuk memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan untuk melancarkan lagi perjalanan, Rapid KL juga turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go ketika anda menggunakan Rapid KL ataupun apa jua operasi ataupun train yang disediakan untuk ke Bukit Jalil. Saya sarankan anda menggunakan train ke Bukit Jalil kerana itu lebih mudah, lebih selamat dan juga lebih cepat dan akan mengurangkan kesakan di pekarangan Stadium TM Nasional Bukit Jalil. Selepas ini, kita ada satu cerita, ada satu kisah yang mana ada pasangan suami isteri ini, mereka menyelesaikan masalah mereka, masalah rumah tangga mereka di gelanggang. Di gelanggang Gusti. Kenapa ada masalah je? Ada apa-apa hal ke? Semuanya akan diselesaikan di gelanggang Gusti. Anda kena tengok video tersebut. Ini yang berlaku di negara Jepun. Sepasang suami isteri menyelesaikan masalahnya di gelanggang Gusti. Apakah ceritanya? Siapa yang menang? Semua kena tengok video itu nanti di Facebook kami Nasional FM. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini untuk segmen Global.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
4: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
5: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
6: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026 Khamis pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
7: Setiap hari bersama National Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Global.
1: Okey, bagi segmen global kita pada pagi ini, ini cerita mengenai sepasang suami isteri. Apakah kisahnya? Mereka menyelesaikan permasalahan mereka ini di gelanggang gusti. Ini yang berlaku di barat daya China, yang mana ramai yang menjadi perhatian apabila mereka ini hadir ke satu majlis perkahwinan. Ceritanya, ada pasangan kekasih ini telah pun berkahwin. Okey, telah pun berkahwin. Dan pada majlis perkahwinan mereka ini, mereka menampilkan kelainan lain daripada yang lain. Lain daripada perkahwinan yang mana anda sedia maklumlah, bila kahwin ni mengikut negara bermacam-macam tradisi kan. Tapi mereka menukarkan tradisi itu dengan persembahan gusti profesional. Dan ada syaratnya, syaratnya pihak yang kalah, sama ada suami ataupun isteri, perlu, wah ini bahaya ni, perlu melakukan kerja rumah sepanjang hayat. Jadi, anda nak tahu siapa yang menang? Adakah lelaki ataupun adakah si suami ataupun si isteri yang menang? Kena tengok video ini sekarang di Facebook kami, Nasional FM. Kalau anda yang berada dekat TikTok, saya pun sudah live di TikTok. Anda kena tengok dekat Facebook kami video ini, yang mana pasangan suami isteri yang baru saja melangsungkan perkahwinan, mereka melakukan satu persembahan gusti profesional dengan syarat, iaitu siapa yang kalah akan melakukan kerja rumah bukan seminggu, bukan dua minggu, tetapi sepanjang hayat. Dan pengantin lelaki yang bernama He Yinsheng, beliau ini merupakan seorang penggusti profesional dari Guizhou dan menganjurkan sambutan lobes itu bersama dengan isterinya di sebuah hotel tempatan pada awal Mei lalu. Dan sebagai menggantikan pelamin tradisional, pasangan itu memasang gelanggang gusti di dalam dewan dan lengkap dengan skrin gergasi yang memaparkan poster dramatik yang bertajuk Pengantin Lelaki versus Pengantin Perempuan. Dan pasangan itu kemudiannya mengetuai pasukan masing-masing dalam perlawanan tiga pusingan yang berlangsung dalam suasana yang cukup santai, dengan pasukan yang kalah perlu memikul tanggungjawab melakukan tugasan harian rumah mereka sendiri. Okey, dan video ini telah pun tular, yang mana memaparkan ada peserta yang memasuki gelanggang sambil melakukan aksi seperti biasalah, aksi-aksi gusti. Dan tetamu yang hadir di situ juga cukup seronok, dan apatah lagi kanak-kanak yang datang itu juga cukup gembira sambil makan, terus pergi ke tepi gelanggang melihat perlawanan tersebut, suami versus isteri. Dan pengadil perlawanan, pada akhir perlawanan setelah mereka mengharungi tiga pusingan, pengadil perlawanan kemudian mengisytiharkan bahawa pengantin perempuan sebagai pemenang, sekaligus mengumumkan bahawa wanita itu bebas daripada melakukan sebarang kerja rumah untuk seumur hidup. Itulah ceritanya. Anda boleh tonton sekarang ini di Facebook kami, Nasional FM. Okey. Dan akhirnya wanita tak pernah salah. Wanita tak pernah kalah. Okey, itu konsep rumah tangga lah ya. Okey, walau macam mana pun, boleh tonton video itu sekarang di Facebook kami. Dan lagu ini untuk anda semua. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Hey.

0: Ramai yang tanya, lagu ni tak sesuai Nazri. Sebab apa? Sebab lagu ni yang menangnya adalah wanita. Tapi kenapa main lagu ni? Sebab lagu ni je yang lelaki menang. Yang lain semua lelaki kalah kan. Itulah ceritanya ya. Baik, cerita mengenai wanita, si isteri dan juga si suami ini yang mana telah pun melangsungkan perkahwinan dan uniknya mereka tidak meletakkan pelamin tetapi mereka meletakkan gelanggang gusti siap dengan ada skrin LED, poster mereka bergusti seperti mana, sama seperti mana yang anda saksikan perlawanan gusti di kaca TV. Okey, selepas ini ada komen-komen lagi iaitu daripada Azhar Samin, perkahwinan pasangan ini bukan diadakan di mana ni? Di pelamin tapi mereka mengadakan perlawanan tinju. Perlawanan gusti sebenarnya kak untuk menunjukkan si isteri lebih hebat daripada si suami. Si suaminya adalah seorang ahli gusti profesional di negara China. Hebat kaum perempuan ni sekarang sudah boleh mengalahkan lelaki di gelanggang gusti katanya. Siti Sawa, si suaminya pula jadi buat kerja rumah. Sebab yang menang akan buat kerja rumah seumur hidup tau. Yang kalah, maafkan saya. Yang kalah akan buat kerja rumah seumur hidup. Masya Saleh, komen dia, kasihanlah pada si suami kalau kalah sebab terpaksa melakukan kerja rumah seumur hidup. Itulah antara komen-komen yang ada pada waktu ini. Boleh hantarkan lagi komen dan juga boleh pergi ke Facebook kami, okey? Baiklah, untuk waktu ini, untuk tinjauan cuaca, kita nak bersama dengan individu yang akan melaporkan keadaan cuaca di Nasional FM bersama dengan rakan penyampai Laila dari Met Malaysia.
1: Tinjauan cuaca.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Mengintai perkembangan cuaca pagi ini, keadaan cuaca baik dan cerah di kesemua kawasan di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Namun di Sarawak, hujan berserta ribut petir diperhatikan berlaku di bahagian tengah Sarawak iaitu melibatkan bahagian Kapit, Miri dan Bintulu. Kelompok awan hujan ini dijangka bergerak memasuki bahagian Mukah sebelum mula beransur reda. Bagi tinjauan sebelah petang, hujan berserta ribut petir dijangka berpotensi berlaku di Terengganu, Pahang, Johor Timur serta kawasan pedalaman Perak dan Selangor. Hujan turut diramalkan di sekitar Kudat, Pantai Barat, pedalaman dan Tawau di Sabah serta di kebanyakan bahagian di Sarawak terutamanya di bahagian pedalaman. Sekian saja perkongsian cuaca buat masa ini. Untuk maklumat cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi Met Malaysia atau ikuti platform media sosial kami. Terima kasih kerana mendengar dan teruskan kesetiaan anda bersama Nazri di National FM.

0: Cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini Abang Bak nak berkongsi dengan anda semua dalam slot Cara Kita ini satu topik yang sangat menarik. Hari ini kita nak fokus tentang cara untuk berinteraksi dan juga bagaimana nak memahami generasi Z dan generasi Alpha ni, Gen Z ataupun orang panggil Gen Z dan juga Generation Alpha. Secara umumnya, Gen Z ini mereka lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Manakala Gen A pula, Generation Alpha ni pula, mereka lahir selepas tahun 2010. Dan mereka ini, kita panggil generasi muda lah. Mereka membesar dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi digital dan perubahan yang cukup pesat dan pantas. Dan perkara ini membentuk nilai-nilai mereka, gaya komunikasi mereka dan cara fikiran mereka. Sebab tu mereka ni pelik. Sebab tu mereka ni berbeza dengan kita. Jadi mari kita selami 3 tips praktikal yang boleh membantu kita berinteraksi dengan Gen Z dan Generation Alpha secara berkesan. Yang pertama, kita perlu kuasai teknologi dengan mahir. Yang ni berat ni. Tapi kalau kita tak boleh kuasai semua pun, sekurang-kurangnya yang asas kita dapat kuasai. Kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua generasi ni adalah digital native. Mereka ni orang panggil apa, penduduk asli untuk dunia digital ni. Lahir-lahir mereka dah membesar dengan teknologi yang canggih di hujung jari mereka. Jadi kalau kita memahami dan menggunakan teknologi ini, akan membantu untuk kita berkomunikasi dan berhubung dengan mereka. Contohnya, kita kena tahu untuk guna apps yang mereka selalu guna, media sosial ataupun platform digital yang sering mereka gunakan untuk kita berkongsi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka dan juga untuk mendengar pendapat mereka. Ini penting. Jadi apa yang kita boleh buat adalah cuba untuk belajar, jangan malu untuk belajar, dan nak lagi bijak kan, minta yang muda-muda ni untuk bantu dan terangkan kepada anda macam mana nak guna. Dan tahukah anda, apabila anda minta tolong Gen Z, Gen A ni membantu, mereka akan jadi sangat teruja tau. Mereka rasa dihargai. Dengan anda minta mereka bantu ni saja, hubungan anda boleh jadi rapat. Dengan syarat anda kena rendahkan ego anda. InsyaAllah ukhuwah silaturahim cenggini makin rapat. Okey, yang kedua, generasi muda ni dia suka diraikan ketika melaksanakan sesuatu perkara. Apa maknanya? Maknanya sebelum sesebuah misi itu selesai, generasi muda ni mereka dah rasa mereka patut diraikan. Macam pelik bunyinya. Sebab kita generasi terdahulu ni, kita cuma meraikan sesuatu selepas kerja atau misi itu selesai, betul? Mereka berbeza. Mereka nak dalam proses lagi mereka dah diraikan. Jadi anda jangan tunggu semua dah sempurna baru nak bagi pujian, baru nak bagi hadiah, baru nak celebrate dan sebagainya. Sebenarnya ada progress sikit, anda dah kena rai dah. Kalau anda rasa pelik, itulah generasi muda kita pada hari ini. Okay, dan yang ketiga adalah generasi muda ni disukakan flexibility dan juga autonomi. Mereka sangat-sangat rasa dihargai kalau kita bagi kebebasan kepada mereka dalam untuk menentukan dan menguruskan masa dan juga kerja mereka. Sebab itulah mereka ni ada yang suka work from home lah kan, ada yang suka kerja secara online sahaja, meeting online dan sebagainya. Kita cuba untuk faham, kita cuba untuk laksanakan bersama-sama. Apapun, bagi Abang Bat, kita selain daripada kita menurunkan kematangan kita untuk memahami mereka, Gen Z dan Gen A juga, mereka juga kena menaikkan kematangan untuk memahami kita. InsyaAllah bila satu generasi turun, satu generasi naik, dia akan bertemu di satu titik kefahaman yang masing-masing boleh bekerjasama antara satu sama lain. Jangan putus asa dengan mereka. Okey? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM. Apa?

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Okey, selamat pagi untuk anda semua. Terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati untuk anda. Terus bersama dengan saya di sini. Lebih kurang 10 minit lagi kita akan bersama dengan Amin Razam untuk berita jam 10 pagi di Nasional FM. Dan terus hantarkan komen anda di Facebook kami pada waktu ini. Boleh untuk anda tonton. Ada banyak video yang kami sediakan untuk anda pada pagi ini juga. Dan seperti biasa di TikTok saya sudah pun live. Anda bolehlah untuk tengok, follow, like, tapping-tapping, share di TikTok Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang dah pun ada, yang terus tapping-tapping. Abby Hashim. Lepas tu kita ada siapa lagi eh? Kita ada Nur Isa. Okay, Nur Isa ada. Not Me ada. Aji ada. Okay. Nina Rahim, selamat pagi Nina Zubaidi. Okay, ini yang awal-awal masuk lah ni. Dan kita ada Mir Godzilla. Tanya, hari ni Nazi solo ke? Betul, hari ni saya solo sebab Sonic tak ada. Sonic dia pergi ke Bintulu. Dan dia pula, dia masih lagi bercuti. Okay, masih lagi bercuti. Kita doakan dia semoga pulih seperti biasa. Doakan semoga kesihatan dia itu akan kembali seperti biasa dan penyakit-penyakit itu keluar daripada badannya lah. Sebab dia sakit sikit, jadi kita doakan semoga sakit itu terus menghapus dosa-dosa, mungkin dosa-dosa yang dia lakukan, menghapuskan dosa dia dan memberikan ruang untuk dia nawai beristirahat. Kita sedia maklum lah, dia kan kalau dia bekerja memang committed itu tinggi. Okay, Megozilla kata, oh, ingatkan dia cuti bersalin. Eh, tak. Dia tak mengandung. Dia tak mengandung, tapi dia sakit. Sakit itu dah lama dah tu. Rasanya, kalau ikutkan di Facebook dia, dah 36 hari. Dia bercuti. Okay. Baik, itu kisahnya untuk waktu ini. Kita menantikan untuk berita jam 9 pagi. Dan selepas itu, ada banyak perkongsian lagi lah untuk kami kongsikan bersama dengan anda di pagi ini. Okey, jom sempena dengan ketibaan Aidil Adha tidak lama lagi, 27 Mei 2026. Saya pasti ramai yang akan balik kampung bermula pada pagi ini, mungkin dah pun mula bercuti, mungkin akan bercuti selepas anak balik dari sekolah nanti. Untuk negeri yang bercuti, selamat bercuti dan juga selamat untuk membuat persiapan menyambut ketibaan Aidil Adha. Dengan lagu ini, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion, manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Menganalisis politik, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobin Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini, dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda bermula pada pukul 6 pagi tadi sampailah pada pukul 10 pagi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita masih live di TikTok lagi. Terima kasih untuk Abang Long, Kak Dayang, Wako Azman, Siti Hasna, Abang Tazali. Terima kasih. Selamat pagi semua. Boleh terus tepi-tepi like dan juga share. Terima kasih juga untuk yang lain yang terus masuk pada waktu ini. Miss Nisa, asal dari tanah. Wow, dahsyat nama. Asal dari tanah. Ya, kita memang semua asal dari tanah. Okey, lepas tu kita ada Siram Asan dan kita ada yang lain seperti kita ada Milah Syamira. Selamat pagi Syamira. Rohani Baharum. Lepas tu kita ada Razik Kizi. Razik Kizi, selamat pagi semua. Kita ada penjahat. Ui, nama penjahat. Tukar namalah. Jangan tahu nama penjahat, tahu nama pembaik. Okey, Wako Azman lapor diri dari Bandar Putra Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim, JDT. Esok jangan lupa anda semua, untuk anda, bagi anda yang akan hadir ke stadium, ke stadium TM Nasional Bukit Jalil. Esok merupakan perlawanan akhir Piala Malaysia 2026. Mempertemukan antara JDT dan juga iaitu pasukan Kuching City FC. Dan apabila anda ke sana, seperti mana yang saya maklumkan pada awal tadi, sila guna pengangkutan awam untuk ke Stadium TM Piala Malaysia, kerana kita sedia maklum Rapid KL telah pun melanjutkan waktu operasi train dari awal pagi sehinggalah pada pukul 12.30 minit tengah malam. Jadi anda semua bolehlah untuk naik ke stesen, mana-mana stesen LRT untuk ke Stadium Bukit Jalil. Dan hanya stesen Sungai Besi yang akan dibuka untuk tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Sri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Jadi anda semua kalau naik stesen, naik apa nama ni, stesen LRT dari Bukit Jalil, apabila pulang ke stadium, anda akan turun di stesen Sungai Besi dan di situ nanti akan boleh buat pertukaran untuk ke Ampang dan juga untuk ke Sri Petaling untuk anda ke destinasi yang anda tujulah. Okey. Baik, itu sedikit perkongsian kita pada waktu ini. Jom kita dengarkan lagi lagu ini untuk anda semua. Dan hari ini hari Jumaat. Untuk yang akan pulang balik berhari raya, selamat berhari raya. Salam Aidil Adha dari kami Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tahun

0: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Istimewa Aidiladha di National FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB, menghasilkan sebuah naskah istimewa.
3: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
4: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
2: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
6: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Dengarkan alunan gamelan ini. Alunan gamelan yang bertajuk Perang Manggung. Kalau dengar gamelan ini, semestinya anda akan berada di mana? Ya, di mana berlangsungnya convocation ke, ataupun mungkin anda berada di lokasi di tempat-tempat kedai makan Indonesia dan sebagainya, anda akan dengar muzik gamelan sebegini. Tapi kalau anda dengar muzik gamelan ini di radio pada waktu ini, ini bermakna anda berada dalam segmen peribahasa. Peribahasa kita pada pagi ini diambil dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016. Peribahasanya berbunyi, angkuh terbawa tampan tertinggi. Lagi sekali, angkuh terbawa tampan tertinggal, yang bermaksud baik rupanya tetapi buruk akhlaknya. Sekali lagi, maksudnya baik rupanya tetapi buruk akhlaknya. Itu maksud peribahasa kita pada pagi ini, angkuh terbawa tampan tertinggal. Kalau baik rupanya, kena baik jugalah akhlaknya. Baik sekali-kalanya, okey? Baik, itu ada sedikit perkongsian peribahasa kita pada pagi ini. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, National FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.3.

0: Raya ketiga.
1: Ais Sukan. Ais Sukan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Sedikit perkongsian Ais Sukan. Sukan badminton terlebih dahulu yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda bagi Masters Malaysia 2, bergu lelaki negara kita melangkah gagah ke peringkat suku akhir. Dua wakil negara di ranking kedua dunia menewaskan lawan di Perancis, Julien Aimoyon dan juga William Vilger dengan aksi straight set 21-12 dan juga 21-10 dalam tempoh 30 minit. Yang mana Aaron Chia dan juga So Ho Yik meneruskan kemarahan ke suku akhir dan bakal bertemu juara Masters Orleans 2026 dari China, Hu Kehuan dan juga alongside his partner iaitu Lin Xiangyi untuk menentang pemain bergu lelaki negara kita Aaron Chia dan juga So Ho Yik. Sementara itu, bergu profesional negara kita Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Romsani juga melangkah ke peringkat suku akhir menewaskan rakan senegara iaitu Chia Wiji Geto Iyi dengan straight set 21-14 dan juga 21-12 dan bakal berhadapan pasangan dari Jepun iaitu Kakuri Kugumagai dan juga Hiroki Nishi ataupun wakil dari Taiwan Chen Zirei dan juga Li Yuchi yang akan berdepan Din Fei pada esok. Jadi nantikan keputusannya siapakah lawan Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Romsani di peringkat suku akhir nanti. Satu lagi sebelum berpisah untuk info sukan, skuad regu berpasukan negara melangkah ke slot pusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF selepas menewaskan Myanmar 3-0 dalam saingan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Malaysia mudah mendudukkan Myanmar dengan kemenangan 15-7 dalam set yang pertama dan menang 15-9 untuk mendahului di set yang kedua. Alhamdulillah, dan Malaysia bakal berdepan Jepun dalam saingan suku akhir pada malam ini. Itu antara info sukan dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus melekat bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

FM sentiasa di hati. Tugasan saya untuk hari ini, hari Jumaat, sudah pun bertarikhnya 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sudah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Saya akan kembali lagi bersama dengan anda pada Hari Raya Aidil Adha yang pertama, pukul 12.30 hari sampailah pada pukul 6 petang. Dan insyaAllah pada Isnin Selasa saya tidak ada, saya bercuti. Dan insyaAllah akan bersama dengan

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Istimewa Aidiladha di National FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB, menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang, dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas libat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjana Spolcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki N Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Mantis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
2: Terikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertemuan kita hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026 Masihi, 5 Zulhijjah 1447 Hijri. 3 jam yang seterusnya, segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Azlan, menemani anda. Terima kasih rakan setugas Nazri Fahmi, 4 jam sebelum ini teman berteman dalam segmen Nasional Pagi. Baik, untuk Alpha 2.0, pagi ini pukul 10.30 minit pagi kita akan membincangkan berkenaan Aidil Adha, sinergi ibadah korban bersama dengan tetamu Dr. Muhammad Ridwan Remli selaku pensyarah kanan daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara, UITM. Semuanya selepas ini, padat sudah semestinya dengan perkongsian ilmu pada pagi ini. Layan terus, ini dia Kepulauan Mega, Bayangan Gurauan, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Bila sebut Hari Raya Korban, kita mesti ingat erti sebuah pengorbanan. Tapi dalam fikiran saya, saya ingat daging masak singgah sedap.
2: Assalamualaikum, saya Natra dari Gombak. Bagi saya, erti pengorbanan tu adalah pengorbanan seorang ibu bapa kepada anak-anak mereka yang tiada henti-henti sampai bila-bila. Amin.
3: Assalamualaikum, saya Anis daripada Sepang. Bila sebut pasal raya korban, saya terus teringat tentang pengorbanan, keikhlasan dan semangat berkongsi rezeki sesama manusia. Suasana berkumpul dan gotong royong itu memang sangat-sangat bermakna untuk saya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya jawab dulu. Okey. Salam yang diberi oleh pendengar-pendengar kita yang membincangkan tajuk pagi ini, Aidiladha Sinergi Ibadah Korban. Komen awal doktor mengenai apa yang telah pun diperkatakan oleh sahabat-sahabat pendengar kita tadi.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Okey, kita dengar tadi pelbagai komen yang diutarakan oleh para pendengar sana berkaitan dengan hari yang akan kita tempuhi, iaitu Hari Raya Korban.
4: Saya tangkap yang makanan tadi je.
5: Oh, saya tangkap makanan. Sebab orang kita ni tak lalu lagi daripada makanan. Mesti raya apa pun mesti nak tengok juadah yang sedap, apa yang sedap. Tapi dari korban ni ada yang terfikir lembu daging yang sedap, nak buat itulah, nak buat inilah kan. Ada yang berfikir pengorbanan macam kita dengar tadi, pengorbanan yang dilakukan oleh manusia memerlukan kepada pengorbanan, mengambil kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ada yang terfikir, oi, bestnya raya nanti dapat boleh makan makan daging lembu, ya kan. Yang berbagai, ada yang wahyu, ada yang harimau menangis kan. Itu adalah hari yang ditunggu-tunggulah.
4: Hari ini dah kena standby dah, apa nak masak nanti.
5: Dah fikir dah apa-apa, satu daging tu boleh keluar 10 kedua 15 menu nantilah. Itu ikut perspektif masing-masing lah berkaitan dengan erti pengorbanan. Cuma itu perlu kita telaah balik, perlu kita koreksi balik erti pengorbanan sempena Hari Raya Korban ni lah.
4: Yang tu kita nak ulang kaji pada pagi ini berkenaan Aidiladha Sinergi Ibadah Korban yang dibawakan oleh penerbit kita Nara Hafizah Ahmad Bustaman. Hari ini penerbit ungu juga pakaiannya. Tapi kalau untuk tetamu kita, Dr. Muhammad Ridwan Ramli selaku pensyarah kanan daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi MARA UiTM. Yang ni sedondon dengan penerbit VMix Live Facebook kita. Jadi kena tengok dan juga tonton siaran langsung ini menerusi Facebook Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Yang mana sudah semestinya saban tahun. Okey, ibadah korban yang mana bukan sekadar amalan tahunan tetapi satu ibadah yang besar nilainya di sisi Islam, doktor. Bagaimana sebenarnya kita semua sebagai umat Islam boleh memahami ibadah korban ni sebagai satu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sebagai sembelih haiwan semata-mata. Pilih lembu yang baka yang baik, kan, lepas tu hanya sekadar sembelih saja. Bagaimana
5: doktor? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJS ya dan para pendengar sekalian. Bila kita sebenarnya ibadah korban ini bukan kita hanya sembelihan semata-mata. Kita pergi kepada dari sudut ibadah itu sendiri, kan. Sebab apabila kita masuk saja satu Zulhijjah, dia adalah satu bulan yang sangat dilipat kali gandakan segala amalan yang kita lakukan. Ini adalah satu bentuk pengiktirafan ataupun bonus Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada umat Islam selepas daripada bulan Ramadan yang kita lalui 3 bulan yang lepas. Lepas tu datang pula Zulhijjah ini, kebanyakan kita mungkin terlepas pandang. Mungkin juga kita ambil tak tahu kalau Ramadan ni kita tertunggu-tunggu malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir tu banyaklah kita punya amalan, pergi masjid apa semua,
4: persiapan dah awal dari bulan Rejab.
5: Ya, itu kan, itu kalau kita Ramadan. Tapi kalau kita berbalik kepada Zulhijjah, mungkin ramai di kalangan kita yang bukan buat tak kisah, mungkin terlepas pandang maklumat tersebut, kan. Dia sebenarnya adalah satu bulan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan yang kita lakukan dilakukan bermula 1 Zulhijjah sampailah 10-9 Zulhijjah tersebut, iaitu amalan yang dilipat kali ganda 700 kali lipat kali ganda. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala wal fajri wal layalil ashr, demi waktu fajar dan hari yang ke-10. Bila kata hari yang ke-10 itu, kata ulama, dia adalah bulan Zulhijjah. Dan ada setengah ulama hari ke-10 kata 10 malam terakhir. Malam terakhir itu bulan Ramadan. Tetapi kalau bulan Zulhijjah, hari pada siangnya. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan pada bulan Zulhijjah, bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah itu, dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan taqarrub. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja kita buat, sedekah, kita buat baca Quran. Kalau sebelum ni kita tak pernah baca Quran, bulan 1 Zulhijjah ambil 1-2 ayat Al-Quran, dilipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi RM1 pada bulan lain, pada hari Jumaat, kita tambah RM10. Betul. Sebab kita nak gandakan, kita punya nak rebut pahala itu untuk kita mentakarrubkan diri kita, ataupun kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tujuan kita hidup? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apabila kita tidak aku ciptakan jin dan manusia, itu adalah untuk sembah Allah. Apa maksud sembah Allah? Sembah Allah itu adalah takarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada korban. Kan? Kenapa kita berkorban?
4: Kenapa? Adakah sekadar memilih haiwan seperti lembu untuk dikorbankan sahaja?
5: Adakah sekadar kita sembelih lembu ataupun kita sembelih kambing? Tak, pengorbanan ini mengajar kita untuk erti dekat kepada Allah, dalam erti kata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja kita cari lembu mana yang
4: makanya baik
5: besar dan sebagainya. Tak, itu adalah itu hanyalah simbol sahaja. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging dan darah korban itu tak sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai adalah takwa kita. Kan, bukan kita kata kita tak payah korban lah. Korban ni
4: simbol saja.
5: Simbol saja.
4: Adat saja.
5: Adat saja. Nanti tunggu orang bagi je lah daging tu kan. Itu tak. Tetapi Islam mengajar kita untuk mengorbankan apa yang kita ada. Apa yang kita ada, maksudnya kita bersedia untuk bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak persembahkan kepada Allah. Kalau kita nak tunggu daging je, boleh je. Kita duduk kat masjid tu nanti orang bagi. Tak, itu bukan maksudnya, bukan erti kata mentakarrubkan diri kita kepada Allah. Ertinya hari raya korban ini dia nak mengajar kita untuk bagi apa yang kita sayang. Apa yang kita miliki, sama ada dari sudut harta. Tetapi kita tengok pada hari ini, bila hari raya korban ni, ramai orang yang tak semeriah sebagaimana hari raya haji, hari raya puasa kan. So, ramai yang kata macam tu. Tak, sebenarnya hari raya korban ini adalah lebih besar sebenarnya daripada hari raya apa ni, hari raya puasa. Sebab dia mengajar erti pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Nanti kita bincang sekejap lagi kisah tersebut.
4: Doktor cakap tak meriah. Sebab apa? Kena mula dari kita dulu. Kita asyik fikir orang cakap ataupun dari dulu cakap air raya Aidiladha tak meriah, dah kita tak buat, macam mana nak jadi meriah?
5: Cuba masuk dulu ibadah korban tersebut, join mana-mana tempat, masya Allah, sangat meriah.
4: Betul, lain macam rasanya. Pengalaman setahun sekali itu lain. Betul, tau. Okay, tadi sudah terlanjur doktor cakap bagaimana sebenarnya kita nak tahu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam yang membentuk jiwa umat Islam kita pada hari ini. Silakan doktor.
5: Okay, baik. Bila kita hari raya korban ni, kita tak dapat lari dengan dua kisah yang sangat besar.
4: Betul.
5: Iaitu kisah Nabi Ibrahim, seorang individu yang juga menjadi dikatakan sebagai bapa segala rasul, yang dan juga anaknya Ismail, di sana terbitnya zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan tersebut lahirnya nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila kita membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini, ramai orang kata kisah ni adalah kisah yang sangat tragis. Tak, bukan kisah tragis. Dia adalah satu kisah yang memberi inspirasi kepada kita.
4: Yeah.
5: Bagaimana Nabi Ibrahim ni bukan diuji untuk sembelih anak dia saja, tak. Nabi Ibrahim dah lalui pelbagai rintangan, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, dibakar, di hidup dalam kolongan orang yang kaum yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dilahirkan dalam kolongan seperti itu, rasa tersempit. Contoh kita duduk dalam tempat asing,
4: betul,
5: macam mana kadang kita rasa tertekan, rasa nak marah, rasa nak, so kita akan, tapi Nabi Ibrahim ni kata Allah Subhanahu Wa Taala seorang yang sangat cekal dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibakar. Itu kalau kita tak sanggup, kita kena api dapur sikit pun kita rasa.
4: Bukan kata fikir 2-3 kali, terus cakap tak nak. Ada option lain tak?
5: Itu kan. kita akan fikir. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni, dia digelar juga sebagai Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi iaitu Nabi dan Rasul yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian pertama, dibakar. Ujian yang kedua daripada kisah pengorbanan hari raya korban ini diambil daripada kisah Nabi Allah Ibrahim. Dia kahwin lama, dia tak dapat anak. Kan kita boleh fahamlah orang yang kahwin tak dapat anak, kita boleh faham perasaan keluarga tersebut,
4: kesunyian, kekosongan.
5: Yes. Anak ni adalah pelengkap bagi hidup kita. Anak ini boleh jadi sebagai penyeri kehidupan. Kalau kita bergaduh dengan laki bini kan, anak tu sebagai orang tengah untuk pujuk kan. itu yang anak ini merupakan qurrata ayun, bagi sedap mata mandang lah. Kan kita tengok benda yang sedap mata mandang ni, dia akan turun ke hati. Bila turun ke hati, dia akan minda kita, akan jadi fresh. Balik kerja penat, ada anak, alhamdulillah anak aku sihat,
4: lain perasaan, rasa terbuku di dalam
5: hilang
4: hati,
5: hilang segala penat kita kan, bila nampak anak sihat, isteri sihat, apa semua kan. Tetapi Nabi Ibrahim ni, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan anak dia sakit, bukan anak dia kena penyakit yang pelik-pelik.
4: Ha, ujian tu nanti saya simpan dulu. Kita berjeda seketika. Kembali lagi selepas ni. Dalam Alfa 2.0, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, masih lagi kita menelaah pagi ini berkenaan Aidil Adha, sinergi ibadah korban bersama dengan Dr. Muhammad Ridwan Ramli selaku pensyarakanan daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi MARA UiTM pada pagi ini. Kita nak sambung berkenaan ujian Nabi Allah Ibrahim AS dan juga anaknya Nabi Ismail AS. Silakan,
1: Doktor. Okay, baik. Kalau kita berhenti tadi, berhenti sampai pengorbanan. Ya, betul. Ujian.
0: Kan? Tu so, ujian kita semua pendengar kena tunggu.
1: Kena tunggu. Sama juga kalau tengok drama pukul 7 petang kan. Pap nak tampak. Berhenti. Sampai esok iklan. Duk fikir esok dia tapak ke tak tu. Itulah. Okey, itu ujian juga. Tapi kita nak balik kepada kisah Nabi Ibrahim tadi. Ujian yang paling besar Nabi Ibrahim tu. Iaitu dia kena sembelih anak dia. Mm-hmm. Kan? Anak dia ni adalah... Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Bila anak dia ni dahlah susah nak dapat anak, dikatakan dalam perbincangan ulama lebih kurang dalam ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru dapat anak.
0: Lamanya?
1: Lama. Nabi Ibrahim berdoa tak? Berdoa. Ya Allah, kurniakanlah aku zuriat orang yang soleh, kan? Tapi tak dapat. Betul. 86 tahun baru dapat. Bila dapat tu, bukan terus sembelih. Tapi bila dapat tu, anak dah menjangkau umur, kata falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maksudnya, apabila telah mencapai umur yang memayis lah, boleh membezakan baik dan buruk, boleh kita boleh bergurau, kita boleh bermain dalam 8, 9, 10 tahun macam tu lah. Maksudnya, anak yang, orang yang dapat anak masa time tu, masa untuk kita bergurau lah dengan anak tersebut. Tapi bila mana sampai tahap saat bergembira Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya, Nabi Ibrahim ni dapat daripada Allah supaya sembelih anak tu.
0: Yalah, waktu anak membesar, waktu girang bukan kepalang lah.
1: Ya, sangat, depan sangat. Mata ni. Dah tunggu dah begitu lama. Tiba-tiba dapat pula berita daripada Allah, wahyu daripada Allah. Anni azbahuka. Ismail, anakku, ya abati, wahai ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, aku telah tengok di dalam mimpi bahawasanya Allah perintah aku suruh sembelih kamu. Seriau bulu rumah kita kalau bapak kita cakap macam tu kan.
0: Kenapa kena rasuk ke orang tua ni kalau kita lah yang normal, manusia yang normal.
1: Kan, kalau kita normal mestilah kita terus buka pintu, lari start motor, terus tekan gear 5.

0: Hilang lah kan.
1: Tak
0: Tapi
1: ada.
0: apa kata Nabi Ibrahim?
1: Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar,
0: buat apa yang Tuhan suruh.
2: Nabi Ismail cakap.
0: Nabi Ismail punyalah cerdiknya Nabi Ismail ni daripada kecil lagi. Masa tu belum jadi Nabi lagi.
2: Betul?
0: Budak lagi. Sangat budak lagi. Lepas tu bila, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah apa yang Allah suruh. Jangan tentang perintah Allah. Ya Allah, kalau kita dengar perkataan ni, meremang bulu bulu rumah kita kan.
2: Oh tidak.
0: Oh janganlah.
2: Kalau kita tanya balik, kenapa mimpi malam tadi basuh kaki ke tidak kan. Cari balik tu punca.
0: Cari balik punca. Tapi dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah terus sambung ayat tu. Ya. Maksudnya tak ada, tak ada pertelingkahan. Tak adalah dia pergi rujuk mak dia dulu ke, pergi tanya bomoh dulu ke, ayah aku ni betul ke tak ni sebenarnya ke, kena rasuk semalam. Macam DJ cakap tadi ni, malam tadi ni tak basuh kaki tidur ni kan. If'al ma tu'mar, buat apa yang Allah suruh. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah kamu akan mendapatkan aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Ertinya apa para pendengar sekalian? Bila kita tengok benda ini, dua beranak menjalankan tanggungjawab yang cukup besar. Dengan sejujurnya Nabi Ibrahim AS meluahkan kepada anaknya, anaknya bertindak sebagai anak yang taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah ayahnya. Kan? Maksudnya, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Buatlah apa yang Allah suruh. Lakukanlah korban ini dengan sebaiknya. Sehingga kan diceritakan dalam riwayat yang lain, ketika bersedia dua beranak ni nak melakukan ibadah korban ni, Nabi Ibrahim bawa Ismail ni pada tempat jauh, tempat yang jauh. Lepas tu Nabi Ismail kata apa? Tajamkan pisau. Supaya ikatlah tangan aku, wahai ayahku, supaya aku tidak meronta-ronta. Palingkanlah wajah aku di tempat yang kamu tak nampak. Maksudnya paling ikut belakang lah. So supaya kamu tidak kasihan melihat aku. Sebab apa? Ini perintah Allah. Bila kata perintah Allah, kamu kena buat. Ini adalah satu pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh dua beranak ini. Maksudnya kalau kita nak ambil pengajaran daripada kisah ini, tidak ada, tidak boleh ada dua cinta dalam satu hati. Kan? Maksudnya apa tuan-tuan dan sidang pendengar sekalian? Iaitu kita cinta kepada dunia, cinta kepada Allah. Tidak boleh ada dua. Dia hanya ada satu sahaja. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan. Buat tu. Walaupun itu adalah pengorbanan yang cukup besar. Anak yang aku tunggu hampir 86 tahun, tiba-tiba suruh sembelih pula. Kalau kita, subhanallah.
2: Ada perbincangan, ada dolak dalik.
0: Ya.
2: Kan, risau Ustaz kan?
0: Risau. Ha? Kembali, kalau kita kembali kepada diri kita pada hari ini, kehidupan kita. Apa yang Allah suruh kita tak buat. Apa yang sedihkan lagi. Tak, yang sedihkan kita tengok. Kita tengok orang Islam sendiri. Dia orang Islam tapi tak ikut apa yang disuruh dalam Islam. Sebab itu dalam surah, kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua kan, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi. Inilah kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam ni. Panduan kamu, kamu nak hidup, ada benda ni dalam Quran. Kamu nak apa sahaja buat dalam dunia ni, semuanya dah ada di dalam Al-Quran.
2: Betul.
0: So pengorbanan kita apa? Ikut. Itu yang dipanggil kepada akhir ayat tadi kata hudal lil muttaqin. Nak jadi orang yang bertakwa, orang yang takarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada la raiba fi, jangan ada keraguan sikit pun, barulah kamu akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita nak tengok kisah Nabi Ibrahim ini, bukan sahaja kita tengok raya korban makan daging, raya korban bestnya, meriah.
2: Jenis masakan banyak.
0: Banyak-banyak.
2: Dan dalam masa yang sama sudah semestinya redha dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa berada dalam muslimin yang bertakwa.
0: Ya, ya, ya.
2: Muslimin dan muslimat yang bertakwa
0: ya.
2: Dan sentiasa berada dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Penutupnya, akhir sekali doktor. Mesej utama yang sebenarnya perlu dihayati kita sebagai umat Islam, bukan sekadar ataupun tidak terhenti pada sembelihan dan juga agihan daging semata-mata, tetapi benar-benar mendidik jiwa kepada takwa, ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik, terima kasih DJ Is dan para pendengar sekalian. Marilah kita mengambil ibrah yang cukup besar daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, memberi pengajaran dan hikmah yang cukup besar kepada kita untuk kita menginfakkan apa yang kita sayang. Bukan kita nak bagi ke orang ni satu benda yang kita dah tak nak dah. Kita dah reject, tak nak pakai lah baju
2: yang rosak, yang tak elok.
0: Yang tak elok. Begitu juga dengan makanan yang kita nak bagi ke orang. Masakan yang paling sedap kita nak bagi ke orang. Daging yang paling baik untuk bagi. Ini pun perlu kita set, perlu kita let juga benda-benda ni bila kita buat ibadat korban. Jangan kita bagi daging-daging yang banyak lemak bagi ke orang. Bagi daging yang terbaik, sebab korban ni kita nak berkongsi, itu sinergi dalam berkorban, iaitu kita nak kerjasama untuk sama-sama bekerjasama untuk melapah daging, seorang pegang tali, seorang pegang kaki, seorang tukan sembelih, seorang lagi gotong royong untuk menyiapkan pembahagian korban. Kita korban ni maksudnya kita nak bagi orang yang terbaik. Di situlah letaknya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya nilaian korban ini bukan hanya terletak kepada daging, nilaian korban ini tidak terletak pada sembelihan semata-mata, tapi kita tengok sembelihan tersebut sebenarnya kita sembelih nafsu kita. Kita sembelih segala keeguan kita. Kita sembelih segala kehebatan yang ada pada diri kita, dan setiap suapan daging ataupun makan yang kita makan, ya Allah, besarnya hikmah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sehingga pada hari ini semua orang pergi Mekah. Sedangkan kalau kita tengok ni, dulu adalah tempat yang biwadin ghairi zizarin, tempat yang lembah yang sebagainya, tetapi itulah hikmah. Hikmahnya yang terbesar dalam perjuangan, dalam ibadah, dalam takarrub kita kepada Allah, kita jangan banyak soal. Pasti di sana ada hikmah yang tersembunyi yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita untuk bekalan kita selepas kematian kita. Itu pentingnya kepada pendengar sekalian, kalau boleh masuklah korban. Pergi sendiri tengok ibadah korban, join ibadah
2: prosesnya korban. Prosesnya tu, Ustaz.
0: Ya, proses tu penting. Sebab di sana kita akan melihat bukan sekadar cebisan daging, tetapi kita tengok cebisan kekuatan takwa untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Sebagai penutupnya, Doktor, apa yang nak dikongsikan pada pagi ini?
0: Silakan. Untuk dikongsikan pada pagi ini, insyaAllah ibadah korban ini sebagaimana yang telah saya beritahu tadi, joinlah mana-mana masjid, taman dan sebagainya yang melaksanakan ibadah korban. Tapi kami di UiTM juga ada melaksanakan ibadah korban. Setiap tahun kami laksanakan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu kembara korban 1001 asnaf, yang mana para pendengar bolehlah melayari laman web Akademik Pengajian Islam Contemporary ASIS ataupun laman web ybim.org.my/korban untuk kita sama-sama meletakkan nilai korban itu supaya mentakarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pengorbanan kita. 700, 400 ke apa, tak kira berapa ratus kita rasa. Ini, ya Allah, ini adalah bukan untuk orang lain. Persediaan kita, amalan kita. Ya Allah, terimalah ibadah aku. Terimalah korban aku. Terimalah apa yang aku buat ini adalah terinspirasi daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku nak ambil sikit, ya Allah. Jadikanlah ini adalah amalan dan ibadah aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya-Allah, banyakkan amal kita supaya amal-amal kita yang bawa di sana sudah semestinya melalui rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak pencerahan Dr. Muhammad Ridwan Remdi yang merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary Universiti Teknologi MARA pagi ini berkenaan Aidiladha Seniji Ibadah Korban. Buat yang tertinggal, saksikan kembali menerusi FB Nasional FM sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah, Doktor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sekarang ini kita dengarkan ulasan berita untuk hari ini Jumaat 22 Mei 2026 berkenaan jimat cermat yang disediakan oleh Ashriq Fahmi Ahmad yang disampaikan oleh Siti Nordiyati Zaidi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nordiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 sen seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bab pantun, pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Siddiq, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi Madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025, meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. apa yang jelas di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini. Kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Ashwik Fahmi Ahmad.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Channel FM sentiasa di hati waktu sekarang 11.15 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam yang kedua segmen Nasional Aspirasi. Masih lagi bersama dengan saya Azlan menemani anda sehingga pukul 1 tengah hari. Baik saudara, jom ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang mana ada 10 hari kerayaan literasi di WTC Kuala Lumpur bermula 29 Mei hingga 7 Jun, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam dan terokai ada pelbagai aktiviti menarik dan memiliki naskah kegemaran. Yang penting masuk percuma hashtag Malaysia membaca merayakan buku. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: Terima kasih terus mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati Baji dengan lagunya Ayah Ibu Anak membawa kita pada pukul 11.28 minit pagi waktu ini. Baik saudara, kalau semalam berlangsungnya satu perlawanan akhir Liga Eropa yang mana menyaksikan Aston Villa menumpaskan Freiburg. Dan sudah semestinya ramai yang menunggu untuk Liga Juara-Juara pula untuk perlawanan akhir yang akan berlangsung kalau waktu Malaysia pukul 12.30 malam 31 Mei hari Ahad. PSG menentang Arsenal dan esok pula perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan menyaksikan pertembungan di antara Johor Darul Takzim, JDT dan juga Kuching City FC.
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Istimewa Aidiladha di Nasional FM, gabungan 3 negara, 3 stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
3: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
4: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
2: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Halo, halo, halo. Hey, hai. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. I'm sexy and I know it.

masalah dengan frekuensi almaklum lah. Hari ni ada yang dah mula bercuti, ada yang pulang ke kampung halaman. Mudah saja dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my secara percuma ataupun muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk mendengarkan pada bila-bila masa, di mana-mana juga. Hari ini penantian bakal berakhir. Apa dia is? Apa yang berakhir hari ini is? Yang mana? Sebentar saja lagi. Keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Mara Bahagian Pendidikan Tinggi untuk sesi akademik 2026-2027. Sekejap lagi pukul 12 tengah hari akan diumumkan. Baik saudara, jom kita layan terus lagu Memori Cinta Luka ini. Persembahan dan juga nyanyian Datuk Nasir Wahab. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Ini segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya Is Azlan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, selepas ini berita mutakhir dan sahih menerusi berita utama 12 tengah hari dari pusat berita RTM. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
4: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menduk tahyu-tahyu ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
7: Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Hai, apa khabar semua? Saya Ram. Nak dengar seleksi lagu-lagu terbaik? Jangan lupa, semuanya ada di Nasional FM. Dengar tau.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nantikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Thank you.

0: Relax.
1: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Namun untuk National Relax edisi kali ini hari Jumaat, saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan seorang gadis di konti National FM pada waktu ini. Saya kenalkan.
3: Hai semua, saya Mira Azman. Pertama kali ke udara hari ini menemani anda bersama AJ.
2: Yeah, kami berdua akan terus menemani anda sehingga 4 petang nanti dalam National Relax. Jadi pastikan anda terus setia, lekat, rapat bersama dengan kami semestinya di
3: National Relax.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Baik saudara, kini bersama dengan Yuni Yunus untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dengan tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Silakan.
1: Terima kasih Alia Jailani dan Mira Azman di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah. 5 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Bersama dengan saya Yuni Nurlati Yunus, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini, kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang utama masjid dan alhamdulillah keadaan cuaca yang sangat baik, walaupun sedikit panas di luar sana, namun ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariah pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, dalam kita menikmati keamanan dan juga kesempatan beribadah pada hari ini, janganlah kita lupa kepada saudara-saudara kita di Palestin, khususnya saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza yang ketika ini masih lagi berjuang, diuji dengan penderitaan yang sangat berat, dan mereka masih lagi berhadapan dengan serangan, kehilangan ahli keluarga, kemusnahan tempat tinggal dan juga kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Justru itu, marilah kita menadah tangan dan juga menghadirkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Berkuasa, agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Doa bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahawa kita yakin bahawa pertolongan Allah itu wujud. Dan janganlah doa ni hanya terhenti di bibir saja ya. Jadikan ia disusuli dengan rasa peduli, rasa kasih dan juga kesedaran bahawa umat Islam ini bersaudara, insya-Allah. Baik para pendengar sekalian, kita kini berada di ambang satu musim ibadah yang sangat istimewa dalam Islam, iaitu 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Ramai antara kita mengenali Zulhijjah dengan ibadah haji dan juga ibadah korban. Namun tak semua menyedari bahawa 10 hari pertamanya memiliki 10 hari pertama memiliki kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tiada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ini. Bahkan para sahabat yang ada bertanya, adakah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Bagi dia menjelaskan, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali lagi. Dan ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran amalan pada hari-hari tersebut. Jadi, apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan? Pertamanya, dengan memperbanyakkan zikir dan takbir, basahi lidah kita dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hidupkan suasana rumah, kenderaan dan juga tempat kerja kita dengan sentiasa mengingati Allah. Kedua, kita boleh berpuasa khususnya pada hari ke-9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa puasa Arafah menjadi sebab penghapusan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang dengan izin Allah, insya-Allah ya. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran, solat sunat dan juga doa. Jadi jangan kita sia-siakan musim pahala yang datang ini hanya sekali je setahun. Dan yang keempat, bagi yang berkemampuan, rebut peluang melaksanakan ibadah korban sebagai tanda syukur dan juga pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati semua, 10 hari pertama Zulhijjah ini mengajar kita bahawa seorang Muslim sentiasa mempunyai peluang untuk memperbaiki diri. Jika Ramadan telah berlalu, Allah menghadirkan Zulhijjah sebagai ruang baru untuk menambahkan pahala, memperbanyakkan taubat dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita memasang azam, jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa amal yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala, menerima segala amalan kita dan menggunakan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Baik saudara, kita terus saja ke ruang solat untuk mendengarkan azan yang pertama.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memukiri janji. Saudara, baru saja kita dengarkan azan bagi solat Jumaat untuk hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 22 Mei 2026 Masihi oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak. Dan seketika nanti insyaAllah tajuk kutubah kita pada hari ini ialah memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak, yang akan disampaikan oleh khatib yang tugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak. Secara tajuk ini pilih bersempena dengan bulan Zulhijjah, bulan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia sedang berhimpun di tanah suci Mekah bagi menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Dan dalam suasana itulah umat Islam diajak untuk kembali menghayati makna penghambaan, pengorbanan dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat ini juga para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar, meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Yang sama, meninggalkan gelaran, pangkat dan juga kemewahan dunia. Mereka bertalbiah dengan suara yang sama, labbaikallahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang penuh berharap agar dosa diampunkan dan juga yang diberkati. Namun saudara, hikmah Zulhijjah ini bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah saja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengannya. Dilihatlah bagaimana ibadah haji mendidik manusia tentang sifat rendah diri. Di hadapan Kaabah, tiada siapa yang lebih mulia kerana jawatan. Semuanya sama je sebagai hamba Allah. Jadi inilah tarbiah besar yang mengajar bahawa nilai manusia bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada sejauh mana dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila para jemaah mengangkat suara bertalbiah, itu sebenarnya lambung penyerahan diri seseorang hamba kepada Yang Maha Esa. Seolah-olah mereka berkata, Ya Allah, kami datang menyembah-Mu. Kami datang membawa dosa dan kekelemahan. Keampunan-Mu, Ya Allah. Jadi, juga mengajar kita akhlak dan takwa yang sebenar bukan hanya pada ibadah yang banyak, tetapi juga pada hati yang bersih dan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa akan menjaga lidahnya, menjaga amanahnya, menghormati ibu bapanya, berlaku jujur dalam pekerjaannya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan sebab itulah ya, walaupun kita tidak berada di bumi Arafah atau Mina, kita tetap boleh mengambil roh Zulhijjah dalam kehidupan sekarang kita. Kita boleh, orang kata pun, memperbanyakkan istighfar, membaiki solat kita, memperbanyakkan sedekah dan juga menghidupkan amalan-amalan soleh yang hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Zulhijjah kali ini tidak sekadar berlalu sebagai satu musim ibadah, tapi menjadi titik perubahan untuk kita kembali menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan juga berakhlak mulia, insya-Allah ya. Dan sekali lagi, seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak untuk khutbah Jumaat, dan kita sedang menantikan untuk azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak untuk
1: barakatuh.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa bukan sahaja tekun beribadah kepada Allah, bahkan turut menjaga akhlak, memelihara amanah dan berusaha menjadi insan yang membawa kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan generasi yang akan datang. Mimbar pada hari ini membawa tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak. Sedang jumat sekalian, kita sedang melangkah masuk ke hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang apabila ia tiba, jutaan manusia dari seluruh dunia mula meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup semata-mata untuk menyahut panggilan Allah menuju ke tanah suci. Pada saat ini, para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar maknanya. Sebuah perjalanan meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Mereka memakai pakaian yang sama, meninggalkan apa jua gelaran, pangkat dan kemegahan dunia. Mereka bertalbiyah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang berharap agar dosa diampunkan dan kehidupan yang diberikan keberkatan. Namun, sidang jemaah sekalian, hakikat Zulhijjah bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah sahaja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih baik daripadanya melainkan pada hari ini, iaitu hari tasyrik." Lalu mereka bertanya, "Tidak juga jihad?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak juga jihad, melainkan seorang lelaki keluar dengan mengorbankan dirinya serta hartanya, lalu dia tidak lagi kembali dengan sesuatu." Sidang jemaah yang dimuliakan, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal soleh. Ini menunjukkan bahawa Zulhijjah bukan sekadar musim ibadah, tetapi musim untuk manusia memperbaiki hati dan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan oleh khatib sebentar tadi pada ayat 1 dan 2 surah Al-Fajr yang bermaksud, "Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil dan malam apabila ia berlalu, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna?" Majoriti ulama tafsir menjelaskan bahawa 10 malam dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Allah SWT tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan padanya ada kemuliaan dan pengajaran yang besar. Namun persoalannya, apakah yang sedang dibina oleh Allah dalam hari-hari ini? Zulhijjah datang ketika manusia semakin sibuk dengan dunia. Hati menjadi letih, jiwa menjadi keras,
dan manusia semakin mudah menyakiti di antara satu sama lain. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan, sindiran dan pelbagai bentuk kecaman. Manusia terlalu cepat menghukum hanya dengan satu gambar, satu video atau satu tulisan tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara. Kini menjadi masyarakat yang cepat memberi pandangan, cepat menghukum namun lambat memahami. Cepat mengecam, jarang sekali menyelidik, apatah lagi tabayyun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya menjaga hati dan lisan sebelum berbicara tentang manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Jemaah yang dimuliakan, Zulhijjah ini bukan sekadar tentang memperbanyakkan ibadah, tapi melembutkan hati yang keras. Adakah kita masa kita perbanyakkan takbir dan seiring dengan itu lidah yang sama masih menyakiti manusia yang lain? Tulisan kita melukakan hati orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa seorang muslim yang baik bukan hanya pada banyaknya ibadah, tetapi pada keselamatan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini jari-jemari manusia bukan hanya pada fizikal, pada tulisan dan di media sosial. Satu tulisan mampu membuka aib, memecah belahkan ukhuwah. Jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah haji sedang menuju Arafah pada hari ini datang dengan pakaian ihram yang putih dan bersih. Mengapa? Kerana Allah mahu mengajar manusia tahu di hadapannya hina, lemah dan memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alam dunia manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sehingga melihat dirinya sendiri. Sedangkan musim Zulhijjah sepatutnya menjadi musim muhasabah, memperbaiki diri sebelum memperkatakan sesuatu tentang manusia lain, serta bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan hati. Takwa bukan hanya pada kebanyakan amalan, tetapi pada hati yang semakin tunduk kepada Allah dan akhlak yang semakin baik terhadap manusia. Negara tidak akan menjadi kuat jika masyarakatnya mudah berpecah, saling benci membenci dan hilang adab ketika berbeza. Kita mungkin tidak sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi janganlah sampai perbezaan itu menjadikan kita hilang akhlak, hilang pertimbangan dan hilang rasa hormat di antara satu sama lain. Sebagai iktibar daripada hari ini, khatib simpulkan tiga perkara. Yang pertama, Zulhijjah bukan sekadar musim menambah ibadah dan amal soleh semata-mata, tetapi juga musim membina hati, takwa dan akhlak. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi budaya menghukum, mengecam
dan menyebarkan kebencian tanpa ilmu dan fakta. Yang ketiga, media sosial hendaklah digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memperkukuhkan ukhuwah dan membina masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita sama-sama memanfaatkan hari Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan zikir, takbir, istighfar, sedekah dan amal-amal yang soleh. Jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu seperti hari-hari biasa, sedangkan kita tidak tahu apakah masih ada peluang untuk kita bertemu Zulhijjah pada masa akan datang. Didiklah diri dan keluarga agar menjaga lisan, memelihara tulisan dan menjauhi budaya menyakiti manusia. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah mereka yang menghadirkan ketenangan kepada orang lain melalui akhlak dan tutur katanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Asia nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ semestinya di National Relax. Itu dia tadi, Hati Yang Rindu. Yang mana lagu itu dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menemani anda bersama dengan saya, AJ, dan juga...
2: saya, Mira Azman.
1: Dan kami akan terus menemani anda di National Relax bermula satu tengah hari tadi sehinggalah 4 petang nanti. Dan hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari ya, Mira.
2: Betul, bukan sekadar penghulu segala hari tapi juga hari yang sangat mulia kalau hari Jumaat ni, AJ.
1: Dan di hari yang mulia ini, penghulu segala hari, seeloknya kita perbanyakkanlah berselawat.
2: Betul, sangat setuju. Bukan sekadar berselawat, ialah berselawat untuk menenangkan minda dan hati. Tapi waktu itu sama, ada satu benda lagi kita boleh buat pada hari Jumaat ni, AJ.
1: Apa tu, Mira?
2: Bersedekah.
1: Bersedekah, ya. Mungkin kita boleh bersedekah menggunakan tenaga kita ataupun nak bersedekah dari segi kewangan juga. Kerana bukan hari lain tak boleh, boleh. Hari Isnin hingga Khamis boleh bersedekah. Tapi hari Jumaat tu, sedekah.

0: nafkahnya ber apa halnya bertingkat-tingkat,
1: berganda-ganda.
0: Betul.
1: Tadi AJ sebut pasal keluarkan tenaga, keluarkan duit sebagai bentuk sedekah kan. Saya ada satu lagi AJ, cara bentuk sedekah yang tak perlu guna modal pun.
0: Baik, macam mana tu Mira?
1: Kira free lah, iaitu dengan senyum.
0: Baik.
1: Senyum je, bukan sekadar untuk menaikkan aura positif, bukan sekadar untuk meningkatkan seri di muka, tapi juga untuk mendapatkan pahala.
0: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan National Relax ni, perbanyakkanlah senyum. Sebenarnya bila kita senyum ni, dia mengeluarkan satu aura positif.
1: Betul.
0: Secara tak langsung orang yang nampak kita pun terima.
1: Betul.
0: Aura positif tu.
1: Yeah, macam saya tengah senyum dekat AJ sekarang, AJ pun nak senyum juga dekat saya balik.
0: Maknanya kita berdua dah dapat pahala lah ni.
1: Oh ya, yeah, insyaAllah.
0: Tapi sebenarnya lagi satu, bila kita senyum sebenarnya Mira kan, buat kita jadi lebih muda.
1: Betul, betul, itu yang kita mahukan. Jadi kepada pendengar National FM, teruskan kekal senyum dan sentiasa kekal bersama kami dalam National Relax.

0: Okey, tepat jam 2:03 minit petang pada jam yang kedua ini, Mira Azman dan juga AJ kembali bersama anda dalam segmen Nasional Relax. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami berdua.
1: Ya, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati tanpa anda. Siapalah kami? Antaranya kita ada Princess Sue. Hai semua, jom layan Nasional Relax bersama dengan Mama AJ dan juga Kak Mira.
0: Wow.
1: Merusi segmen Nasional Relax 14.
0: Kita juga ada dari Razak Balangi. Assalamualaikum DJ AJ. Selamat petang, selamat bersiaran di segmen Nasional Relax Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Daripada Siti Salwa juga, salam Jumaat yang penuh dengan barakah Mama AJ dan juga Mira. Selamat bertugas di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir terbaik, layan relax.
0: Sadin, Sadin, Sadin kata salam. Selamat bos AJ and Mira, selamat bersiaran kembali. Hati-hati dan jaga kesihatan bos.
1: Baik, itu antara sahabat-sahabat lah yang menemani kita di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi untuk anda, jika ada komen ataupun cerita yang nak dikongsikan bersama dengan AJ dan juga Mira, jangan malu-malu, bagi je komen. Gunakan jari jemari anda, type saja di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus ceria, terus santai bersama dengan kami di Nasional Relax.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di National Relax. Aku Wanita. Hari ini Wanita yang menemani anda di National Relax. Dua orang, AJ dan juga Mira. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan penyampai kita, iaitu DJ Yad Melati di Melaka FM. Sebabnya besok kita akan bersiaran bersama Silang Budaya Stesen Berkembar National FM dan juga Melaka FM, yang mana akan membawakan topik yang cukup menarik, iaitu tekno budaya antara tradisi dan transformasi.
1: Ya, kita akan nanti bincangkan bagaimana teknologi hari ini mempengaruhi budaya dan cara hidup masyarakat. Ialah daripada sambutan perayaan, media sosial, hinggalah cara generasi muda menghargai tradisi dalam dunia digital.
0: Yang mana anda boleh menonton secara live juga di Facebook National FM Sentiasa di Hati dan juga Facebook Melaka FM. Jadi mungkin ada pertanyaan, persoalan, jadi anda bolehlah memberi komen di live tersebut. Jadi terus stay bersama dengan AJ dan juga Mira semestinya di
1: National Relax.
2: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Alangkah bahagianya AJ dan juga Mira kerana anda masih lagi setia mendengarkan Nasional Relax. Dan itu dia tadi, Jangan dari Aziz Harun. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus setia bersama dengan kami di Nasional Relax.
2: Okay, baik AJ. Baik. Tadi saya buka Facebook kita, banyak ramai rakan-rakan Facebook kita yang memenuhi ruangan komen.
1: Oh, mungkin diorang berasa seronok sangat sebab Mira menemani AJ di Nasional Relax. Biasanya Nasional Relax ni bersiaran seorang diri. Tapi hari ni edisi terhad istimewa bersama dengan Mira.
2: Lain sikit. Jadi saya nak menyantuni lah rakan-rakan di ruangan komen kita. Okay, kita ada Ita Choi. Assalamualaikum DJ AJ dan Mira. Selamat petang dan selamat bertugas di Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Ipoh Mali hadir.
1: Dari Ipoh.
2: Ya, kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat petang DJ AJ dan DJ Mira. Selamat bertugas hingga 4 petang hadir pada Nasional Relax. Terima kasih. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Alia Jalani dan DJ Mira Azman. Selamat bertugas di segmen Nasional Relax bermula 1 tengah hari hingga 4 petang nanti. Kita juga ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Zulhijjah juga. Selamat tengah hari. Ainul Jaafar AJ ya. Dia juga ada poster.
1: Nama dia sama dengan saya, Ainul Jaafar.
2: Ainul Jaafar AJ.
1: Alia Jalani AJ.
2: Nama sama tu. Dia ada poster juga sebenarnya Raya Haji.
1: Baik, kita terus berhibur lagi di Nasional Relax dengan lagu ini, Bersama di Hari Raya, daripada Aina Tasnim. Jadi terus setia, terus santai, terus relax bersama dengan AJ dan juga Mira di Nasional FM.

0: Relax.
1: Relax.
0: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.
2: 2.49 minit petang pada waktu ini, seperti yang kita janjikan, kita akan bersama dengan sahabat kita di Melaka FM, iaitu Yad Melati. Okey ke tu? Oh, dia masih lagi belum bersedia. Maklumlah, kita akan bersiaran silang budaya ni, akan bersiaran pada esok sebenarnya. Jadi hari ini kita cubalah nak mengorek topik apa yang akan dibincangkan oleh DJ besok, antaranya yang bertugas DJ Ain daripada Melaka FM dan juga Azura daripada Nasional FM. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Mira. Dan kita akan bersama dengan sahabat kita di Melaka FM, Yad Melati. Okey ke tu?
2: Okey, hai.
1: Assalamualaikum.
2: Hai Mira.
1: Hai.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Macam mana suasana?
2: Sehat, sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kita panggil Yad Melati ke atau ada Yad ke Melati saja ke macam mana?
2: Boleh, Yad Melati pun boleh juga. Tapi panjang sikit lah.
1: Ah, itulah panjang sikit. Agak tergigit.
2: Anak pindah kan panggilkan Yad je.
1: Okey, kita panggil Yad je lah. Yad, okay, macam mana persediaan untuk sambutan Hari Raya Haji? Semuanya okey ke?
2: Alhamdulillah, hasil yang kita buat survey, alhamdulillah semua lembu kami-kami semua sihat-sihat.
1: Besok bukan bersama dengan Yad ya dalam silang budaya tu?
2: Esok tidak. Esok akan bersama dengan DJ Ain. Dan di sana pula esok siapa agaknya?
1: Dengan Azura.
2: Wah, dengan Azura. Okay. Tadi esok gabungan dua DJ mantap ni.
1: Ya, betul tu. Ya, sebenarnya hari ni di Nasional FM ada kelainan sikit tau. Nasional Relax ni biasanya bersiaran seorang diri saja. Tapi hari ni AJ bertemankan dengan Mira. Mira merupakan penyampai terbarulah di Nasional FM. Jadi salam perkenalan lah Yad untuk Mira.
3: Ya, hai, saya Mira Azman, penyampai baru.
2: Wah, hai Mira, semoga maju jaya di National FM tu Mira.
3: Terima kasih.
2: Ini antara bintang yang akan menyelah ni nanti ni.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Kita dah sebut pasal Hari Raya Haji kan Mira, tapi hari ini merupakan hari Jumaat, hari terakhir anak-anak kita, adik-adik kita bersekolah.
3: Betul.
1: Jadi mesti ada aktiviti. Untuk Yad sendirilah, apa je aktivitinya? Ada nak pergi bercuti ke ataupun kena bekerja ke, macam mana?
2: Okey, kalau kami dekat Melaka ni kan, kami tak sunyi. Setiap minggu ada je pelbagai aktiviti yang diadakan di negeri Melaka ni. Dan untuk minggu ini, alhamdulillah, kita ada program ni dekat
1: mana tu?
2: Bandar Jasin Bestari, Melaka. Kita ada Road to Maha at Selatan. Jadi bolehlah kepada anda yang mungkin juga sebab orang yang datang Melaka ni bukan Melaka je. Bila cuti panjang je, ramai yang akan datang ke negeri Melaka.
1: Johor, Perak, Pahang semua kan?
2: Ya, yang mana ada plan nak datang Melaka tu bolehlah join nanti program at Maha ni tau.
1: Yad ada ke kat situ?
2: InsyaAllah.
1: Kalau Yad ada baru AJ dengan Mira datang. Kalau Yad tak ada, kita nak datang.
2: Kena datang tau sebab saya nak jumpa juga, nak kenalan ni dengan DJ baru kita Mira ni.
1: Jadi Yad, semoga berjaya lah besok kan. Semuanya berjalan dengan lancar dalam silang budaya. Stesen yang berkembang, Nasional FM dan juga Melaka FM. Dengan topiknya.
3: Topik kita akan bincangkan nanti, tekno budaya antara tradisi dan transformasi.
1: Menarik itu bersama dengan DJ itu. Azura di Nasional FM dan juga DJ Ain di Melaka
2: Ain
1: FM.
2: Di Melaka FM.
1: Baik. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Ya,
2: insyaAllah. Okey,
1: jumpa lagi.
2: Terima kasih.
1: Salam perkenalan daripada Mira untuk rakan-rakan di Melaka FM tau.
2: Okey, baik Mira.
3: Terima kasih.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa bangga atas pengiktirafan antarabangsa yang diterima Syarikat Pembentungan Nasional Indah Water Consortium, IWK Senian Berhad. IWK menjuarai kategori Anugerah Matlamat Pembangunan Mampan SDG 6 pada Anugerah iGlobal 2026 di Madrid, Sepanyol, sekaligus mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam memperkukuh pengurusan air dan sanitasi secara mampan selaras SDG. Usahawan industri kecil dan sederhana IKS kini berpeluang memasarkan produk mereka di Madani Mad. Timbalan Menteri KPDN merangkap pengerusi Yayasan Madani, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata ia antaranya sebagai langkah memperluas pasaran serta memperkenalkan produk tempatan kepada lebih ramai pengguna. Kelonggaran diberikan kepada cawangan untuk menerima produk daripada IKS selain inisiatif membantu peniaga tempatan. Pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa akan giat dilaksanakan bagi memastikan pusat jagaan kanak-kanak beroperasi secara berdaftar dan selamat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap premis yang didapati beroperasi tanpa kelulusan, termasuk mengarahkan pusat jagaan berkenaan agar ditutup segera. Golongan belia perlu bersedia menghadapi perubahan teknologi termasuk teknologi AI yang semakin pantas bergerak seiring perkembangan ekonomi digital negara. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabran Abdul Bahar berkata, teknologi AI kini dilihat semakin dekat dengan kehidupan golongan belia sekaligus menjadi antara elemen penting dalam pembangunan negara masa depan. Lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka penghuni penjara dengan keluarga dibenarkan bersempena sambutan Aidiladha pada Jumaat dan Sabtu depan. Jabatan Penjara memaklumkan perjumpaan meliputi semua institusi penjara termasuk Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Henry Geni. Bagi keluarga yang tidak dapat hadir ke penjara pula, perjumpaan secara dalam talian disediakan dari Sabtu depan hingga 1 Jun. Seorang lelaki berusia 28 tahun ditahan di sekitar kawasan Sri Alam, Johor Bahru bagi membantu siasatan berhubung kejadian cabul melibatkan pelajar sekolah di kawasan sama tahun lalu. Pemangku Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chun Huat berkata pihaknya mengesan hantaran yang dimuat naik oleh akaun Facebook berkaitan kejadian itu, juga menerima laporan daripada ibu mangsa. Suspek direman sehingga Rabu depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasi nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini Abang Bak nak berkongsi dengan anda semua dalam slot Cara Kita ini satu topik yang sangat menarik. Hari ini kita nak fokus tentang cara untuk berinteraksi dan juga bagaimana nak memahami generasi Z dan generasi Alpha ni, Gen Z ataupun orang panggil Gen Z dan juga Generation Alpha. Secara umumnya, Gen Z ini mereka lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Manakala Gen A pula, Generation Alpha ni pula, mereka lahir selepas tahun 2010. Dan mereka ini, kita panggil generasi muda lah. Mereka membesar dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi digital dan perubahan yang cukup pesat dan pantas. Dan perkara ini membentuk nilai-nilai mereka, gaya komunikasi mereka dan cara fikiran mereka. Sebab tu mereka ni pelik. Sebab tu mereka ni berbeza dengan kita. Jadi mari kita selami 3 tips praktikal yang boleh membantu kita berinteraksi dengan Gen Z dan Generation Alpha secara berkesan. Yang pertama, kita perlu kuasai teknologi dengan mahir. Yang ni berat ni. Tapi kalau kita tak boleh kuasai semua pun, sekurang-kurangnya yang asas kita dapat kuasai. Kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua generasi ni adalah digital native. Mereka ni orang panggil apa, penduduk asli untuk dunia digital ni. Lahir-lahir mereka dah membesar dengan teknologi yang canggih di hujung jari mereka. Jadi kalau kita memahami dan menggunakan teknologi ini, akan membantu untuk kita berkomunikasi dan berhubung dengan mereka. Contohnya, kita kena tahu untuk guna apps yang mereka selalu guna, media sosial ataupun platform digital yang sering mereka gunakan untuk kita berkongsi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka dan juga untuk mendengar pendapat mereka. Ini penting. Jadi apa yang kita boleh buat adalah cuba untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Dan nak lagi bijak kan, minta yang muda-muda ni untuk bantu dan terangkan kepada anda macam mana nak guna. Dan tahukah anda, apabila anda minta tolong Gen Z, Gen A ni membantu, mereka akan jadi sangat teruja tau. Mereka rasa dihargai. Dengan anda minta mereka bantu ni saja, hubungan anda boleh jadi rapat. Dengan syarat anda kena rendahkan ego anda. InsyaAllah ukhuwah silaturahim cenggini makin rapat. Okey, yang kedua, generasi muda ni dia suka diraikan ketika melaksanakan sesuatu perkara. Apa maknanya? Maknanya sebelum sesebuah misi itu selesai, generasi muda ni mereka dah rasa mereka patut diraikan. Macam pelik bunyinya. Sebab kita generasi terdahulu ni, kita cuma meraikan sesuatu selepas kerja atau misi itu selesai, betul? Mereka berbeza. Mereka nak dalam proses lagi mereka dah diraikan. Jadi anda jangan tunggu semua dah sempurna baru nak bagi pujian, baru nak bagi hadiah, baru nak celebrate dan sebagainya. Sebenarnya ada progress sikit, anda dah kena rai dah. Kalau anda rasa pelik, itulah generasi muda kita pada hari ini. Okay, dan yang ketiga adalah generasi muda ni disukakan flexibility dan juga autonomi. Mereka sangat-sangat rasa dihargai kalau kita bagi kebebasan kepada mereka dalam untuk menentukan dan menguruskan masa dan juga kerja mereka. Sebab itulah mereka ni ada yang suka work from home lah kan, ada yang suka kerja secara online sahaja, meeting online dan sebagainya. Kita cuba untuk faham, kita cuba untuk laksanakan bersama-sama. Apapun, bagi Abang Bat, kita selain daripada kita menurunkan kematangan kita untuk memahami mereka, Gen Z dan Gen A juga, mereka juga kena menaikkan kematangan untuk memahami kita. InsyaAllah bila satu generasi turun, satu generasi naik, dia akan bertemu di satu titik kefahaman yang masing-masing boleh bekerjasama antara satu sama lain. Jangan putus asa dengan mereka. Okey? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
0: National FM, sentiasa di hati.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Macam mana petang anda hari ini, tenang ke? Itu dia tadi pulang. Kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Mira di jam yang terakhir dalam Nasional Relax. Mungkin ada di antara pendengar kita yang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung ataupun pulang ke rumah. Dan nak sebut pasal pulang ni kan, maklumlah mesti cuti sekolah ni nak ke mana kan. Betul. Ada yang nak pulang ke kampung, ada yang nak bercuti. Betul. Untuk Mira sendiri, apa aktiviti cuti sekolah ni nanti?
2: Saya insyaAllah akan pulang ke kampung juga waktu raya ni. AJ, macam mana?
1: Saya akan pulang juga, tapi bukan ke kampung. Ke destinasi, satu percutian.
2: Wow. Nampak sangat teruja tak teruja?
1: Sangat teruja.
2: Cakap pasal keterujaan ni lah kan. Mestilah dalam sambutan perayaan ni ramai yang sangat teruja nak pulang ke kampung dengan cuti sekolah ni.
1: Faham.
2: Tapi tadi saya terfikir juga dalam keterujaan tu ada satu emosi yang agak orang kata agak mendebarkan lah, berdebar-debar sikit.
1: Masalahnya AJ mendengar ni pun rasa berdebar. Emosi apa tu? Kenapa balik pulang ke kampung di hari raya berdebar? Jeng-jeng-jeng. Kenapa tu Mira?
2: Saya rasa untuk orang yang bujang seperti saya, boleh akan merasa satu emosi yang samalah dengan saya. Sebab kadang-kadang bila kita balik kampung ni, akan ada suara-suara yang mula bertanya kat kita. Okay, awak dah lama je bujang, bila nak kahwin? Mana suami? Itu soalan-soalan macam tu. Walaupun yelah, mungkin ada yang rasa normal je, biasa sahaja. Tapi mungkin ada yang rasa tertekan sedikit lah dengan soalan itu.
1: Dengar apa penyataan cik, kenyataan daripada Mira ni kan, rasa memang rasa tertekan lah. Jadi awak dah bersedia ke untuk pulang ke kampung dengan soalan-soalan sebegitu?
2: Saya akan cuba tangani sehabis baik.
1: Saya ada solusi.
2: Oh ya? Yeah.
1: Ya, yeah. Caranya Mira, nanti bila jumpa pakcik, makcik, atuk, nenek yang semua tu, bagi pengumuman.
2: Pengumuman?
1: Dimaklumkan kepada saudara mara semua, saya Mira Azman ingin mengumumkan bahawa saya akan berkahwin pada tahun 2000 berapa-berapa. Jadi tahun-tahun seterusnya dia tak akan bertanya lah.
2: Oh betul.
1: Jadi boleh praktikan kot.
2: Mungkin nanti boleh saya praktikan. So makcik-makcik di kampung sana bersedia lah dengan pengumuman saya nanti.
1: Jadi nak balik ni pulang ke kampung mana tu, negeri mana?
2: Ke Kelantan.
1: Ke Kelantan . Jadi lagu ni rasanya sesuai untuk Mira. Bila nak kahwin, daripada Amira Othman. Untuk Amira sesuai. Azman. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan juga Mira semestinya di Nasional
2: Relax.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: untuk Mudari Family menemani anda di National Relax pada waktu ini. Jadi lagu ni khas untuk abang kita. Sebabnya Abang Ujang di antara salah satulah orang kuat untuk siaran Radio Nasional FM. Kalau tak ada dia, tak bersiaran lah, tak dengar suara kami semua. Dia akan berpindah dari RTM Angkasa Puri ni ke RTM Kajang. Jadi Mira, kita doakan lah semoga dipermudahkan lah.
1: Semoga dipermudahkan segala. Terima kasih juga atas segala hikmat Abang Ujang selama ni
0: yang menjayakan segala program kita, yeah, di Nasional FM. Baik Mira, itu dia tadi untuk Retro Relax, yeah. Satu kelainan di segmen Nasional Relax, yang mana pada pukul 3.30 minit petang kita akan perdengarkan kepada pendengar kita lagu-lagu retro. Tadi untukmu Feminine,
1: yeah, itulah kelainannya kan. Ya, yeah, kita ada kelainan. Okey, sama-sama tu kita juga nak santuni rakan-rakan kita di muka buku.
0: Siapa tu?
1: Okey, kita ada si Rani Queen, Alisha Wangsa Maju Lapor Diri. Assalamualaikum, selamat petang DJ AJ, DJ Mira. Semoga sihat ceria selalu hendaknya. Salam ingatan buat semua sahabat pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Marsha Saleh.
0: Marsha Saleh,
1: assalamualaikum DJ AJ, selamat petang, selamat bertugas Nasional Relax. Semoga sihat ceria selalu, tugas lancar.
0: Memang sihat ceria selalu kami, yeah.
1: Kita ada juga Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Alia Jailani dan DJ Mira Azman, selamat bertugas di segmen Nasional Relax. Okay, terima kasihlah kepada semua yang sering meriahkan ruangan komen kami di muka buku Nasional
0: FM. Itu antara sahabat-sahabat kita antara yang sentiasa setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman mereka.
1: Betul.
0: Yang mana sebenarnya Radio Nasional FM ni, untuk pengetahuan anda lah yang baru saja mendengarkan, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Yang mana kamilah radio yang menghiburkan anda, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Kita nak berhibur lagi dengan lagu ini. Dan kalau diikutkan tadi Mira cakap, Mira akan nak pulang ke kampung Kelantan.
1: Ya, Klater.
0: Klater. Oh, itu cara sebut.
1: Klater.
0: Klater dah. Jadi lagu ni khas untuk Mira.
1: Oh, terima kasih.
0: Adik saya abis seorang. Jadi Mira dah ada abis. Abis ke? Belum.
1: Rahsia.
0: Rahsia. Okey. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan juga Mira semestinya di National Relax.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
5: Oh, sudah tak sedar di jam yang terakhir ini, Amira dan juga AJ menemani anda di Nasional Relax. Selepas ini, geng Kakak Petang pula akan menemani anda, Amira, Azura dan juga Hanim. Kalau tak salah.
6: Betul.
5: Tapi sebenarnya, ada satu istimewa, sesuatu yang istimewa yang akan mereka persembahkan kepada pendengar, yang mana anda boleh menonton live TikTok Nasional FM.
6: Okay, apa something, apa yang satu istimewa tu?
5: Keistimewaannya tu nantikanlah.
6: Okay.
5: Kita kena bagi kejutan.
6: Simpan dulu.
5: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jangan lupa untuk menonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan geng Kakak Petang. Jadi Mira, nampaknya tugas kita sampai di sini.
6: Betul.
5: Untuk menghiburkan pada masa yang sama, berkongsi info yang saya terus dengan pendengar kita. Mungkin ada kata-kata yang ingin dikongsikan kepada pendengar.
6: Terima kasih kerana telah menemani kami daripada 1 tengah hari hingga 4 petang. Terima kasih juga kerana telah memeriahkan ruangan komen di muka buku. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, waktu yang lain.
5: Mungkin pada waktu itu Mira berkonti sendiri.
6: Oh, insyaAllah.
5: Pasangan lagi.
6: Okay.
5: InsyaAllah. Jadi kita doakan yang terbaik lah. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM daripada AJ, semoga apa saja yang anda lakukan pada hari ini dipermudahkan.

0: listening to National FM.
1: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
4: La ilaha illallah. Mudua ni gak berahi lacah. Ya, kau menda tahyuh-tahyuh ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2:15 petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: Zed dari mana?
4: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Zed sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zed?
4: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Petang.
3: Bukan tanpa masalah ke yang tu?
4: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
4: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Asyik Awasan Radio, terbaik petang anda, Nasional Warna 48. Kini, tibalah masanya, selama 4 jam, anda mendengar Nasional Warna 48.
3: Baiklah.
6: Assalamualaikum, selamat petang kami. Dekat dalam studio ni kan. Okey.
3: Bersama kami hari ni, geng Kakak Petang hari ni ada ramai di konti sebenarnya.
6: Pakai pasang semua eh? Okey.
7: Siapa lagi ada?
6: Okey, siapa lagi ada? Siapa lagi nak cakap ni? Semua mic. Okey dah. Okey, geng Kakak Petang. Geng Kakak Petang hari ni ada saya Hanim,
3: saya Zura,
6: dan ramai lagi kita saya ada.
3: Saya Selvi,
7: Intan.
3: Ada Shoo in the house. Baiklah, untuk anda semua, kenapa ramai-ramai ni? Semalam kita dah wawarkan kepada anda sebenarnya. Ada resepi istimewa sebenarnya kami bawakan kepada anda. Ada di Ajinomoto khas untuk anda. Kami bawakan juga di TikTok Nasional FM. Kita dah ada juga di TikTok Nasional FM.
8: Betul, sebab kan Zura semenjak ditaja ni lain macam tau. Dia punya pergi.
3: Nanti boleh tengok habis buat.
8: Saya cakap lagi, kita orang boleh diam je tiga orang.
3: Oh, macam ni?
8: Kita sama dengan channel.
7: Oh, channel. Resepi apa? Tertunggu-tunggu juga.
3: Nantilah, kejap lagi lah. Shushu, sabar.
7: Lapan nasi buhara.
3: Bukan yang itulah, bukan itu. Sebabnya kita masak di konti. Kalau masak kat sini kan meletup pula konti. Dah tak konti pula.
6: Kita ada resipi khas lah.
3: Betul.
8: Kita berkorban dengan kesihatan.
3: Ya, betul. Jadi untuk anda, kami perlukan anda terus kekal dengan kami di geng Kakak Petang.

0: Geng Kakak Petang.
1: Kakak Hadi, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
2: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
2: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah ni, petang-petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
2: Okey, masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni office kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
2: Hari kedua saya kena check sales lah.
1: Itu memang lah bidang
2: proses kan. Maksudnya saya kena check orang untuk berlabur RM20,000.
1: Mana maunya.
2: Hari kedua dah kena jahit orang.
1: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah.
2: RM20,000. Kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabuh?
2: Sebab saya kena jahit orang. Cerita saya kena jahit orang.
1: Untuk backup saya kerja.
3: Arsenal FM, radio baik petang anda, Arsenal Warna 48.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
2: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura, Hanim, ada Intan, ada Shushu, ada Selby, ada ramailah hari ini.
5: Ramailah and the team kan kita petang ni.
2: Betul, hari ini istimewa sebenarnya untuk anda. Sebab ini kami bawakan pada anda resepi manja-manja je yang disaja khas oleh Ajinomoto.
5: Betul.
2: Tapi sebelum tu Hanim, sebelum tu Intan, kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini ya.
5: Silakan.
2: Baiklah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meninjau operasi di Hospital Kuala Lumpur HKL serta menyantuni pesakit dan orang ramai yang sedang mendapatkan rawatan di hospital berkenaan. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau berkata lawatan itu turut memberi peluang untuk beliau bertanya khabar selain melihat sendiri keadaan operasi di hospital utama negara itu. Datuk Seri Anwar juga menitipkan doa agar semua pesakit diberi kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan sepanjang menerima rawatan.
6: Sementara itu, 31 kapal lepasi Selat Hormuz di bawah seliaan Iran. Sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak dilaporkan berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu menerusi koordinasi ketat dengan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Agensi berita rasmi Iran, IRNA, yang memetik kenyataan tentera laut IRGC melaporkan bahawa laluran selamat itu membabitkan kapal tangki minyak, kapal kontena serta kapal kargo komersial lain.
7: JPN Johor tegas, tiada kompromi kes salah laku seksual di sekolah. Susulan isu tular di media sosial yang melibatkan seorang guru dan murid, Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ menegaskan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku seksual di semua institusi pendidikan di bawah kelolaannya. JPNJ dalam kenyataannya mengesahkan beberapa laporan polis telah dibuat termasuk oleh pihak sekolah yang seterusnya membawa kepada penahanan reman guru berkenaan bagi membantu siasatan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada polis untuk menjalankan siasatan secara profesional dan menyeluruh bagi memastikan tindakan undang-undang dapat diambil sekiranya individu terlibat didapati bersalah. Sepanjang tempoh siasatan dijalankan, guru terbabit telah ditempatkan di Pejabat Pendidikan Daerah sebagai langkah pentadbiran sementara, katanya dalam kenyataan hari ini. Dalam masa yang sama, JPNJ turut bekerjasama rapat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan kebajikan serta perlindungan murid yang terlibat terus terjamin. Nantikan utama 5 petang bersama pembaca berita seterusnya, geng Kakak Petang.
2: Layan terus.

0: Nari, Nari Zura, Dancing Queen. Risau dia tau tak. My on.
1: Okay, ha, kita ada Sally and the team dekat dalam geng kakak petang ni kan.
2: Okay. Yeah. Hari ni Hanim juga bersama dengan kita GKP. Sebelum ni di geng Buruh Hantu. Kak Selby. Boleh lah kita pergi Selby lah.
0: Ya, boleh
2: lah.
0: Memang Selby lah.
2: Sebabnya ramai sebelum ni Selby kata mana Hanim. Sekejap ada kat GKP. Lepas tu tak ada.
3: Hanim ada intensif.
2: Kos. Oh, intensif kos. Oh, saya beritahu dia orang dia tengah kursus.
3: Yelah, kursus
2: lah.
3: Intensif kos.
2: Oh, yelah, yelah.
3: Masa orang putih.
2: Bukanlah macam intensif tu macam baru nak belajar tatih tu. Tapi taklah kan sebenarnya.
3: Intensif tu yeah, dalam saya, bahasa Melayunya ialah kursus apa?
2: Jangka panjang.
1: Yeah, janganlah lah. Jangka panjang.
2: Baiklah, baiklah. Jadi siapa yang rindukan Hanim boleh orang kata lihat di TikTok juga. Kami dah keudara di TikTok Nasional FM. Sambil-sambil tu anda boleh tag-tag love dulu. Sebenarnya ada istimewa hari ini. Bersama geng kat petang ada resepi manja-manja je hari ini.
3: Tapi sebelum kita nak resepi manja-manja tu Zura.
2: Betul.
3: Ini dah musim cuti sekolah tau.
1: Betul.
3: Dah musim cuti sekolah 2 minggu kan?
2: Betul. 2 minggu bermula kalau
3: maka
2: di...
3: Kita akan mula mengasah suara lah. Untuk menjerit.
1: Soprano. Ya, betul. Waktu ni lah saka-saka kita ada.
2: Saya ikut-ikut orang ni yang putih punya mak.
3: Dah,
2: jangan lari lah, Kip. Duduk. Duduk saya. Saya macam tu.
1: Saya lagi pakai macam syarat je kat rumah. Mata je macam ni. Bulatkan mata.
3: Kerja ni kan, GBH.
2: GBH.
3: Pakai mata je lah.
2: Bersenggang mata kat sana.
3: Jadi baiklah, jangan merepek panjang. Kita sebelum ni ramai yang akan balik pulang ke kampung sambung cuti dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi apa yang kita nak perlu kita nak buat kalau kita nak jalan jauh?
2: Sebabnya kereta tu, sebab jalan jauh tu gunakan kereta lah. Macam saya naik flight, saya tak sangat lah nak uruskan.
3: Jangan letak mainan anak-anak dalam peti air. Sudah beritahu dah. Jangan mengigau
2: Kereta awak juga.
1: Saya naik kereta lah kan.
2: Jadi apa yang anda perlu lakukan sebelum anda berjalan jauh ni?
3: Naik basikal.
2: Kalau jalan jauh ni, kita perlu senenggara kenderaan dulu kan, Selby?
3: Betul. Yang pertama, kena tengok tayar. Apa nak buat dekat tayar tu, Intan?
4: Dekat tayar tu, kita kena tengok dia punya tayar tahap angin dia. Ikut kenderaan lah. Kalau besar,
3: Tayar kena cukup angin. Jangan orang berangin.
1: Macam mana nak baca dia punya angin tu?
4: Cara-caranya. Yalah, macam resepi pula kan. Tengok dekat pintu kereta, kan ada nota tepi tu. So, setiap model kereta, dia ada tertentu saiz tayar dengan kapasiti angin dia.
1: Okay, pas.
3: Dengar. Kakak Ungu kan tahu. Kan? Lepas tu, yang kedua, pressure. Tayar tu ada bunga ke tak ada?
2: Betul. Takut tayar botak nanti kat sah.
3: Betul. Kalau ada rasa-rasa ada lebih sihan sikit, tukarlah tayar.
2: Kan? Gaji kan?
1: Baju semalam kan?
2: Aduh.
1: Gaji
3: itu kaki tangan awak.
1: Itu gaji pergi ke bank.
3: Yang kedua?
2: Kena pastikan juga brek kita tu berfungsi dengan baik lah. Sebabnya kadang-kadang sekarang ni, walaupun kita tengok cerah, kadang bila hujan, kita dah sampai ke sini, contoh KL hujan. Sampai dekat, kalau ke Pantai Timur, laluannya macam mana?
3: Ya Allah, kesian
1: itulah. LPT highway.
2: Pula, jadi tu?
3: Kesian.
2: LPT eh?
3: Sebab saya selalu ulang-alik macam pergi bercuti naik caravan.
2: Caravan pula. Lagi mahal flight kan? Baik, kalau tu kena pastikan jugalah brek anda berfungsi dengan baik lah.
3: Betul. Mungkin nanti tiba-tiba brek tak makan nak turun daripada apa lebuh raya Pantai Timur tu bahaya tau.
2: Betul. Tapi saya rasa yang paling penting tau, kita kena bawa ada satu benda tau. Tahu tak Hanim, Kazal?
3: Apa dia?
2: Selain kereta yang perlu disenggara tu, kita bawa hanger.
1: Hanger?
2: Awak nak senang hanger libas. Senang melibas.
3: Kata awak bukan Asian parent.
2: Saya cakap dengan Kak Zal dengan Hanim. Saya cakap dengan Kak Zal dengan Hanim untuk dengan Intan
3: juga lah. Rakib, don't rakib.
2: Saya dengan Rakib, jangan Rakib. Kena sekarang? Kena. Pasti kena.
1: Gantung. Gantung kat depan dekat cermin tu.
3: Saya akan pasang surah-surah yang tertentu untuk penenang. Itu lebih bagus lah.
2: Jadi yang
4: cuti raya ni sebenarnya, jangan simpanlah rotan tu. Bagi Chan lah.
3: Dia kena ikut syu-syu pergi luar negara. Jangan bercuti dalam Malaysia katanya.
2: Jadi untuk
3: kita memang memeriahkan ekonomi Malaysia. Kan itu yang paling penting. Jadi jangan lupalah tengok kenderaan tu, kena pastikan tayar, lampu, bateri ke, upgrade tu semua diselenggarakan dengan baik.
2: Kita boleh suruh husband semuanya. Betul. Ya, ni semua ni husband
3: ini
2: yang
3: sebab
2: buat.
3: Kita geng kakak petang, jadi kita suruh abang-abang.
4: Abang-abang tengokkan. Kita ingatkan.
3: Ingat, kita cuma ingatkan pada abang-abang. Bang, bateri tu tengok bang, tengok bang.
2: Beli baru, tayar tu beli baru.
3: Beli baru bang. Itu bang, tu bang tengok bang, bateri beli baru bang, tayar isi minyak bang. Isi angin bang. Minyak kena penuhkan bang, nanti cucu tak sampai kapal terbang. Sampai Sepang. Bateri habis tengah jalan.
2: Sebabnya kita kena pegang tau Kak Sal. Duit isteri adalah duit isteri selama-lamanya.
3: Betul.
1: Tapi kan kalau yang tak
3: nampak
1: ada suami
3: riak
1: tu,
4: berkongsi lebih yang, baik.
1: Tapi kalau yang tak ada suami tu, tak apa, jangan risau.
3: Jangan risau. Kita ada. Kita ada.
4: Awak ada suami tu mungkin suaminya.
2: Apa dia? Suaminya apa?
3: Tiada. Mungkin dah pulang ke Ramatullah.
1: Mungkin yang belum berkahwin. Pergi je belum, dekat kedai tayar kan.
2: Macam Mira.
3: Ramai abang-abang yang akan tolong. Saya tahu abang-abang di Malaysia ni semua baik belaka. Risau yang pegang apa kita punya yang pegang TikTok tu. Andy pun baik.
2: Dahlah. Kita dengar lagi apa dia punya.
3: Layan terus.
1: Geng Kakak Petang.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ha, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ha. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, oh hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan? Kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawan marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan. Kan? Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu suka mengeluarkan
1: ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah, kan? Tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah, kan? Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT, kan? Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam,
4: #penyiaran jakim
6: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Petang-petang macam ni, perut mula berlagu. Jom tambah selera dengan idea hidangan mudah tapi memang padu rasanya. Dibawakan khas oleh Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan bersama kami.
1: Geng kakak petang di sini. Ha? Di sini Hanim, Surah
2: dan the team.
1: Ha, ya. Okey, kita nak puas kepada keistimewaan kita waktu petang ni kan?
2: Yeah.
1: Kita dah janjikan tadi.
2: Dia macam rasa macam lain macam bila dalam konti kita ada bahan-bahan masakan ni tau. Dia macam pelik sikit sebab selalunya kita buat dekat luar, kat foyer. Tapi hari ni sebab kita ditaja, sekarang ni dah ada penajaan kan. Resipi manja-manja je.
3: Betul.
2: Apa? Resipi manja campak-campak. Jadi kita bersama dengan Abang Haji tau. Abang Haji lah kan. Kita bersama dengan Ajinomoto hari ni. Tu nak suruh tu bagi Abang Haji tu jauh sikit. Abang Haji itu jauh sikit. Siapa nak tengok boleh tengok di live kita di Facebook. Sambai Intan. Jangan mengamuk. Kita baru nak masak je Intan.
3: Baik. Untuk anda semalam kita dah wawarkan kepada anda sebenarnya. Hari ini kami ada istimewa untuk anda, resepi manja-manja je. Sebelum ni kami hanya orang kata kita bacakan kongsikan melalui orang kata voice kita je lah. Hari ini kami bawakan secara realitinya. Kakak-kakak geng kakak petang yang akan masak ni kongsikan melalui orang kata voice kita je lah. Hari ini kami bawakan secara realitinya. Kakak-kakak geng kakak petang yang akan masak ni. Selby dan juga Intan yang akan masak.
2: Eh, bukan.
3: Saya dah biasa.

0: Ah, tak ada.
1: Baiklah.
0: Resepi manja-manja je mana
2: tiranya? Oh, resepi manja-manja. Tunggu sekejap ya.
0: Dia kena ada tu baru boleh mulalah kan. Kalau tak ada tu tak, kita tak mula.
2: Jadi kita tunggu Zura Nihal dulu.
3: Ready dulu. Baiklah, untuk petang ini sebenarnya kami nak bawakan pada anda resepi yang mudah aja sebenarnya.
0: Okey, kita tunggu teasernya. Mana dia?
1: Ada tak?
2: Ada, sama Okey.
0: Lagi kita dengar. Satu, dua.
2: Belum.
0: Satu, dua.
2: Belum, sekejap.
3: Dua lagi.
2: Mana resepi ni?
0: Dia susah betul Hanim.
3: Hai juga aku. Untuk rakan-rakan kita di Facebook.
2: Ready? Ready? Belum. Okay, ready.
4: Ringkas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
3: Baiklah, petang ini kami nak bawakan kepada anda resepi yang mudah-mudah je untuk anda balik kerja ni Kak Asal.
0: Betul.
3: Sekarang ni saya tengok kalau kat street semua orang nak jaga kesihatan. Lagi-lagi yang orang kata umur 40-an, dia kata cantik umur 40-an. Saya lah tu agaknya dia kata.
0: Saya lagilah dah.
3: Oh, berapa eh?
0: Saya 60.
3: Cantik juga kan?
0: Lebih.
3: Jadi untuk anda sebenarnya ini resepi yang saya rasa sihat lah kan. Yeah. Sihat, mudah dan senang nak dibuatnya.
0: Sebab selalu kalau orang tanya, macam mana boleh nampak cantik? Inilah resepi dia.
3: Inilah dia yang kami gunakan. Jadi petang ni kami nak bawa kepada anda resepi salad
1: Jepun.
3: Saya tengok dia tadi ni. Saya lupa ni. Biasa pakai apa ni? Salad. Timun Jepun. Ya Rabbi, timun Jepun.
0: Salad timun Jepun.
3: Timun Jepun sebabnya kita nak gunakan timun Jepun ni sebab dia tak berair sangat lah kan. Kalau timun yang biasa tu dia banyak macam ada air yang lebih.
0: Sebab itulah kalau nak tahu timun ni dia ada sumber untuk orang-orang yang dehidrasi.
3: Betul.
0: Kalau orang yang kurang air, selalulah minum jus timun. Sebab itulah tengok kulit-kulit kita orang semua cantik. Puji diri sendiri kan. Kulit-kulit kakak-kakak cantik semua sebab kita orang makan timun ni lah. Tapi yang lebih pentingnya ialah sajian ini dibuat penambah perisa sedapannya tu. Memang timun tu bagus. Tapi yang lebih menyedapkan lagi masakan, makanan yang sedap dan sihat. Sama orang kata penambah perisa makanan tak sedap apa tak elok untuk kesihatan. Tak. Kaji dulu kan. Apa peranan MSG tu? Jangan salah, yang tak sihat tu ialah garam yang terlampau berlebihan, gula dalam badan kita. Penambah perisa ni tak ada masalah asal diambil dengan kadar yang secukupnya. Sepatutnya. Okey.
3: Baik. Dah.
0: Kita ditaja oleh
3: Ajinomoto hari ini. Seperti biasalah.
0: Eat well, life well. Macam tu.
3: Anda boleh tonton kami juga di Facebook, juga di TikTok, juga kami sudah ke udara di sana. Tengok saya dekat di Facebook lah. Boleh juga di TikTok, okay? Dan bahan-bahan yang kita nak gunakan hari ini, kita gunakan 2 batang timun Jepun.
0: Kena pakai sarung tangan. Kalau tidak nanti kena kecam. Dia suka tau. Netizen ni suka kecam tau.
3: Macam mana Intan buat?
1: Awal
2: sarung
1: kasih
2: kita
1: kan.
3: Okey, Intan teruskan.
0: Mula-mula.
2: Mola-mola.
1: Ya. Sarung tangan.
0: Pakai sarung tangan.
1: Untuk jaga kebersihan.
0: Sarung tangan ni. Ya, saya.
1: Elok je mak. Dah kuruslah. Awak tak perasan?
0: Memang kurus.
1: Sarung tangan tu kurus kat tangan.
0: Okey.
1: Kita mulakan.
0: Okey. Susu lari suruh pakai sarung tangan. Mula-mula apa yang perlu kita perlukan ialah timun. Nama pun salad timun kena ada timun. Ini siapa tak kenal? Timun Jepun. Kalau timun Malaysia boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Timun ni pun ditanam di Malaysia. Okay. Cuma nama dia timun Jepun. Kalau timun di Malaysia, timun biasa tu, boleh buangkan biji tengah dia. Ambil yang tepi. Kata kat rumah tak ada timun Jepun. Timun Malaysia pun boleh, buang biji tengah dia. Ambil yang tepi tu, potonglah nipis-nipis. Macam ni.
2: Itu sebab kena tengok live kita. Wow, tahu nipis ni macam mana.
0: Dengar rantuk kan? Dengar kan? Yeah, okay. Seterusnya, ada apa ni Zura?
3: Kita gunakan juga satu sudu kecil garam.
0: Garam?
3: Ataupun secubit lah.
0: Secubit?
3: Secubit garam macam tu. Lepas tu satu sudu besar. Kita nak gunakan hari ni jejari ketam tu.
0: Jejari ketam.
3: Jejari ketam tu kita dah siap-siap lah, halus-halus lah.
0: Ya, ya. Crab finger.
3: Rebus dulu. Tak payah rebus.
0: Tak payah.
3: Intan ni nak menambah ni.
0: Tapi kalau kadang-kadang ada orang macam dia tak masak tak nak.
3: Boleh.
0: Boleh je. Rebuslah dulu.
2: Tapi jangan lama-lama.
0: Jangan lama-lama.

0: Dia tak sedap tau. Kalau nak sangatlah berebus, kalau tak nak lagilah bagus. Kita makan yang eat well, live well.
1: Senangnya dia punya, orang kata kalau boleh tengok di
0: struktur,
1: Facebook
0: struktur
1: juga, itu dia struktur dia punya
2: texture.
1: Dia punya macam halus macam ni. Sedap lah kan, senang sikit nak ngunyah-ngunyahnya tu nanti.
0: Kita ada ni,
1: kita ada juga rumpai laut yang kita rendamkan.
0: Ya, kadang-kadang orang tak tahu rumpai laut apa, seaweed budak-budak sekarang.
1: Yang adalah paket tadi saya nampak kan.
0: Apa dia direndam. Dia kena rendam tau. Yang ini kena rendam.
1: Tapis. Jadi macam ni. Dia macam ada hancur sikit lah macam
0: betul,
1: tu ya.
0: Betul.
1: Okey, ni yang kita gunakan senang je ni, mudah je ni. Sos dia tu kita gunakan
0: minyak bijan.
1: Betul, minyak bijan, 3 sudu cuka,
0: Ya.
1: Satu sudu besar gula nanti dan juga satu sudu kecil kicap cair.
0: Dan yang paling penting kita kena ada
1: rasa umami yang paling penting sekali adalah
0: ini dia. Hero of the day. Eat well, live well.
1: Aji Namoto.
0: Aji. Aji Namoto, okey.
1: Kalau saya suka pedas ya, Kasa, kita tambahkan juga lada putih.
0: Betul. Aji Namoto ni dia rangkaian dia semua ada. Jual barang kan? Ya belilah sekarang. Okay. Kita ada
2: lada putih.
0: Lada putih. Aji Shio. Ini Aji Shu.
1: Aji Shio.
0: Aji Shu lain. ini Aji Shio, okey? Ini Aji Shio. Yang memang boleh juga ditambah dalam resepi ni kalau yang suka pedas-pedas lah.
2: Tapi jangan
0: kalau
2: banyak.
0: Kalau yang siapa mulut lagi pedas,
1: pakai
0: cili padi. Bukan.
2: Ada juga black pepper?
0: Black pepper pun boleh. Kalau tak nak yang putih, suka yang hitam, pakai black pepper pun boleh. Macam Alia dia suka yang hitam-hitam. Pakai black hitam.
1: Kita nak teruskan dan juga dia punya untuk hiasan tu kita gunakan bijan lah.
0: Bijan, betul-betul.
1: Betul. Kita boleh mulakan dah selebih
0: Sila.
1: Sila ya.
0: Oh, macam susah nak buat je kan. Ini resepi paling mudah, pejam mata, campak-campak, siap.
1: Kongsi pun dah tahu ni rasa ni. Okey, ni kita masukkan besar sikit lah sebabnya nak gaul nanti.
0: Angkat-angkat sikit lah, angkat sikit.
1: Dua batang timun jepun tadi yang kita dah hiris, timun nipis.
0: Macam ni lah.
1: Hiris dah tadi.
0: Nanti tak kalau nampak, nampak buat, kamera, nampak kamera
2: kalau
0: sana.
2: Kalau nak buat party, boleh buat letak banyak lah, kan? Kalau ada kerayan kat rumah ke.
1: Okey. Jari ketam tadi tu, yang kita dah hiris halus tu, masukkan je. Masukkan. Kita lebur-lebur kan gitu.
0: Lebur je.
1: Jangan usah.
0: Siapa kata tu resepi kita tipu-tipu? Betul-betul.
1: Yang cepat. Siwit tadi tu?
0: Ya.
1: Kita masukkan sekali.
0: Ya. Siwit tu. Masuk je. Kau campak je, dik. Macam tu.
1: Okey. Ini kita gaul dulu lah ya.
0: Ni gaul dengan ni.
2: Gaul tu kena pakai sarung tangan lah kan.
0: Ya. Kalau nak pakai tangan, pakai sarung tangan. Siapa yang kat rumah macam ala-ala nak jadi orang-orang yang terkini, begitu budak-budak Gen Z, dia tak nak pakai sarung tangan. Dia nak pakai ini, pakai ini.
2: Tapi air tangan masalah. Ibu kita tak betul. Perlu sarung tangan lah kan.
0: Tapi kalau kita pakai sarung tangan, kita gaul lah Zura. Kita dah pakai sarung tangan. Gaul dengan sarung tangan. Okey.
1: Okey.
0: Ambil ni. Jangan bazir Zura ni.
1: Okey. Sudu kat tempat asal
0: Letak di jauh sikit.
1: Okey. Ini dah tadi yang kita dah gaulkan. Senangnya mana mudah je tadi. Produksi kita dah siapkan tadi.
0: Okey. Sabar tu lah, sabar. Jangan marah. Tidak. Jangan terlepas.
2: Zura ingat air tangan ibu tau. Tak
0: boleh marah. Kita masukkan semua bahan-bahan ni. Kita masukkan cuka. Masuk je Zura semua. Kita dah
2: gaul sebati.
0: Dah disukat.
1: Kicap cair tadi tu.
0: Kicap cair. Okey, semua dah disukat tau. Disukat oleh Margaret Gambang.
1: Cuka tadi dalam 3 sudu tadi.
0: Okey. Gula
1: kita ambil dalam semua tak kan?
2: Dia sebenarnya agak-agak senang. Agak-agak. Kalau Malaysia masak, orang Malaysia masak dulu agak-agak.
0: Sebenarnya masakan ni adalah masakan asas utama yang boleh kita buat bersama dengan anak-anak. Kalau lah anak-anak kita cuti sekolah ni, nak sarapan pagi kan kita ataupun makan tengah hari kita nak bagi makanan berkhasiat, kita buat dengan diorang. Kita duduk-duduk buat dengan diorang, tunjuk dengan anak kita, cuba campak dalam ni suka diorang kan. Buat dengan mak, itulah pengalaman paling berharga. Okay, sebab tu cuti sekolah kita orang suka buat benda ni. Cucu tak, dia duduk luar negara. Dia tak nak buat ni kat rumah kan. Ini belum tambah. Belum tambah.
1: Saya buka kain.
2: Sebenarnya apa yang menyedapkan kalau kita buat salad timun Jepun ni?
0: Ajinomoto.
2: Tentu sekali.
0: Ya. Tak payah banyak. Kita tak perlulah orang kata, tak suka tak. Okey.
1: Ajinomoto ni ada putih?
0: Lada putih ya. Okey. Lada putih Intan. Ini.
1: Ini buka.
0: Buka. Buka je. Buka lagi tu. Baru tau. Jadi sempena hari pertama kita buat live, lagi 2 minit, Okey, kita akan bagi hadiah kepada yang bertuah pada hari ni, okey? Okey, tambah. Okey, gaul. Gaul dah jadi. Dah jadi.
2: Oh, kita, senang, tak sampai 5 minit.
0: Ya, ini adalah benda yang paling menyeronokkan bila buat dengan anak-anak cuti sekolah ni. Okey, kita alihkan.
1: Alihkan ke sini ya.
0: Alihkan.
2: Oh, dah siap dah tu Izura. Tinggal plating je.
0: Dah. Susu tak sabar nak merasa. Rasa-rasa. Bab rasa ni yang paling suka.
1: Kita letak bijan dulu untuk
0: hiasan. Tak sabar.
1: Hiasan terakhir.
0: Tak sabar.
2: Ada orang perahkan limau ni tak perlu eh.
0: Sebab dah ada cuka.
2: Oh, cuka.
0: Dah ada cuka sana.
2: Tapi yang ada gaul
0: hidup
2: tu
0: jangan masam
2: terjaga.
0: Sangat. Hidup ni jangan masam sangat lah.
2: Yalah, betul.
0: Jadi kita tenang-tenang je.
1: Nasihat dah. Nasihat kita petang ni.
0: Jadi kita boleh rasa?
1: Boleh.
0: Salad timun Jepun. Bersama dengan Okay, Kak Intan pegang. Okay, salad timun Jepun bersama Ajinomoto. Life well, eat well. Eat well, life well.
3: Teruskan bersama geng kakak petang. Itu dia inspirasi kita hari ini. Mudah, cepat dan menyelerakan. Ingat, rahsia-rahsia yang lebih sedap bersama Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan menikmati setiap hidangan dengan penuh kepuasan.
4: Dengarkan Geng Kakak Petang.
2: Tolonglah.
1: Bank tu boleh kongsi. Duit tu boleh kongsi.
2: Nak kongsi makanan. Boleh. Nak suap isteri di tempat umum. Boleh je, tak ada masalah.
1: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
2: Oh, kena kongsi. Sekali-sekala bini nak bersih-bersihkan handphone. Nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang. Kadang
1: nak tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
2: Wajah siapa.
1: Macam lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa? Di handphone mu.
2: Layan terus. Geng Kakak.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macam Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kota Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ni. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk, Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ni.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas. Dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut strok haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi, persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair. Daripada Arafahnya, ke Muzdalifahnya, ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah. Banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berhasil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan, memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draf cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draf dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih geng kakak petang. Trafik ketika ini secara keseluruhannya perlahan di lokasi-lokasi biasa dikemenyakan Lebuh Raya Beretul sekitar Lemak Kelang. Antaranya perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan dari Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh. Di Lebuh Raya NKVE perlahan dari Bukit Lanjan ke Damansara di kedua-dua arah. Dan perlahan dari Subang ke Shah Alam terus ke Lebuh Raya Elite menghala ke USJ. Turut perlahan dari Putra Heights ke Bandar Sarjana Putra. Dan perlahan arah utara dari USJ ke Shah Alam. Tumpuan utama kita di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik kini perlahan menghala ke selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Ensdil. Susulan terdapat trailer terbakar awal tadi di kilometer 273.0 arah selatan. Buat masa ini, lorong kecemasan dan sebahagian lorong kiri masih lagi terhalang. Trafik turut perlahan dari Sedenak ke Kulai. Manakala kepada anda yang ingin membuat perjalanan dari Johor Bahru ke utara, trafik perlahan dari Pandan ke Kempas, dari Skudai ke Senai Utara, dari Yomping ke Pagoh, dari Yasin ke Air Keroh dan turut perlahan dari Hentian Sebelah Senawang ke Seremban. Seterusnya, tinjauan alian trafik di bahagian utara Semenanjung, trafik perlahan di Jambatan Pulau Pinang dari Pulau menghala ke Perai dan turut perlahan dari Perai ke Pulau Kesan dari insiden kemalangan awal tadi di kilometer 4.5. Buat masa ini, insiden telah pun selesai. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, perlahan dari Bandar Kasia ke Juru terus ke Seberang Jaya. Bagi anda yang ingin membuat perjalanan ke Timur Semenanjung pula, trafik kini perlahan dari Lancang ke Termeloh berikutan terdapat kemalangan di kilometer 117.5 arah Timur. Buat masa ini, hanya lorong kecemasan terhalang. Nasihat keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya bagi menepani peningkatan trafik sepanjang cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha pada minggu hadapan, sila rancang sebaiknya perjalanan pulang ke kampung halaman atau ke mana-mana lokasi. Dapatkan kemas kini trafik semasa dengan merujuk semua platform media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Alam Info Trafik atau muat turun aplikasi 7 di Google Play Store atau Apple App Store. Saya Zulkifli, kembali bersama geng kakak petang di National FM. Sentiasa di hati.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura, Lin dan juga...
2: Lin tak ada.
1: Zura, Hanim. Itulah.
2: Skrip dah meledak sangat dah kan?
1: Skrip kita dah biasa 3 bulan
2: itu
1: macam tu.
2: Itu je lah kan skripnya.
1: Zura, Hanim dan juga Selby hari ini. Ataupun Kak Zal,
2: kita sebenarnya lagi dua.
1: Oh, ada.
2: Boleh masuk tau, diorang saja. Sebab dia tengah menguruskan...
1: Gossip itu,
2: Dia tengah menguruskan hal-hal dunia.
1: Dunia-dunia
2: keuangan.
1: Perbankan.
2: Macam tu.
1: Baiklah, petang ni kami nak bawa untuk anda luahan Kakak Abang hari ini tentang pengorbanan, Kak Zal. Sebab kita nak raya haji minggu depan ni.
2: Orang jadi, kata bulan ni sebenarnya banyak bulan yang orang kalau kita berkorban tu dia akan menimbulkan satu perasaan yang lebih mendalam. Bulan Zulhijjah.
1: Betul. Kasa sini berkorban untuk tahun ni?
2: Saya banyak.
1: Berkorban berkorban hari ini.
3: Ibadah.
2: Tak payah beritahu orang. Tak payahlah beritahu orang.
1: Oh, tak payah.
2: Kan, tak itu kita-kita.
1: Yang sebelas.
2: Tak payahlah beritahu orang.
1: Baik. Untuk anda hari ini, kami nak buka topik untuk anda tentang apa dalam keluarga anda lah kan, Kak Sal kan? Yeah. Semestinya ada seorang susuk tubuh tu yang selalu berkorban.
2: Betul.
1: Tak kira lah ayah kita, mak kita, ataupun mungkin abang long kita, kak long kita, ataupun mungkin adik bongsu kita.
2: Ya, yeah, betul. Betul-betul.
1: Sebab yang berkorban untuk
2: pakcik,
1: keluarga.
2: Makcik kadang-kadang kita dah tak ada mak ayah. Mungkin ada satu susuk tubuh yang begitu mendalam dalam diri kita tentang pengorbanan ni yang ingin kita zahirkan. Yang ingin kita nyatakan apakah pengorbanan mereka dan apakah perasaan kita kepada mereka.
1: Betul.
2: Jadi boleh hubungi kita di
1: 011-2120-2369 dan itu hantarkan voice note lah.
2: Betul.
1: Boleh call kita di 03-2288-2282 ataupun
2: 2283-2288-2282
3: pun boleh. Dia ada dua. 2288 0393 atau 2288-0363.
1: Boleh call kami. Juga boleh hantarkan bosan anda tadi lah di 011-2120-2369 ataupun boleh komen juga di TikTok kita.
2: Betul. Memang banyak cerita pengorbanan dan mungkin itu adalah sesuatu yang ingin anda kongsikan bersama kita menuju ke sambutan Hari Raya Aidiladha. Hari Jumaat yang mulia ni kita kongsikan sesuatu yang murni. Siapakah yang pernah berkorban dalam hidup anda? Susuk tubuh manakah yang ingin anda zahirkan rasa pengorbanan itu?
1: Okey, terus lain kami geng Kakak Petang.

0: terus bersama geng kakak petang.
1: Tak apa, dia kecoh-kecoh petang ni. Sebab lepas habis tadi diorang dismantle semua. Jadi tengah suasana ni tengah meriah lah kat belakang tu. Kalau siapa dalam TikTok boleh nampak suasana yang meriah kat belakang tu. Cakap, dah on. Tapi sebenarnya itu yang berlaku. Tengok. Tengok tu. Tengok kat luar. Dekat luar tu semua ramai ada. Kan. Jadi itulah yang kita nak ceritakan tadi pasal pengobat. Diorang pun berkorban tau petang ni balik kerja lambat. Kerana nak menjayakan program kita tadi. Resipi manja-manja je. Betul. Jadi apa yang kita nak cerita pasal pengorbanan ni? Setiap orang ada pengalaman. Zura, kalau satu dipilih satu susuk tubuh. Siapakah orang yang pernah berkorban dalam hidup Zura? Siapa Zura nak pilih?
2: Okey, saya dah biasa cerita untuk keluarga saya kat Azal kan. Saya cuma teringat tentang arwah bapa mentua saya. Saya masa tu saya teringatlah saya baru kahwin dengan suami. Suami sekarang kini dan selamanya.
1: Macam risau pula ini.
2: Sebab saya nak elakkan kesedihan tu. Tapi tak apalah. Pernah saya baru-baru kahwin dulu tau. Ayah mentua saya ni bawa bas tau kat saya. Jadinya setiap malam bila saya kita bercuti Sabtu tu, kita balik kampung lah, tengok mak ayah time tu, tengok abang dengan ibu. Saya selalu dengar bapak mentua saya
1: jangan nangis bro.
2: Tak nangis.
1: Okay, sabar.
2: Kira duit kan bas tu kan pakai shilling. Kita dengar tu ada kira dalam bilik dia sebelah tu macam duit macam keting. Saya rasa macam jauh sayunya dibesarkan kata empat orang anak dia, adik-adik suami lah kan, empat orang semuanya berjaya alhamdulillah. Adik-adik suami,
1: amin.
2: Ada yang guru, ada yang kerja di TNB, ada yang polis dan juga suami saya lah kan. Jadinya saya teringat, saya cakap dengan suami saya time tu, dia kata tengok pengorbanan abah tu kan. Macam mana dengan bawa bas, berapa ringgit sangat lah Kak Sal, orang kata gajinya Kak Sal.
1: Betul.
2: Orang kata daripada muda sampai dia, orang kata dah berumur time tu 72 tahun, dia masih bawa bas lagi. Besarkan anak-anaknya sehingga berjaya.
1: Betul.
2: Jadi saya cakap dengan husband saya, jangan lupalah walau orang kata sedetik, orang kata pengorbanan abah tu.
1: Betul.
2: Kan kadang-kadang yelah, kita ingat satu sama lain lah Kak Sal kan, kita pasangan kan. Kadang kita lupa. Husband saya ingatkan saya, saya lupa, husband saya lupa, kita ingatkan lah kan. Jadi saya tu saya ambil macam satu pengajaran lah. Kita macam orang kata susah sebenarnya bawa bas. Dengan kadang kita dah uzur. Bas saya tu dah uzur. Tapi masih bawa bas lagi. Kak Sal orang kata bawa bas berapa lah gajinya Kak Sal. Tapi saya balik Kak Sal, tak pernah lagi saya makan orang kata yang biasa-biasa. Betul. Ayam kampung semestinya ada. Ayam kampung itu mahal kan harganya. Dengan buah-buahannya. Balik tu, balik, kalau balik KL, penuh saya punya bonet. Abah belikan. Arwah abah saya. Orang kata moga mengalirlah pahalanya. Moga ke syurgalah untuk ayah-ayah kita semua.
1: Betul. Dan kita boleh dengar seorang dululah sebelum saya ceritakan saya ataupun
2: Hanim. Kita
1: Hanim. Mungkin kita boleh dengarkan
0: satu voice note.
1: Satu voice note daripada pendengar kita.
2: Jom kita dengarkan ya.
3: Assalamualaikum, hai, saya Besi dari Mantin Negeri Sembilan. Okey, kalau diberikan peluang kedua, saya akan mengorbankan masa keseronokan saya demi mencapai kejayaan pada masa hadapan. Maknanya kalau bolehlah kan, dari segi pelajaran tu saya akan belajar bersungguh-sungguh. Bila dah dapat kerja tu saya akan bekerja bersungguh-sungguh, dapat gaji yang besar, pangkat yang besar. Macam tu.
2: Maknanya dia berkorban di sini Kak Sal. Sebab dia dah berkorban banyak dah besi ni. Jadi dia nak orang kata balas untuk diri dia pula kan.
1: Betul.
2: Ada yang macam tu.
1: Ada betul. Ada juga kadang-kadang kita tak perasan diri kita sendiri pun pernah berkorban untuk orang lain juga. Dan bercerita mengenai pengorbanan ni, kalau Hanim?
0: Saya? Kalau saya akan korbankan sebab saya bercinta lama. Jadi kalau boleh kan,
1: siapa susuk tubuh yang orang yang awak nak bagi? Kalau orang yang berkorban untuk awak, siapa yang awak nak bagi penghargaan
0: dekat
1: tu?
0: Bapak saya sebenarnya kan, saya tahu sebab dia teringin nak tunjukkan yang yang dia nakkan keluarga dia, anak dia berkahwin kan. Sebab lama kan saya saya berkenalan tu lama. Jadi kalau saya tahu hayat dia singkat kan, saya dah turunkan ego saya untuk apa tu, mencari peluang untuk menghalalkan hubungan itulah.
2: Tapi supaya jodoh aja ada sikit semua di tangan Allah
0: supaya
2: kan?
0: sebab saya sebab kan saya adalah satu-satunya anak perempuan kan. Jadi berkahwin tanpa ayah tu kan,
1: faham? Sabar ni. Dalam hidup ni ada kita, kadang-kadang kita tak perasan ada banyak pengorbanan yang kita, kadang-kadang kita tak perasan kita jalani itu adalah pengorbanan yang begitu mendalam, memberi kesan dalam hidup kita. Jadi mungkin ada satu susuk sepupuh macam Hanim, ayahnya sendiri, yang hadir dalam hidup anda untuk anda ucapkan terima kasih petang ni sama-sama dengan kami dalam geng Kakak Petang. When I first saw you.

0: Baik, terus layan kami geng kakak petang hari ni. Ada Zura, Lin Hanim.
1: Lin Hanim
0: dan juga Kak Zah kita Selby hari ni yang menemani anda hingga pukul 8 malam. Dan ya, kami dah buka topik untuk anda hari ni tentang pengorbanan, kan?
2: Betul.
0: Sebab kita nak menyambut Aidiladha nanti minggu depan, insyaAllah.
2: Betul.
0: Dan kita ada, kamu kata ada
2: banyak yang komen di TikTok. Terima kasih. Anda boleh join kami di TikTok untuk bercerita pengalaman dan sebagainya. Macam Ash cakap, yang banyak berkorban dalam hidup saya, mama dan abah saya, terima kasih atas pengorbanan.
0: Baik.
2: Ada juga yang cakap tau, ini agak gembira jugalah. Edward Amiro kata, abah saya kahwin lagi, murah rezeki abah saya. Muah, idola saya. Abah idola saya. Ada juga pengorbanan yang mengembirakan lah. Ini dari Kalimantan ni. Dia kata, saya turut sebab salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Siaran sangat jelas. Terima kasih kepada Juliati. Syukur. Dan Teacher Mary kata, saya berkorban diri, harta dan masa untuk keluarga. Betul. Ini ramai wanita-wanita yang banyak berkorban. Jadi ada ramai yang join kita petang ni dalam TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan bercerita mengenai siapakah yang pernah berkorban kepada anda. Susuk tubuh mana yang untuk anda ucapkan terima kasih petang ni. Kita dengarkan seorang
1: kita
2: lagi.
1: Kita dengarkan lagi satu cerita pasal pengorbanannya.
3: Assalamualaikum, saya Nurul daripada Saya Berjaya. Sekiranya diberi peluang untuk kali kedua untuk berkorban sesuatu, apa yang saya akan korbankan ialah masa peribadi saya lah. Masa peribadi saya untuk membantu orang sekeliling. Maksudnya, pengorbanan masa ni boleh diterjemahkan kepada beberapa tindakan lah. Tindakan khusus seperti pendidikan, bimbingan, sukarelawan. So, saya dapat meluangkan masa, berkongsi ilmu, pengalaman dengan sesiapa yang memerlukan lah. Sukarelawan ni pula, saya akan terlibat secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan atau kebajikan. So, saya rasa sekiranya diberi peluang kali kedua, apa yang akan saya korbankan, itulah yang akan saya korbankan, iaitu masa saya sendiri. Terima kasih.
2: Sama. Bercerita kalau dia diberikan peluang
0: kedua.
2: Kalau untuk berkorban, dia akan korbankan banyak masa dia lah untuk buat aktiviti-aktiviti kebajikan lah, kan.
1: Melibatkan orang lain lah.
2: Melibatkan orang lain.
1: Selain dalam kehidupan dia sendiri, kan.
2: Ya.
0: Baik.
2: Dan bercerita mengenai pengorbanan, kalau saya, saya sangat-sangat berterima kasih kepada arwah abah saya. Kita bercerita mengenai ayah kita kebanyakannya, kan. Bercerita mengenai apa, pengorbanan seorang ayah, macam Zura cakap, ayah mertua, Anim ayah dia sendiri, dan saya juga ayah saya sendiri. Ayah saya pun dah tak ada. Ayah saya macam Zura, ayah mentua dia bawa bas. Ayah saya adalah pemandu lori bernas. Yang mana dulu bukan semudah bawa trailer sekarang.
4: Gaji dulu
2: berapa sen sangat, kan? Sangat, kan. Tapi memang panjanglah cerita dia. Bukan saya nak katalah, ayah saya mungkin seorang yang bijak lah. Dia bijak, tapi dia tidak dapat menyambung pelajaran disebabkan dulu faktor di zaman ketika dulu Jepun dan sebagainya lah. Jadi faktor-faktor kekangan itu menyebabkan kelangsungan hidup dia diteruskan, dan dia menjadi seorang pemandu lori. Alhamdulillah, dia berjaya-berjaya membesarkan anaknya. Saya ada 6 orang adik-beradik. Saya sangat bersyukur ke 6-6 adik-beradik saya berjaya dengan jayanya. Dan pengorbanan itu diteruskan oleh mak saya sampai sekarang, membesarkan adik-adik lah, kan. Ketika ayah saya pergi awal dah, pada usia 57 tahun, kan.
0: Kesatuan tu berapa kesatuan?
2: Saya baru 28 tahun. 29 tahun. Saya muda lagi.
1: Sama dengan arwah ayah saya pergi begitu awal.
2: Begitu awal.
1: 57.
2: Saya nak sulung. Jadi saya merasai pengorbanan itu. Betapa kita tahu susah pedah payah ayah saya lah. Sebab saya nak sulung, jadi saya nampak betapa struggle-nya, kan. Tapi satu yang saya belajar lah, bila kita melihat pengorbanan seseorang itu, kita akan jadi lebih kuat untuk diri kita sendiri dan bagaimana kita membangunkan keluarga kita pula. Dan pengorbanan ini mengajar kita tentang sesuatu lah, bahawa bukan semua benda mudah untuk kita hadapi dalam dunia ni. Tapi tak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Dan ianya dibuktikan oleh orang yang telah hadir terdahulu dalam hidup kita. Jadi mungkin ada cerita lagi lepas ni. Terus bersama kami dalam
1: Geng Kakak Petang.

0: Sedih kan? Sedih. Setia siapa yang dikorbankan, Anin?
1: Ya. Dekat geng kakak petang hari ni, cerita sedih kita kan.
0: Ramai hati-hati yang terkorban kan.
1: Betul tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita kat sini perempuan, kita akan teringatlah jasa lelaki yang terutamanya.
0: Abang-abang kita, yang
1: lelaki pertama dalam hidup kita, bapak kita lah kan. Betul. Kita akan teringat kasih sayang dia kepada kita kan.
0: Ya, ya. Saya teringat seorang kawan saya. Macam saya dah cerita di TikTok tadi, mungkin pendengar di radio nak tahu. Ada seorang kawan saya yang mendermakan buah pinggang kepada sebelah buah pinggang kepada adiknya. Dan alhamdulillah pengorbanan seorang abang itu, kebetulan buah pinggangnya sesuai. Pengorbanan dia berbaloi bila adik dia sihat, mampu untuk meneruskan kehidupan. Dan dalam masa yang sama juga, adiknya sekarang ni berjaya. Jadi saya ucap terima kasih kepada kawan saya, namanya Azman. Dia dulu bersama-sama, masa tu saya kerja kilang tau. Masa saya kerja menunggu keputusan. Jadi seorang abang, dia dulu bersama-sama, masa tu saya kerja kilang tau. Masa saya kerja menunggu keputusan. Jadi seorang abang yang bekerja kilang memberikan buah pinggang sebelah kepada adik dia.

0: Assalamualaikum, geng Kak Petang. Selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Lan daripada Shah Alam. Pengorbanan . Sebenarnya saya ada dua orang yang bagi saya dia telah mengorbankan dirinya. Dua orang yang telah mengorbankan dirinya untuk kami sekeluarga. Yang pertama tentulah abah saya. Dulu masa saya belajar dulu, dia sanggup pinjam orang untuk tak cukup duit, pinjam orang untuk cover saya punya belajar lah. Dan itulah, itu satu lah. Yang kedua, isteri saya tercinta. Dia banyak, masa saya kerja luar dulu, saya kerja overseas dulu 4 tahun, 3 tahun lebih lah. Dia uruskan anak-anak saya sekolah apa semua seorang-seorang kan. So dia dah banyak korbankan diri untuk untuk saya dan keluarga lah. Dan sekarang alhamdulillah saya cubalah apa yang termampu untuk balas balik jasa dia. Dan untuk arwah abah saya, saya dah yalah, jasa dia tak terbalas lah. Cuma alhamdulillah apa yang dia nak lepas saya balik ni, apa yang dia nak tu alhamdulillah saya dah tunaikan. Cuma satu je lah, ada satu tu permintaan dia yang saya galak, cakap galak tak lah, cuma saya terasa jugalah saya tak dapat tunaikan. Ada satu tu permintaan dia yang saya tak dapat tunaikan. Itulah orang-orang yang telah berkorban untuk saya dan juga keluarga. Okay, selamat petang ya, petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bila kita dengar macam ni, kan perasan tak isteri? Kadang-kadang ramai lelaki yang berjayanya seseorang itu adalah di sebaliknya insan lain. Kalau seorang lelaki, selalunya yang berjayakan dirinya adalah wanita lah. Sama ada maknya ataupun isterinya yang menguatkan menjadi pendorong. Sebab tu orang cakap kan, Zura kan? Betul kan suara balik? Apa? Kejayaan seseorang itu datangnya daripada doa orang-orang di sekeliling dia. Dan kalau nak kaya, kalau lelaki nak kaya raya, selalu nak belanja isteri.
2: Betul.
3: Macam
2: itu
3: betul,
2: saya
3: kan?
2: Setuju sangat.
3: Setuju kan? Nampak ni macam ni kata untuk lelaki, lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang sudah berkorban, Tuhan sajalah yang membalas jasa kalian. Amin. Betul. Dan banyak lagi lah dekat
4: TikTok
3: ni yang bercerita mengenai pengorbanan lah. Jadi boleh join kita. Alhamdulillah arwah mak banyak berkorban, 6 beradik. Kami know, semua ditempatkan, semoga ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman. Betul.
4: Mungkin ada yang tengah bawa kereta ketika ini Kak Sal Hanim, yang nak balik kampung, tengok isteri tertidur. Sebab isteri dah siapkan baju malam tadi. Dah tengah kerja.
2: Bukan
4: cuba cakap
2: beg satu
4: pegang
2: je.
4: Tangan . Ya Allah yang, sebab bila tengah tidur boleh lah berani lah. Cuba bangun. Tak jadi. Cuba pegang tangan dia. Terima kasih yang sebabnya dah uruskan anak-anak kan. Awak uruskan saya punya orang kata makan pakai kan, buat bekal saya. Dengan letihnya kita kerja, ada yang kerja, orang kata isteri kerja balik dah siapkan baju anak-anak. Kak Zah nak balik berkaya ni. Suami kat belakang tu tidur kat rumah.
3: Tidur. Isteri yang
4: siapkan.
3: Tapi isteri pun satu juga. Kalau dah tiba-tiba kan lelaki pegang, suami tu pegang tangan, terima kasih yang sebab kemaskan baju, masak, buat bekal untuk kita dalam kereta, takut dalam jam 15 jam kan.
4: Lapa.
3: Jangan pula cakap, kenapa ni? Mesti ada apa-apa ni? Abang dia buat hal apa ni bang?
4: Abang suruhkan
3: dia. Abang suruh ni bang. Abang
2: Tak kan. Awak cakap apa dia tu?
3: Cakap.
4: Tak ada pun cakap anak-anak. Dah start lah. Abang kata buang tibiat.
3: Jangan kan. Kadang-kadang ada waktunya memang lelaki sukar untuk menyatakan perasaan. Tapi bila lelaki cakap macam tu, janganlah pula isteri balas lain macam kan. Asal dia sebut terima kasih je. Ni nak pasang lagi satu lah ni. Ni adalah ni. Adalah tu. Tapi apa, dia kena tahu juga lelaki boleh, kalau dia tak nak pegang, dia tak nak cakap, dia boleh nyanyi lagu ni. Cuba dengar lagu ni, lagu yang sangat menyentuh hati dan perasaan. Lagu ni sesuai dinyanyikan oleh semua lelaki kepada isteri ataupun oleh seorang perempuan kepada insan yang anda sayang. Terus bersama kami,
5: Geng Kakak Petang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Geng Kakak Petang, kembali lagi bersama anda. Okey, petang ni Hanim, Zura dan Sally ada dekat.
2: Macam-macam nama saya. Kan?
3: Sally, Selby.
2: Selma, Selia, Selio, Selimun. Macam-macam ada kan.
4: Baik, tadi kami dah kongsikan anda tentang topik hari ini, pengorbanan. Benda kita nak menyambut Aidiladha minggu depan lagi.
2: You raise me up.
4: Jadi ada yang suka, ada yang duka, ada yang berkorban untuk diri sendiri dulu. Sebab dia kata dah banyak korban. Mungkin dah sebelum ni dah banyak korban untuk keluarga. Sekarang dia kata bagi peluang lah untuk saya sendiri. Aku sendiri nak berkorban. Nak untuk diri sendiri kan. Ada yang kata suami tadi. Kata terima kasih kat isteri.
2: Yalah, macam-macam dia cakap. Jadi suami ni kadang-kadang serba salah. Tadi ada yang beritahu. Jadi serba salah. Sebab tu dia kata dia jadi lelaki. Jadi lelaki ni serba salah. Sebab tu berdiam je kalau... nak cakap dengan isteri mana tadi. Okey, serba salah lelaki. Sebab tu kami membiarkan saja hati dan perasaan kami.
4: Kan.
2: Kesian abang jangan marah bang. Abang jangan marah. Selby, Anim, Zura semua ada kat sini. Aji tiba.
4: Isteri pun dengar sama. Betul tak saya cakap?
2: Betul tak?
4: Betul, betul kan? Ada sebab awak cakap tadi.
2: Awak cakap kan?
4: Awak pegang tangan saya tu ada sebab.
2: Awak ada sebab.
4: Okay. Terima kasih untuk anda yang mengatakan voice note anda pada kami juga.
2: Ya, ada banyak lagi voice note kita nak ambil tapi tak boleh
4: lah. Di TikTok juga ramai je tadi komen dekat sana kan. Ramai untuk anda. Selepas ini ada Biz on Air yang akan kudara bersama anda.
2: Jadi apa yang kita nak cakap mengenai pengorbanan petani, kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah hadir dalam hidup kita, yang telah berkorban banyak untuk kita. Minggu depan kita dah nak raya Aidiladha, raya pengorbanan ni besar sangat maknanya. Ada yang berkorban hati dan perasaan, ada yang betul-betul buat korban lembu hari tahun ni kambing. Kan. Jadi alhamdulillah, moga diberikan rezeki yang lebih luas melimpah ruah untuk korban yang anda lakukan. Diberkati Allah kan. Nampak tu dia kata apa, Kak Sal. Kawan saya pun nama Salbia.
4: Kita panggil pun.
2: Kita panggil pun sini.
4: Baik untuk
2: Baiklah Sal. Baiklah.
4: Terus lagi.
2: Terima kasih yang berkorban semua.
1: Okey, kita teruskan dengan Kek Kakak Petang.

0: Dengarkan Miss On Air bersama Geng Kakak Petang. Terima kasih kerana masih lagi dengan Geng Kakak Petang. Petang ni, saya ni selalu waktu malam kan. Jadi berseorangan. Tapi petang ni bertiga.
1: Jadi awak pergi debar lain lah.
0: Berdebaran tu lain. Lepas tu nak mengenalkan diri tu pun. Selalu saya Hanif.
2: Kenapa kalau awak kat GBH, nama awak siapa?
0: Saya, kalau kat GBH, saya Mama Manis.
1: Alah.
0: Sweet.
2: Mama Manis, Kakak Manis dan juga Abang Manis.
1: Saya rasa mungkin geng-geng malam ni geng diabetik.
2: mungkin lah tu.
1: Tapi bila kita cerita pasal Beast on Air ni, kita nak raya tak minggu depan.
0: Betul.
1: Kita kena nampak manis, nampak cantik lah. Jadi bila nak nampak cantik, kalau lelaki dia kena buat apa tu
2: lah? Potong rambut lah.
1: Baru nampak kan. Kadang-kadang kita balik tengok suami kita, macam
2: dah siap semua kan.
1: Nampak cantik B. Cantik lah, handsome B. Rupanya potong rambut.
0: Betul.
1: Jadi kita cerita pasal orang potong rambut lah petang ni.
2: Baik, kita nak bersama dengan Ardi Syafiq ataupun Ardi hari ini di talian dengan Nimrod Barbershop. Hai Ardi.
3: Hello. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ardi ni sebab popular tau. Kan? Kita kenal awak ni. Okey, tak pernah Ardi. Untuk petang-petang ni, Ardi, kita nak tahu dulu macam mana Ardi menubuhkan Nimrod Barbershop ni kepada pendengar semua. Nak Ardi kenalkan dululah Nimrod ni.
3: Okey. Hai, saya Ardi. Saya pengasas Nimrod Barbershop. Saya buka barbershop ni dah 17 tahun sebenarnya.
2: Lama tu.
3: 17 tahun. Saya start dekat Pasar Malam, dekat tepi jalan.
2: Bermula daripada Pasar Malam?
3: Downtown. Kita mula buka dekat Pasar Malam. Lepas tu, alhamdulillah, lepas 17 tahun, sekarang kita dah ada 21 outlet dekat KL dan Selangor. And kita ada dua akademi barbershop where kita ajar anak-anak muda, budak-budak lepasan SPM, kita ajar untuk belajar gunting rambut dan kita serak masuk ke dalam.
2: Bagusnya. Sebab ada juga rakan kita di TikTok ni, Ardi, dia kata, wah, Nimrod selalu gunting rambut kat situ, dia kata. Yusmi Harif ni, pelanggan awal lah ni selalu.
3: Pelanggan lah tu, pelanggan.
0: Kalau ikut Cik Ardi, ada 21 cawangan kedai rambut, ya? Bagaimana nak mengatur masa tu? Sendiri lakukan ke ataupun ada tim yang uruskan?
3: So kita orang sekarang kita punya staff ada 180 lebih orang. Barber bekerja and then kita juga ada HQ team, management team selama 15 orang. Team saya ni lah yang banyak handle lah. Kalau saya nak handle seorang, saya pun tak mampu. Jadi kita ada team yang handle semua cawangan ni lah.
1: Okay, nak tanya, masa mula-mula dulu macam mana boleh tercetus nak buat gunting rambut?
2: Bisnes gunting rambut.
1: Gunting rambut tu.
3: Sebenarnya saya pun tak ada belajar mana-mana. Saya belajar dekat YouTube sebenarnya. Sebab mula-mula saya meniaga baju dekat Pasar Malam tu. Lepas tu tiba-tiba kawan saya macam satu hari dia macam buat lawak lah, abang datang abang beli baju gunting rambut. Saya dapat idea dari situ, balik saya buka YouTube, saya belajar dekat YouTube. Sehari selepas tu saya terus buka kedai gunting rambut kat Pasar Malam.
1: Maknanya dah memang skill tu terpendam dalam diri tu.
3: Mungkin lah, sebab saya sebelum tu saya melukis, saya buat mural, saya melukis dekat dinding.
1: Tangan seni.
2: Baik Ardi, selain kita kemahiran yang boleh diajar, kan penting juga kemahiran tu kan Ardi untuk anak-anak muda kita. Betul. Ni Ardi, bagaimana sini Ardi memilih calon pekerja pula tu Ardi? Sebabnya kadang-kadang kita nak tengok orang tu, kena pandai juga kan untuk anak-anak muda kita ni pandai potong rambut kan. Macam mana Ardi yang kita memberikan pengajaran pada mereka ni?
3: So separuh kebanyakan kita punya staff memang daripada kita punya akademi. So kita memang dah train
2: dekat
3: akademi.
2: Tetapi
3: ada juga yang daripada kedai lain berhenti yang kerja dengan kita. And kita punya staff ni dia kena ada skill gunting rambut. Kita tak boleh nak hire suka-suka kan. Sebab dia satu pekerjaan yang perlukan skill tu. So kita perlu interview dulu, tengok dia boleh gunting rambut ke tak. And then dia punya disiplin macam mana, attitude dia okey ke tak. And then baru kita akan hire lah. Sebab benda tu penting. Sebab kita nak kena serve customer kan. Because of service ni, dia paling penting adalah bukannya skill tu saja. Dia paling penting adalah macam mana barber tu handle customer and
2: feedback lah dari customer.
3: Betul.
2: Baik Ardi, juga nak tanya juga ni kan. Apa kelainan kedai Ardi sendiri lah? Sebab kita dah tahu kalau kedai gunting rambut ni banyak, Ardi.
1: Apa-apa yang istimewanya?
2: Lainnya tu.
3: Saya rasa kita tak adalah perbezaan banyak sangat. Cuma kita konsisten, kita serve customer dengan dengan baik. Okay. And then kita punya interior kita agak tenang. Then kalau customer masuk ke dalam kedai kita, dia akan macam friendly. Kita punya staff semua akan attend customer tu dengan dengan tenang lah. Dengan welcoming lah customer kita. Dan kita punya skill barber kita semua memang insyaAllah yang terbaik lah kita bagi.
1: Okay. Jadi terima kasih Adi. Dan mungkin kalau mereka nak tengok nak tengok mana satu Adi ni kan.
2: Media nak kena, sosialnya.
1: Media sosialnya apa?
3: Oh, media sosial saya pula.
2: ada banyak aja media sosial dia.
3: ARDYDAMIS. Saya punya personal, and kalau nak chat Nimrod boleh buka nimrod.official.
1: Okey, baiklah. Okay. Jadi terima kasih banyak.
2: Jadi maju jaya.
1: Terus kita doakan maju jaya terus ya.
3: Amin. Terima kasih banyak-banyak.
1: Selamat Hari Raya.
2: Waalaikumsalam. Untuk anda semua kekal, kita dengarkan kami Geng Kakak Petang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang yang memandu hati-hati memandu, mungkin dah mulakan perjalanan balik kampung ke utara, ke selatan, ke pantai timur.
3: Dah sibuk dah.
2: Dah sibuk dah ni, mungkin di orang kata di KLI, di semua tempat lah orang kata dah sibuk dah ni.
3: Dekat stesen bas pun kan. Saya kan Lin Hanim.
2: Saya mudah tersasuk ni saya ni. Baiklah, sebelum tu kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global, dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai ini, termasuk sedang berusaha mendapatkan sumber dari luar negara. Langkah itu bertujuan mengurangkan penggunaan tenaga serta memastikan bekalan minyak dan gas negara dapat bertahan lebih lama.
3: Seterusnya, dua kod baru di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC diperkenalkan bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta meningkatkan keselamatan pengguna di platform digital. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod berkenaan akan mula berkuat kuasa pada 1 Jun ini. Menurut MCMC, CPC dan RMC dibangunkan menerusi sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan, termasuk termasuk rundingan awal yang berlangsung pada 12 Februari hingga 31 Mac lalu. Tempoh pelaksanaan munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan dilakukan secara teratur. MCMC memaklumkan pelaksanaan kod tersebut merupakan langkah penting dalam memperkukuh pendekatan keselamatan dalam talian di negara ini. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Geng Kakak Petang.

0: Ah, lagu ni paling paling saya suka tau Zura.
1: Ah, kenapa Kak Sam?
0: Malam ini kau datang riang kan? Lagu tu kan? Sebab lagu tu pernah diberikan oleh seseorang kepada saya.
1: Siapa tu?
0: Tak cakap lah. Siapa? Bukan, saya pun dengar ni.
1: Bukan Shubun lah.
0: Lagu zaman-zaman sekolah kan? Lagu ni lagu gembira. Bagi kalau dulu-dulu lagu ni lagu yang diberikan masa suka-suka tengok ngorak anak dara orang gitu kan. Lagu ni popular tau. Ani masa tu belum hidup lagi.
1: Lagu ni zaman 70-an.
2: Waktu tu saya nyanyi.
1: Awal 80-an.
2: Waktu tu saya tengah menyanyi. Saya ada lagu saya.
1: Apa tu?
2: Mau lahir?
0: Lain pula
1: lagunya.
0: Gen Z.
1: Baiklah Kak Sa, semalam kalau kita tahu kan semua pejabat awam dapat gaji dah Kak Sa kan? Dan minggu depan kan nak raya.
0: Betul.
1: Jadi untuk anda kena rancang perbelanjaan betul-betul lah.
0: Itu paling penting.
1: Apakah
0: dia yang perlu kita lakukan bila kita merancang keuangan ni? Satu, kita perlu ketepikan dahulu duit untuk kecemasan setiap bulan. Mesti ada tabung khas kecemasan.
1: Cemas.
0: Apa-apa berlaku cemas, pun kalau kita nampak benda tu sangat diidam-idamkan. Inilah gincu yang paling cantik saya boleh tengok dalam dunia. Jangan pakai duit untuk tabung kecemasan
1: tu kan.
0: Katalah tabung kecemasan mengikut gaji masing-masing lah. Ada orang gajinya satu bulan RM10,000. Ada orang macam Zura gaji dia sebulan RM20,000.
1: Jangan.
0: Macam Anis macam Anis buat kek gaji dia sebulan RM50,000. Kalah lah kan.
2: Amin.
0: Ada orang yang gaji mungkin RM500. Terpulang. Tak apa, betul. Tak kisah banyak mana pun, yang penting halalan dan toiban. Okay?
1: Betul.
0: Jadi mesti ada peruntukan khas, selalunya dicadangkan kita ada 10% adalah untuk tabung
1: kecemasan
0: daripada gaji kita. Bayangkanlah kalau gaji kita sebulan ialah RM2,000, sekurang-kurangnya kita ada RM200
1: untuk simpan lah.
0: Untuk tabung, bukan
1: jangan
0: simpan,
1: guna.
0: Tabung kecemasan,
1: kecemasan
0: setiap bulan. Tapi kalau kita setiap bulan,
1: maksudnya
0: kita,
1: bila masa nak guna tabung tu?
0: Bila kita cemas. Tak, maksudnya katalah ada kematian, ada anak sakit, ataupun tiba-tiba anak kita dapat tawaran belajar di
1: ke
0: luar negara kan, yang memerlukan pendahuluan diri dahulu daripada kita sebelum dapat bantuan kewangan dan sebagainya. Benda-benda yang melibatkan kecemasan ni kita tak tahu bila yang kita perlukan. Tiba-tiba ada ahli keluarga kita meninggalkan dunia yang penuh fana ini, kan. Jadi mungkin kita adalah orang untuk ke tempat minta bantuan, menguruskan jenazah dan sebagainya, atau menguruskan perkara-perkara yang penting kan. Memanglah ada yang membantu, tapi mungkin secara pendahuluannya diperlukan dahulu. Jadi itulah pentingnya ada tabung kecemasan.
2: Jadi kita kena pandai-pandailah kita ukur baju di badan sendiri.
0: Begitu juga masa bulan April kita dah berhari raya, kemudian dah sekolah, kemudian kita pergi pula ke Hari Raya Aidiladha. Jadi kita perlu ada peruntukan keuangan yang betul. Jadi kita eloklah dengar kata-kata ustaz lah. Selepas ni lah.
2: Kalau kata-kata ustaz ni, dia berkaitan dengan doa-doa mengetuk langit.
0: Dengarkan Rauda. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam rancangan apa?
2: Dalam rancangan Rauda. Tajuk doa-doa mengetuk langit yang diterbitkan oleh Ni Aidawati Yusof bersama Ustaz Hasnul Abu Bakar.
1: Untuk anda semua, layan terus geng Kakak Petang.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Geng Kakak Petang, bersama saya Hanim, Zura dan Selby menemani anda pada petang ini.
3: Betul.
2: Bukan Selby dah, Selby dah.
3: Baiklah, cuaca panas sekarang ni kat salah ni. Kita digalakkan banyak minum air, masak.
4: Betul
3: lah.
4: Betul.
3: Kat sama macam tengok
4: saya. Betul. Saya tunggu queue. Saya nak tengok apa dia nak masak. Dia apa dia nak cakap. Betul, bila sebut air masak ni.
3: Sebab tadi kat sana nampak saya minum air Zaz.
4: Zazizus. Yelah nama dia kan. Zazazi tu. Tengok macam. Oh, lepas ni dia minum air masak. Betul lah. Nampak lah.
3: Dia macam asyik betul ya, minum air tu.
4: Tapi sebab dia dalam penghawa dingin, mungkin keadaan itu menyebabkan dia memerlukan semangat untuk bekerja dengan kafein.
3: Bagus. Saya perlukan kopi tu.
2: Bagus. Dapat bos yang macam ni. Ambil berat kan.
4: Positifkan diri.
2: Positif. Tengok dia jeling je dah tahu dah. Tak boleh minum air manis.
3: Jadi pertama-tama ni kami nak beritahu dengan anda juga. Kalau sebab musim-musim panas ni kena banyak minum air masak lah.
4: Ya, betul-betul. Tapi ada orang utara, kalau kat tempat, kalau di utara kebanyakan panggil air mati.
2: Air masak tu.
4: Orang utara panggil air mati. Kalau cakap ambil air masak, orang ingat air yang dah dibancuh pun dia juga. Atunya orang panggil air mati kadang-kadang. Tahu tak air mati? Tahu kan?
2: Tahu air mati.
4: Sebab dia orang dia orang utara. Orang utara tak cuba respon kat kita. Betul tak?
3: Selby, hang ambil air mati tu. Kita datang tetamu kan, Nim. Air mati, Nim. Apa tu ni dalam air kita tu ni?
4: Kena pula kita pergi kat rumah orang yang sedang menguruskan jenazah. Ambil air mati
3: kan.
4: Tapi orang
3: Johor,
4: faham.
3: Kalau kat Johor dia panggil air jarang kan, Ash. Ay, siapa tahu kalau kat Johor air jarang.
4: Air jarang.
3: Saya jarang-jarang minum.
4: Awak jangan jadi Sonic. Dia jarang betul minum air jarang tu kan. Okey, ada air mati, ada air masak, ada air jarang.
2: Sky juice ada.
4: Kalau budak-budak Gen Z sekarang ni, dia panggil, dia tak tahu tau air-air tu semua. Dia panggil air OA.
3: Apa tu?
4: Air OA.
3: OA.
4: Yang ada jenama tu. Yang ada jenama C ke.
3: Kan? Itu FOMO kan.
4: Yang terus tekan, keluarlah air. Sebab dia dah tak masak dah sekarang. Dah tak mati dah.
3: Semua dah ada mesin tukang air.
4: Kena ada air.

0: I kau. Kau okey ke? Jadi apa pun kalau dekat luar tu bawa lah air putih.
1: Dia panggil air putih.
0: Air putih, air jarang kalau Johor.
1: Air tawar.
0: Air tawar. Air tawar tu macam kat Johor, air tawar.
1: Air tawar kan.
0: Dia panggil air tawar juga eh.
1: Selalu saya kalau pergi kedai, saya akan minta sky juice.
0: Oh, gitu. Atau air masak lah kita panggil ni.
1: Air masak biasa lah. Air mati awak tak tahu ya.
0: Tak pernah, first time dengar. Ini first time juga.
2: Tak, memang dengar sebab balik kampung tu.
1: Balik kampung. Kita kata satu negeri.
0: Dah lupa kan saya kata Los Angeles tu. Berbalik. Kan saya bukan Asian parents.
1: Yelah, lupa lah.
0: Jadi banyak kan minum air masak.
1: Sebab dia banyak minum air zas.
2: Betul.
1: Bukan Asian parents. Air kosong.
0: Sedap kan saya air tu.
1: Air kosong.
0: Dia patut jadikan saya duta tau. Hari-hari saya beli.
1: Sedih why, betul why kejumpan
0: ni kan. Gurau-gurau je lah petang-petang ni. Kat saya kita nak santai-santai je sebenarnya.
1: Kita tengah tenang je petang dari hari Jumaat ni. Dalam pemanduan balik kampung. Ditemani oleh air jarak.
0: Kalau kita cerita pasal tenaga global kan, dia kata lah penat betul daripada pagi tenaga global.
1: Kan. Tapi pastikan juga kalau kita hujan lebat, jangan teruskan perjalanan. Cari contohnya ada tempat rehat dan rawat, berhenti dulu. Jangan waktu-waktu hujan berdentum tu juga nak
2: jalan. Kadang-kadang tak nampak kan, sebab apa angin lagi kuat
1: betul,
2: kan. Nampak putih je, macam tu bahaya.
1: Jangan pasang hazard light.
0: Itu lagi bahaya
1: ataupun
0: sebenarnya.
1: Ataupun apa kita panggil lampu kecemasan tu.
0: Dua-dua.
1: Orang ingat emergency. Rupanya kita berjalan sepanjang jalan pasang lampu tu.
0: Bahaya juga tu sebenarnya.
1: Saya geram betul kalau orang pasang
0: sebab lampu. Sebab kita tak tahu nak ke kiri ke kanan orang ni kan. Dan juga baru-baru ni di trip saya rasa ada seorang makcik ni lah kan. Dia tersalah jalan melalui highway dash kot rasanya. Highway dash. Dia menentang arus. Dia pun balik dari surau. Saya nampak lah orang kata nampak, dia tular lah di media sosial kan. Dia memang melawan arus tau. Jadi orang kata orang ramai tunggu tau. Macam hon-hon takut kereta depan tu rentam lah. Macam tu dengan terlekong tau. Pun balik bersemayang saya rasa malam-malam tu. Dia mungkin tak perasan agaknya dia melalui kita jalan yang jalan salah. Jadi untuk anda kena hati-hati tu.
1: Hati-hati. Betul-betul.
0: Risau. Kita tengok ngilu kat Sal.
1: Ngilu saya. Sebenarnya pengalaman yang sama saya dengan Reza pun pernah alami. Reza naik motor lah. Reza naik motor. Kami kebetulan.
0: Kasar sekali. Bonsing.
1: Bukan. Kan saya kata Reza naik motor. Saya naik kereta. Kereta Reza di depan motor tu. Saya di belakang. Kebetulan kita nak pergi kedai makan nasi tengah hari.
0: Di Subang.
1: Kebetulan betul-betul tu lalu ada kereta berlawanan arus dan saya nampak Reza di depan. Saya punya kecut lah perut saya sebab Reza ni selalu terlibat dalam perkara-perkara begini. Sebab kalau betul-betul kena depan-depan tapi nasib lagi dia nampak dari awal, dia sempat elak lah dan saya pun sempat elak. Dan orang tu macam tanpa rasa bersalah bahawa dia masuk jalan yang salah. Kena hati-hati bawa kereta, tengok lorong yang betul.
0: Lagi di highway tu
1: bahaya tau.
0: Baik untuk anda sebab ni banyak lagi nak dikongsikan dengan anda dalam Geng Kakak Petang. Layan terus Geng Kakak Petang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat. Serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bak pantun pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Sidik, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi Madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025, meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas, di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh

0: Selamat malam GKP. Dah pukul 9.14 minit malam.
1: 9.14.
0: 9.14.
1: 7.14 minit malam.
2: Sabar Nim, sabar Nim. Kita pun tak tahu. Lama betul kita duduk sini ni. Sampai pukul 9 malam dah ni.
1: Matu namanya ni. Baiklah, untuk anda terima kasih yang mendengarkan kami 24 jam tanpa henti.
0: Betul.
1: Untuk hari ini saya, untuk hari ini 22 hari bulan. 22 hari bulan Mei. Terima kasih untuk anda lah kan, yang orang kata luangkan masa mendengarkan kami di mana saja anda berada.
2: Dan akan masuk waktu maghrib Anim,
0: pada pukul 7.21 minit malam
2: bagi kawasan Kuala Lumpur dan
1: juga Putrajaya
2: serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Betul.
2: Dan kepada anda yang akan menunaikan solat maghrib sebentar nanti, kami ucapkan selamat menunaikan solat maghrib. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Kalau pulang ke kampung ketika ni, mungkin berhenti seketika di waktu maghrib ni supaya kita dapat bertenang-tenang menunaikan solat dan sebagainya lah.
1: Betul.
2: Jadi terus bersama kami
1: Geng.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 121 hingga 124.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu dan aku telah melebihkan, yakni datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan? Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial ni, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu taala kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Geng, kakak petang lah. Kita dah sampai ke penghujungnya nampaknya, kan? Hanim kat sini, Zura dengan Selby masih
3: di sini, lagi. Sana. Siapa masih lagi nak lagi teman setia. Kalau bukan kita? Kita adalah peneman setia Hanim.
4: Yeah. Yeah.
3: Kalau malam-malam yang teman Hanim ialah?
2: Hanim juga.
3: Pendengar-pendengar lah, kan? Yeah. Jadi hari ni Hanim tak kesorangan. Kita tetap menemani Hanim.
2: Betul. Tapi malam, kalau waktu malam-malam tu kan, kan sunyi kan? Hanim seorang kan? Hanim memang akan tengok TikTok lah. Sebab kalau diorang tak ada, Hanim akan rasa macam
3: kesorangan.
2: Kesorangan, kesunyian. Tapi sebab kan ada TikTok live kita tu kan, Hanim rasa macam adalah orang bersama kita.
3: Betul. Sebab kalau tak ada pendengar-pendengar ni, siapalah kita kat sini.
2: Betul
3: kan, itu yang paling penting. Sebab tu kita sentiasa menghargai mereka. Sebab tu Zura akan kerja 5 hari.
4: Saya permintaan tinggi.
3: Permintaan dari luar negara kata je kan. Stok-stok terbatas.
4: Jangan cuti. Saya teruskan bekerja. Jadi terima kasih untuk anda lah kan.
3: Ya, betul. Mendengarkan
4: kami dari pukul 4 tadi.
3: Betul.
4: Berbagai-bagai yang kita resepi hari ni.
3: Hari ni kita makan salad. Nampak kurus kita hari ni tau.
4: Fresh dari Konti.
3: Segar dari Konti.
2: Betul. Siapa yang terlepas boleh tengok dekat dalam kita punya TikTok juga.
4: Juga di Facebook juga ada nanti. Betul.
3: Jadi kalau yang belum like TikTok kita, kena like.
4: Betul.
3: Macam-macam ada tu.
2: Follow kat situ terus.
3: Follow kita. Follow
4: malam ni kita akan bersama dengan Mama AJ kembali nanti. Yang akan menunaikan permintaan lagu anda juga malam ini.
3: Ditukar nama tau. AJ Veronica.
4: Memang kejut. AJ Veronica. Kejut tu kau benda lah ni. Nampak saya tak terima.
3: Oh, orang putih. AJ Veronica nama dia.
4: Nampak saya tak terima. Dengan nama macam tu. Baiklah, terima kasih untuk anda semua. Kami nak undurkan diri. Saya Azura.
3: Saya Selby.
2: Saya Hanim.
3: Sampai jumpa. Kita jumpa lagi
4: minggu depan bersama geng
3: Kakak Petang.
4: Bye. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Selamat malam, kembali lagi bersama dengan AJ Alia Jalani di sini untuk edisi hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Okey ke semua tu? Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang, Azura, Selby dan juga Hanim yang telah menemani anda. Wow, siap ada tunjuk masak-masak secara live ya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus setia, terus lekat bersama dengan AJ. Malam ini saya akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Terus setia bersama dengan kami, okey?

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung, berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Yang jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini Abang Bak nak berkongsi dengan anda semua dalam slot Cara Kita ini satu topik yang sangat menarik. Hari ini kita nak fokus tentang cara untuk berinteraksi dan juga bagaimana nak memahami generasi Z dan generasi Alpha ni, Gen Z ataupun orang panggil Gen Z dan juga Generation Alpha. Secara umumnya, Gen Z ni mereka lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Manakala Gen A pula, Generation Alpha ni pula, mereka lahir selepas tahun 2010. Dan mereka ini, kita panggil generasi muda lah mereka membesar dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi digital dan perubahan yang cukup pesat dan pantas. Dan perkara ini membentuk nilai-nilai mereka, gaya komunikasi mereka dan cara fikiran mereka. Sebab tu mereka ni pelik. Sebab tu mereka ni berbeza dengan kita. Jadi mari kita selami 3 tips praktikal yang boleh membantu kita berinteraksi dengan Gen Z dan Generation Alpha secara berkesan. Yang pertama, kita perlu kuasai teknologi dengan mahir. Yang ni berat ni. Tapi kalau kita tak boleh kuasai semua pun, sekurang-kurangnya yang asas kita dapat kuasai. Kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua generasi ni adalah digital native. Mereka ni orang panggil apa, penduduk asli untuk dunia digital ni. Lahir-lahir mereka dah membesar dengan teknologi yang canggih di hujung jari mereka. Jadi kalau kita memahami dan menggunakan teknologi ini akan membantu untuk kita berkomunikasi dan berhubung dengan mereka. Contohnya, kita kena tahu untuk guna apps yang mereka selalu guna, media sosial ataupun platform digital yang sering mereka gunakan untuk kita berkongsi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka dan juga untuk mendengar pendapat mereka. Ini penting. Jadi apa yang kita boleh buat adalah cuba untuk belajar, jangan malu untuk belajar, dan nak lagi bijak kan, minta yang muda-muda ni untuk bantu dan terangkan kepada anda macam mana nak guna. Dan tahukah anda, apabila anda minta tolong Gen Z, Gen A ni membantu, mereka akan jadi sangat teruja tau. Mereka rasa dihargai. Dengan anda minta mereka bantu ni saja, hubungan anda boleh jadi rapat. Dengan syarat anda kena rendahkan ego anda. InsyaAllah ukhuwah silaturahim cenggini makin rapat. Okey, yang kedua, generasi muda ni dia suka diraikan ketika melaksanakan sesuatu perkara. Apa maknanya? Maknanya sebelum sesebuah misi itu selesai, generasi muda ni mereka dah rasa mereka patut diraikan. Macam pelik bunyinya, sebab kita generasi terdahulu ni kita cuma meraikan sesuatu selepas kerja atau misi itu selesai, betul? Mereka berbeza. Mereka nak dalam proses lagi mereka dah diraikan. Jadi anda jangan tunggu semua dah sempurna baru nak bagi pujian, baru nak bagi hadiah, baru nak celebrate dan sebagainya. Sebenarnya ada progress sikit, anda dah kena rai dah. Kalau anda rasa pelik, itulah generasi muda kita pada hari ini. Okey, dan yang ketiga adalah generasi muda ni disukakan flexibility dan juga autonomi. Mereka sangat-sangat rasa dihargai kalau kita bagi kebebasan kepada mereka dalam untuk menentukan dan menguruskan masa dan juga kerja mereka. Sebab itulah mereka ni ada yang suka work from home lah kan, ada yang suka kerja secara online sahaja, meeting online dan sebagainya. Kita cuba untuk faham, kita cuba untuk laksanakan bersama-sama. Apapun, bagi Abang Bat, kita selain daripada kita menurunkan kematangan kita untuk memahami mereka, Gen Z dan Gen A juga, mereka juga kena menaikkan kematangan untuk memahami kita. InsyaAllah, bila satu generasi turun, satu generasi naik, dia akan bertemu di satu titik kefahaman yang masing-masing boleh bekerjasama antara satu sama lain. Jangan putus asa dengan mereka. Okey? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Saya Zee, The Fabulous Cat.
2: Kami dari Match 247.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
4: Halo, saya Fran.
5: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Baik, tak kiralah di mana saja anda berada, di Kuching, di Perak, Pahang, Sabah. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, saya AJ, saya akan menemani anda malam ini sehingga 12:30 malam.

malam nanti, di jam yang kedua nanti, anda akan diperdengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa Di Hati dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum AJ, selamat malam, selamat bertugas di Radio Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ipoh Mali hadir. Terima kasih Ita. Oh, seronok ni kau cuti-cuti pergi Ipoh kan. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Nasri. Assalamualaikum Nasri. Diharapkan Nasri sihat walafiat ya, dengan ucapan sihat ceria selalu kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih. Pak Tam Said juga terus menemani saya. Selamat malam dan senyum-senyum selalu. Razak Balangi, Tantari Dasmira turut juga bersama dengan saya. Terima kasih. Cantik bunga ros awak bagi tu. Ahran Ahram bin Ahmadal juga turut menemani saya dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Salam malam Sabtu ceria, mesra cemerlang, meriah buat semua pendengar yang ada di sisi radio ketika ini. Seterusnya, Lin Roslinda juga turut menemani saya sambil mendengar Pilihan Bersama, sambil tunggu air paipnya jernih. Allah, tunggu air paip jernih. Baik, jadi kita sahabat-sahabat semua, kita patut bersyukur tau dengan apa yang kita ada ni kan. Ada juga sahabat-sahabat kita tengok tu nak tunggu airnya jernih. Ada juga sahabat kita yang tak ada air kan, di negara yang lain lah kan. Jadi sama-samalah kita mensyukuri setiap apa yang kita ada. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? YB Rajaton Dr. Philip Malim juga turut menemani saya. Nini Ani, selamat malam. Bila ucapan salam dikirim dari jauh, tiada kata dapat didengar, tiada senyuman yang dapat dilihat, tapi apa yang dapat dirasai cuma doa ikhlas dari hati yang mengingati. Allah, comel lah Nini Ani. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jadi terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasir.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara. Namun, laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan kilometer 274.3 sekitar nilai turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya AJ Al-Jalani akan menemani malam anda. Jadi malam ini teman nak bertemanlah kita kan. Walaupun tak bersua muka, tapi saya dapat rasakan aura anda menemani saya terlalu ramai pada waktu ini. Kerana ada hadirah sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dengan menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ pada malam ini. Antara yang menemani saya, kita ada Joker underscore 525, Muhammad Khairi, Edward Amirul, Abangah. Seterusnya kita ada Siti Kasturi, Ili Jambek, Kombor Jambek, Siara 17, Marsha Saleh. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? DJ producer Iskandar bin Joni. Siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Alamak, DJ Salbi juga turut menemani saya. Nak tirulah tu gaya saya ketika bersiaran. Seterusnya siapa lagi menemani saya? Terima kasih kepada semua sahabat. Anifah juga turut menemani saya. Ainu Jaafar, Juraidah 72, Nur Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Kota Tinggi, Johor hadir. Terima kasih. Sedang berniaga burger di Kota Jaya, Kota Tinggi. Jadi diharapkan perniagaannya hari ini semoga dipermudahkan. Banyaklah rezekinya hari ini. Baik, terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Kita akan bermula pada waktu ini di jam yang kedua. Bermula jam ini sehinggalah 12.30 malam nanti. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, tapi untuk hari ini kita dah tutup. Esok, kerana setiap malam di Nasional Malam, Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Caranya mudah saja. Apa yang paling penting, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi bila anda ikuti, anda tahulah muat turun yang terkini, yang terbaru. Apabila Pilihan Bersama 2.0 ni, admin akan memuat naik poster Pilihan Bersama 2.0. melalui poster tersebutlah anda perlulah memberi komen, dan melalui komen itu anda bolehlah membuat dua pilihan lagu. Setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu, dan DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu pilihan daripada anda. Begitulah caranya, ya. Mudah bukan? Semuanya menggunakan jari jemari anda. Jadi kita mulakan malam ini dalam Pilihan Bersama dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dengan ucapan layan lagu evergreen yang tak jemu didengar. Mantap. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Ini dia Smoke on the Water dari Deep Purple di Nasional Malam. Itu dia.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana menjadikan Nasional malam ini sebagai teman anda. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita pada waktu ini yang dalam perjalanan ke sesebuah destinasi ataupun pulang ke kampung, berhati-hati ketika memandu. Terima kasih kerana menjadikan Nasional malam ini sebagai teman pemanduan anda. Mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional malam, yang sedang memandu pada waktu ini, sedang menanti-nanti lagu saya ada main ke tidak, lagu saya terpilih ke tidak. Kalau nak tahu lagu awak terpilih ke tidak, jika DJ yang bertugas tu AJ, saya lah, komen anda tu akan ditik. Bermakna lagu anda tu terpilih lah. Jadi kalau komen anda tu ditik, jadi nantikanlah sama ada waktu ini ataupun jam yang seterusnya, pastinya jika ditik, komen anda, lagu anda akan disiarkan dan penyampai ataupun DJ yang bertugas tu akan menyebutlah nama anda. Sabar tau, tunggu tau. Baik, sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama anda. Status trafik di Lebuh Raya Bertol, seluruh semenanjung Malaysia, trafik masih tinggi di kebanyakan Lebuh Raya Bertol, di Lembah Klang, di lokasi-lokasi antaranya di Lebuh Raya Baru, Lembah Klang, NKVE arah utara, Kota Damansara ke Bukit Lanjan, terdapat trailer rosak di kilometer 21.8 arah utara, lorong kiri dan sebahagian lorong tengah terhalang. Jadi diharapkan anda berhati-hatilah ketika memandu, okey? E5 Lebuh Raya Shah Alam iaitu Kesas arah timur, persimpangan kewajipan susur ke Subang Jaya arah barat, selepas Plaza Tol Sunway kewajipan, trafik agak perlahan di situ. E6 Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah iaitu di Elite arah utara, USJ ke Shah Alam. Seterusnya, trafik perlahan di arah selatan, Sifil ke USJ, Gamuda Curve ke persimpangan KLIA dan persimpangan Nilai Utara ke Nilai. E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE iaitu arah barat, Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke, arah timur, persiaran kewajipan ke Sunway Mentari, trafik agak perlahan. Seterusnya di E1 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, selepas Plaza Tol BGS ke susur Lebuh Raya Persekutuan dan Taman Megah ke Bandar Utama arah selatan, Bandar Utama ke TTDI dan Puchong Jaya ke Puchong Perdana, trafik perlahan. Seterusnya di E13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam iaitu LKSA arah selatan, persimpangan Kesas ke Kota Kemuning. E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian, trafik kajang iaitu Sek arah timur, Demise ke Balakong, kemalangan di kilometer 22 arah timur, lorong tengah terhalang. E20 Lebuh Raya KL Putrajaya iaitu di Max arah utara, Bukit Jalil ke Kucai Lama, trafik perlahan. Seterusnya di E28 Lebuh Raya Lembah Klang Selatan, SKVE arah timur, IOI City Mall dan Persiaran Utara Putrajaya ke Hospital Sedang. Manakala trafik perlahan di Lebuh Raya menghala ke utara, selatan dan timur semenanjung di lokasi-lokasi seterusnya. Di mana tu? Jadi nantikan, pastikan anda terus setia menjadikan Nasional malam ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Rostan dari AU2 Keramat. Beliau inginkan lagu daripada Ari Lasso dan juga Melly Goslo, Jika. Tahu kan lagu tu? Jika teringat. Terusnya, permintaan daripada Budak Lawa Mistik. Beliau inginkan lagu raya yang kita perlukan, nak mood raya pada waktu ini, daripada Aiman Tino, Lara Dalam Kerinduan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Rosalinda dengan ucapan untuk hiburan para pendengar selamat malam katanya. Beliau inginkan lagu daripada Zairani, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 akan menemani anda, lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Jadi pada malam ini kita diharapkan semuanya yang sedang mendengarkan Nasional Malam terhiburlah dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Yang tadi mula-mula tadi buat kita bersemangat kan, rasa nak bekerja tu, terus bekerja mencari rezeki yang halal, yang memandu tu terus celik mata. Lepas tu tiba-tiba pula tukar pula emosi, menangis kan. Jadi setiap emosi yang ada pada malam ini kita raikan bersama dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita berkongsi semula mengenai info trafik terkini yang tadi saya telah kongsikan bersama dengan anda. Dan kini info trafik perlahan di Lebuh Raya menghala ke utara, selatan dan timur semenanjung di lokasi-lokasinya, iaitu di Lebuh Raya utara selatan, iaitu arah utara Hospital Sungai Buloh ke Rawang Selatan dan Juru ke Bertam. Seterusnya di E2 Lebuh Raya utara selatan arah utara pandan ke Setia Tropika, kemudian Senai utara ke Kulai, Simpang Renggam ke Macap, Air Hitam ke Yomping, Jasin ke Air Keruh, Hentian 11 Senawang ke Seremban dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Arah selatan pula, Putra Mahkota ke Bandar Ainsdale, susulan trailer terbakar di kilometer 2730 arah selatan, lorong kecemasan dan sebahagian lorong kiri terhalang. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hatilah. Kalau boleh itu had kelajuan yang dipandu tu mengikut had kelajuan yang dibenarkan lah ya. Seterusnya, trafik perlahan di E3 Lebuh Raya laluan kedua Malaysia Singapura di link kedua arah utara jambatan ke kompleks CIQ Sultan Abu Bakar Tanjung Kupang, dan E8 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 arah timur lancang ke Temerloh kawasan tempatan banjir kilometer 1092 hingga kilometer 116.0 arah timur. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang belum memandu, yang dah memandu, kita nak buat macam mana kan, berhati-hatilah ketika memandu. Yang nak memandu, yang baru nak mulakan perjalanan, pastikan anda rancang sebaik perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Pastikan anda mengekalkan jarak selamat, itu paling penting ya, dengan kenderaan di hadapan, serta jangan lupa untuk memberi isyarat sebelum menukar lorong. Tak guna kak, abang, pakcik, makcik, adik, jika anda memandu kereta mahal tapi tidak memberi isyarat sebelum menukar lorong. Orang belakang tak tahu awak nak masuk kiri ke nak masuk kanan kan. Jadi bertimbang rasalah ketika memandu. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini daripada Rostan dari AU2 Kramat di Nasional Malam.

0: Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda juga sentiasa di hati AJ kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. 9.46 pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati yang bagi komen, yang berkongsi cerita, yang berkongsi pendapat. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada Siti Kasturi, kemudian kita ada Syah KD, siapa lagi? Iba Koyim 79, Anu Fazli juga turut menemani saya, at Wood Amirul. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? DJ AA yang katanya lepas ni dia nak berkonti, nak tutup lampu juga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, kalau nak tahu bagaimana keadaan konti ketika lampu ditutup, boleh tonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini sekarang juga. Joker underscore 525 juga turut menemani saya. Taukid, betul ke? Taukito, antara yang menemani AJ pada waktu ini. Yang ni saya tak tahu macam mana nak sebut nama dia sebab dia ada simbol aja brokoli dan juga kuih, apa saya tak pasti. Okey, Ash juga turut menemani saya. Waalaikumsalam Yam. Only One juga turut bersama dengan saya. Terima kasih Makcik Akasha, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Jadi jika ada perkongsian ataupun ada cerita, kemudian apa lagi masalah yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, silalah bersama dengan AJ dan juga sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin kami ini boleh mengurangkan bebanan diri anda. Jadi mungkin anda sudi berkongsi cerita bersama dengan kami ataupun masalah anda di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati ataupun di Facebook Nasional FM. Sangat mengalu-alukan komen daripada anda. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini bersama dengan sahabat-sahabat kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Sabah dengan ucapan selamat malam dalam kemeriahan buat semua. Beliau inginkan lagu daripada Stacey, Pelangi Senja, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam semua. Doakan lagu daripada Chris Tiara. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejati dari Wings menemani anda pada waktu ini. Terima kasih kepada semua sahabat. Lagu itu permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh buat hiburan sahabat dan rakan pendengar setia dan juga keluargaku yang sangat disayangi. Untuk DJ yang bertugas juga, semoga sihat ceria selalu dan semoga tugasannya lancar dipermudahkan sehinggalah hujung siaran. Terima kasih Marsha Saleh. Diharapkan semuanya terhibur. Rata-rata yang menonton live TikTok pada waktu ini katanya lagu-lagu pada malam ini seronok, terhibur rasanya. Ah, seronok kan? Jadi kena terus setia, jangan tukar frekuensi anda, terus setia bersama dengan kami di Nasional Malam. Lagu-lagu yang ditemani anda ni, yang menemani anda adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita, bukan saja di live TikTok, di muka buku juga, kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan. Antaranya kita ada siapa tu? Sebentar, kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat malam untuk semua, semoga sihat ceria selalu serta semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Alice Raymond. Seterusnya kita ada James Pengiran juga turut menemani saya, Noxy Moxes. Kita ada Siti Salwa, halu-halu, menemani AJ di live TikTok dan juga di muka buku. Assalamualaikum, selamat malam Mama AJ in the house. Alhamdulillah berjumpa lagi di Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional 812 bersama keluarga ni. Layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Semoga semuanya sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Selamat malam. Selamat tugas di segmen Nasional Malam. Terima kasih Muhammad Muhaimin. Juana Ahmadi juga turut menemani saya dengan ucapan sihat selalu. Amin. Halijah Pia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam yang Nur Ariza juga, good night katanya untuk semua. Jangan tidur dulu tau. Princess Sue juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, Umi Nab, Richard Joseph, selamat malam. Kembali lagi di Nasional FM. Diharapkan semoga semuanya sihat-sihat selalu walafiat sambil teman berteman di Nasional Malam. Teman tapi mesra. Seterusnya Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Piwit Muhammad Isyamuddin dari Ipoh bersama dengan ayah angkatnya Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati dari dulu sehingga kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Muhammad Isyamuddin. Jadi untuk anda kena terus kekal kerana sahabat-sahabat kita semuanya memberi komen-komen yang positif mendengarkan Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini daripada Rosa, permintaan daripada Humaira Amos Syahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu ini, ini antara salah satu lagu kegemaran saya ketika berkaraoke. Aku Bukan Untukmu. Terus setiap bersama dengan AJ, okey?

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang 50-50 untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula laluan perkapalan di Selat Hormuz. Dan seterusnya, Gargash menggesa Iran agar tidak terlalu yakin pegawai sebelum ini mensia-siakan peluang kerana melebih-lebihkan kekuatan sendiri. UAE diserang kira-kira 3,300 drone dan peluru berpandu dalam 40 hari. Namun hanya kira-kira 4% serangan menembusi sistem pertahanan. Selat Hormuz mesti kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa yang penting untuk pengeluaran minyak dunia. UAE bimbang program nuklear Iran dan percaya Tehran sanggup menggunakan apa saja senjata yang dimilikinya menjadikan rundingan lebih genting. Seterusnya, info terkini yang ingin dikongsikan bersama dengan anda, Jabatan Penjara membenarkan lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka penghuni penjara dengan keluarga bersempena Hari Raya Aidiladha, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Tarikh lawatan bersemuka Aidiladha pada Hari Raya ketiga dan keempat iaitu 29 Mei dan 30 Mei 2026. Waktu lawatan 8.15 pagi hingga 4.15 minit petang. Pelawat perlu bawa kad pengenalan dan kad lawatan. Makanan luar dilarang. Pelawat dinasihatkan elak memberi wang. Jika perlu, mesti dapatkan resit rasmi PTT28 sebagai pengakuan penerimaan. Jadi itu dia serba sedikit untuk perkembangan berita sepenuhnya. Nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Princess Sue. Kita dah mula dah lagu-lagu galau yang akan menemani anda. Mendengarkan lagu daripada Exist, Dirantai Digelangi Rindu. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Janji hingga 12.30 malam nanti.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
4: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menda tahyu-tahyu ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
7: Ya, semestinya lagu-lagu yang anda telah dengar tadi menggamit memori anda. Oh, tiba teringat masa zaman sekolah ataupun mula-mula dulu masuk kerja ataupun mungkin lagu tu menggamitkan anda teringat orang yang telah tiada. Jadi setiap lagu yang menemani anda ada emosinya sendiri. Jadi sama-samalah kita raikan permintaan sahabat-sahabat kita. Diharapkan semuanya terhiburlah ya dalam pilihan bersama 20.00. Antara yang menemani saya di TikTok pada waktu ini yang baru saja menemani Iwan. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih Iwan. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Aini Shah. Waalaikumsalam. Shakira 90, Niza _ Izani, Spice Kitchen, SF7, waalaikumsalam yang Faisal MH, Suji Lian juga turut menemani saya. Alfredo Henry, Cappuccino Vanil, user 9119147278. Seterusnya siapa lagi menemani saya? Mr. Churus juga turut menemani saya. Muhammad Johan Haji, Dia Ritualdin, Ali Wira. Yes, sekarang anda sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah pilihan daripada sahabat kita. Sebenarnya tadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, mungkin anda tak menonton live TikTok. Ada sahabat kita ramai yang memberi komen, Kuala Lumpur hujan tak? Cuaca di mana? Apakah cuaca di negeri-negeri lain ada hujan ke tidak? Saya rasa mungkin disebabkan saya menyanyi ketika live TikTok tu, jadi mereka risau. Cuaca di tempat mereka akan menyebabkan hujan bila dengar vokal saya. Saya rasa dalam Nasional Malam ni sebenarnya waktu untuk kita bersantai, untuk kita menjadi diri sendiri apabila mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda semua. Kerana pilihan bersama 20.00 ni sebenarnya lagu-lagu yang dekat kepada diri kita. Betul tak? Jadi saya nak kongsilah sedikit mengenai info cuaca. Sebab ramai kan yang bertanya tentang cuaca pada waktu ini. Ribut petir hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Tumpat, Pasir Mas, Jeli dan Tanah Merah. Seterusnya di Terengganu, Dungun dan Kemaman, Pahang di Jerantut, Johor di Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Kanowit, Mukah, Tanjung Manis, Kapit, Song dan Belaga, Miri, Telang Usan dan Marudi, Limbang, Sabah di pedalaman Keningau dan Sandakan di Tonggot sehingga 11 malam nanti. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang menonton live TikTok dan juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika lokasi-lokasi ataupun kawasan-kawasan yang telah dikongsikan bersama dengan anda tu ada namanya disebut tadi kan, berhati-hatilah, sentiasa peka dan cakna dengan cuaca persekitaran anda. Baik, kita terus beribu lagi dalam pilihan bersama 20.00. yang mana lagu ini permintaan daripada Ilah Hidayah dari Kuantanak, Pahang. Beliau inginkan lagu daripada Mei, Gadis Bertudung Putih. Maksudnya, saya tak sesuai lah sebab tudung saya warna biru malam ni. Jadi, gadis-gadis di luar sana yang bertudung putih, lagu ni khas untuk anda. Permintaan daripada sahabat kita Ilah Hidayah. Seterusnya, permintaan datangnya daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda, Kapar, Selangor. Beliau inginkan lagu ni. Kita akan berdansa sebentar saja lagi daripada lagu Syihah Zikir, Minta Ampun. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Jasli Sidum dengan ucapan selamat malam, salam ceria, senyum selalu. Beliau inginkan lagu daripada Flow 88 Radio. Yes, anda sedang mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Pilihan bersama.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Hai, saya AJ Aljalani di sini menemani anda di Nasional Malam. Wah, tiba kalau satu hari nantilah jika saya menjadi seorang selebriti yang cukup glamour, tak lama lagi suara saya adalah dalam teaser-teaser macam tu kan. Hai, saya AJ, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kembali lagi bersama dengan saya pada waktu ini. Semestinya lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati dan juga di muka buku. Terima kasih atas komen-komen, perkongsian cerita yang menarik pada malam ini. Sebenarnya malam ni kan, kalau diikutkan lah, kalau anda yang sedang menonton live TikTok ni, sebenarnya daripada tadi macam-macam perkara-perkara yang terbaru lah untuk AJ alami pada malam ini. Yang dapat menghiburkan, ada juga yang buat terkejut juga, ada juga yang komen-komen yang buatkan kita memikir apa benda yang dicakap ni. Jadi kalau awak nak tahu apa dia, anda kena tontonlah live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti yang kita sedia maklum lah ni kan, besok dah mula cuti. Kalau diikutkan yang bekerja siang tadi, malam ni dah boleh berehat, dah boleh kemas beg kan, nak pulang ke kampung. Dan biasanya bila kita pulang ke kampung, nak pula kita belum berkahwin, ada je soalan ini. Antara soalan wajib lah, kalau tak ambil soalan ni, tak lulus lah kira peperiksaannya kan. Bila nak kahwin? Ha, betul tak? Ha, sebab itu antara soalan yang pernah saya kenalah masa zaman saya anak dara dulu kan. Kadang-kadang jodoh ni bukan macam boleh beli kat pasar kan. Jadi kita doakan lah yang terbaik. Kalau boleh kan, pakcik, makcik, atuk, nenek di luar sana yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika saudara anda ataupun jiran tetangga anda yang belum bertemu jodoh, tak payahlah tanya jodoh tu. Kadang-kadang setengah tu rasa penerimaannya tu berbeza. Mungkin anda rasa pertanyaan tu sahaja je untuk bertanya khabar kan, nak memecah keheningan. Tapi sebenarnya bagi seseorang tu, kadang-kadang soalan tu boleh membuatkan hatinya terguris. Yalah, siapa tak nak berjodoh, siapa tak nak ada pasangan, siapa tak nak ada orang yang mencintai kan. Jadi kita doakan yang terbaiklah untuk mereka. Kenapa saya mengeluarkan topik ini? Kerana permintaan seterusnya datangnya daripada sahabat kita Siti Salwa ataupun Siti Kasturi dari Baling Kedah. Ucapannya buat hiburan semua. Diorang inginkan lagu daripada Andi Benande, Aku Nak Kahwin. Siapa nak kahwin tu? Sila angkat tangan, boleh beri komen di live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Terus setia, terus berhibur dengan saya semestinya dalam pilihan bersama 2.0.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: 11.33 minit malam pada waktu ini. Jangan lupa untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, esok 23 Mei 2026 hari Sabtu pada pukul 3.15 minit petang, stesen nak berkembang, Silang Budaya RTM, stesen berkembang Nasional FM dan juga Melaka FM, Azura dan juga Ain akan menemani anda, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Nak tahu topik apa yang akan dikongsikan? Jadi nantikan Silang Budaya stesen berkembang Nasional FM dan juga Melaka FM pada pukul 3.15 minit petang. Jangan lupa, okay? Jadi kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Pergi Selamanya. Diharapkan anda terus setia menemani AJ, teman berteman kita pada malam ini di Nasional Malam.

0: Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Sayang orang yang sama nyanyian Adira Suhaimi, antara lagu yang sentiasa terngiang di telinga saya, antara lagu-lagu barulah kan. Lagu ini kalau diikutkan kan tular juga di media sosial, dan lagu itu permintaan daripada sahabat kita Fauziah dari Perak. Diharapkan nak semuanya terhiburlah dalam Pilihan Bersama 20.00, kerana tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam hampir ke penghujungnya. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, antaranya Nur Azila, Daniel Abdul Jalil Tawau, seterusnya kita ada siapa lagi, Muhammad Azhar Harun, Timbul Tawau juga turun menemani saya, Osman Rasmaini Sulaiman, Hazarul bin Ramli, Hida Mulyani, Muhammad Ramli bin Chakfar, Adinda City Bank, Sliman Man, Muhammad Sunflower, Sabli Sab, seterusnya Muhammad Shah juga turut menemani saya, Soleh Hadin, Marsha Saleh, Liu San Liu, comel juga masing-masing, Haji Halijah Hamzah, Ita Rozayah, Ahmad Suhaili, Aniza Samin, dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana masih lagi setia dan nak masih kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda. Siapa tu? Reza yang akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Baik, ini dia lambaian Sayonara, lambaian daripada AJ untuk anda. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Danish Rizwan dari Seberang Jaya, Penang. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

Kesal dari Ella, permintaan daripada Nadir untuk anda semua. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi Riza akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi saya tinggalkan lagu ini untuk anda, Smell Like Teen Spirit, nyanyian Nirvana, permintaan daripada Andy. Diharapkan anda terus bersemangat menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kira lah di mana saja anda berada. Assalamualaikum, AJ balik dulu.

Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Sama-sama dengan Rizal untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi bersama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 Tegah Maram untuk National Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi National Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan. Apalagi kita terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanjikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

Bersama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Jangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian. Juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital, sama mendengarkan Nasional FM . Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Tapi pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita, secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ini, dia Kasim Selamat, Nasional Geng Burung Hantu.

0: 12.51 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran. Sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan, macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini, yang bekerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasa berhati-hati, yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya Persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya Persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah Pelan Indo Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.
1: Hey, hey, yeah.

0: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Satu 12 minit pagi waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya, salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bampu Pin, Perodua Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping. Boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat kuci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak teringin nak merasa juga. Bagus, selapur diri daripada Putera Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir ya, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menjulang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abad kata orang bola tu bulat. Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rusdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, dia rajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam, Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nah pula dah musim cuti sekolah, ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Yang mendengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lori kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Sehubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung tu penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

0: Nasional 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anak cinta sepi. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat pendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing taman botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bahasa Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda pulau makan durian. Wow, dekat mana tu Mama Marisa? Yang terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dendangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa? Kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, Game Burung Hantu semuanya. Ita Chor, ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau, Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Rasa balangi dengan ucapan assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi. Hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Game Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya, assalamualaikum Game Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Batuwood Pulau Pinang, hadir bersama Reza sampai 6 pagi, layan kita. Wan Safari, assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Game Burung Hantu. Dari selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasapuri, Kota Media. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti dan Nasional FM sentiasa di hati. Nurdiana Nurdin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Game Burung Hantu. Jom Game Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mamak kita, masing-masing pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu, yang buat kuih jadi, kuih tak jadi, buat sambal jadi, sambal tak jadi, sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembayan lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang syarat dengan emosi.
Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga, dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan, Kerana Budi Ku Jatuh Hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan,

0: mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Cinta tersipu rapi. Setiap lagu ada kisahnya dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut gitar hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke buat kereta rakan kita di TikTok ni. Lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya kan. Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke. Sambil kesyahduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba hari raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan denangan lagu-lagu raya. Yang pastinya bukan raya di fitri tapi raya haji, raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Sepertinya kita tahu kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, hari raya haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau raya haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Rita Rosaya juga di bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi. Menghampiri 100 ribu like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika hari raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini juga diperbolehkan oleh Biduan Wanita Negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Halaman Asmara untuk anda 2.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lentuk, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami, lagu raya. Lagu raya, raya haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, gerik jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microsleep, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke. Kena kopi dulu, dah seguang mata. Sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih. Adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya. Yang memandu juga walau di mana juga anda berada. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas ya. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Bak kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan, adik kemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya, semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita terbaik. Layan terus luncur kita, buat kata sahabat kita luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, di cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sandakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sosial awangnya, Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Hiburan yang terbaik pada pagi ini, sebuah lagu daripada Ila Zafri, Karanamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 minit pagi, selamat pagi semuanya. Ya, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang eh, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Sida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Riza, Johnny J, Zam 67, Pablos Joda, Nur Aziza, Masya Pian, Su Sufia, Mohd Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samrimat, Nurhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elna, Wati, Kenu, Zuid Putra, itu antaranya lah. Jalan seorang katanya, boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Sam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Akak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jualah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu kan, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komedi muka buku, Nuraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini, 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muhammad Nazim Fikri, Syamat Berkunti Reza, saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim menentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persembahan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Iya, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet. Salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Hai ni, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Ita ada di TikTok, ada di Facebook juga dari Sumanda. Terima kasih Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terengganu hadir. Abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Buruh Hantu bersama Reza pada pagi ini. Sentiasa diiringi dengan pantun. Buah pelam, buah kundur, bawa dari sungai karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Lagi Body Anjani, hey, lagu yang popular pada filem, dalam filem Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hotak Hang, tapi Kuci-Kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi gegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya, salam tahju, salam subuh, terima kasih yang bagi gigi. Semoga dimurahkan rezeki selalu, ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Ya, walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, selamat bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah menghantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, eh? Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu, pastinya dengan hiburan Nasional Game Burung Hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing, ya? Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hedda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki, jihad bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang. Ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti, yang pastinya layan Nasional Game Burung Hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Muhammad Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Date Ray Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat pantai timur dan meriah, apa nak menyambut hari raya haji ni. Orang kata orang pantai timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni kan, nak pula dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah, ya, teguh kelik kampung. Kelik kampung, wah. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah pantai timur, ya. Encik Bos, selamat pagi Encik Bos, apa khabar? Lucu terus Mok Wan dari Usuk Produa Tinted, luncur terus. Terima kasih Trip Plate Luri hadir Isuzu melaporkan diri. Terima kasih bang, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk letih, kita rehat seketika, eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hotaknya, eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Sina dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy.

ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Roh Hantu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Uni Poknik Pokli, waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Kelang. Pokli, terima kasih hadir. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Roh Hantu.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah, dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله مسلمين Muslimat, sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bak air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun, tidak ada penghabisan. Ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya, istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan. Rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar. Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni sana, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang ketiga, suka saya ulangi ya, kalau tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin, dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu kitab Riyadhus Salihin, dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik,
1: Kita mulakan dulu dengan satu hadis daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Solat adalah cahaya. Sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin Musliman, hadirin hadirat, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, kita ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja, malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan. Ya, tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi. Kan kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas salat kita istighfar kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir itu tak sia-sia. Malah sangat besar pahalanya, dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu. Ni modal kamu dulu ke atas dunia. Kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Kan nak cerita banyak sangatlah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Tadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6.30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari. Kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. Kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita. Tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan? Yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada tiga. Ha, kan? Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ha, ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala, kan? Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu, kena sabar juga. Ya. Dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan ataupun tingkatan sabar yang paling paling rendah.
0: Allahumma

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World.

Dan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama dengan Lin Zainal pada pagi ini, pagi Sabtu ya, 23 Mei 2026. Terima kasih kepada Reza yang telah pun bersama-sama dengan anda. Juga untuk teman-teman yang baru saja selesai tugasannya jam 6 pagi, hati-hati memandu pulang ataupun anda yang membonceng motosikal ya. Kalau terasa macam mata tu lekit, penat, keletihan, mengantuk, apa kata anda berehat seketika di tempat kerja anda, nak tidur sekejap pun boleh juga sebelum anda memulakan perjalanan pada pagi ini ya. Jangan lupa sarapan pagi untuk membekalkan tenaga kepada kita. Untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat pada subuh di Kuala Lumpur adalah pada pukul 5.49 minit pagi tadi, sementara masuknya waktu syuruk adalah pada pukul 7.01 minit pagi ya. Jadi kekal setia bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
7: Kepada anda yang merancang untuk pulang ke kampung halaman, sempena dengan perayaan Aidil Adha, tak lama saja lagi rancang perjalanan anda ya. Yang paling penting, hantar kenderaan anda untuk diselenggara. Pastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Kena periksa jugalah ya, keadaan minyak hitam, minyak enjin, tayar anda pastikan tidak botak dan berbunga bagi memudahkan perjalanan. Mungkin berlakunya hujan lebat ya dan sebagainya. Jadi cengkamannya tu lebih kuat ya, tidak mudah tersasar, tergelincir dan sebagainya. Dan dapatkan rehat yang secukupnya. Kena ada juga lesen memandu yang sah. Kena pastikan ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah. Dan bergembira sepanjang perjalanan anda. Jangan lupa ya, dengarkan kami semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, umat Islam akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha tak lama saja lagi. Jadi persiapan dah pun dilakukan, kita bersederhana dan sebagainya. Jangan lupa untuk sama-sama kita lakukan ibadah korban untuk mereka yang berkemampuan ya, kepada umat Islam yang berada di tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Syukur alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan sepanjang berada di kota suci Mekah, dan sama-sama doakan yang terbaik untuk kesejahteraan umat Islam secara keseluruhannya. Kepada anda yang tidak menunaikan ibadah haji, kalau berkemampuan sama-sama kita lakukan ibadah korban ya. Mudah-mudahan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang.
5: Z dari mana?
6: Dari Sarawak.
5: Oh, orang Sarawak.
7: Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
6: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Besar.
5: Bukan tambah masalah ke
6: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
5: Oh,
6: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
0: Nasional FM Radio, baik petang anda. Nasional Warna 48. Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Landasan LFM sentiasa di hati. Sama-sama kita pantau ya penggunaan media sosial di kalangan kanak-kanak. Ini kerana pengguna media sosial perlu mengesahkan had umur untuk menggunakan dokumen rasmi bermula 1 Jun. Sebenarnya ia bertujuannya untuk memastikan kanak-kanak di bawah 16 tahun tidak sebebasnya membuka akaun media sosial. Dengan itu, sesiapa yang tidak membuat pengesahan berkemungkinan akaun itu akan ditutup atau platform media sosial perlu menggunakan kecerdasan buatan bagi memastikan pengguna berusia 16 tahun ke atas. Ya, ini kerana kita ingin menyekat ya penggunaan media sosial di kalangan kanak-kanak. Namun seandainya diiringi dengan apa orang kata keberadaan ibu bapa mungkin untuk mencari maklumat, fakta dan sebagainya, itu tidak mengapa. Namun untuk anak-anak membuka sendiri akaun mereka tidak boleh ya, dan ianya akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini. Sama-sama kita pastikan ianya dapat direalisasikan untuk melindungi kanak-kanak kita demi keselamatan mereka. 7 pagi berita akan disiarkan. Kan Lina akan kembali selepas ini. Banyak lagi perkongsian menarik semestinya bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan saya Lin Zainal di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, 23 Mei 2026. Syukur Alhamdulillah dipertemukan pada pagi yang indah ini. Jadi kepada anda yang mungkin nak hantar kenderaan anda untuk diselenggara, maklumlah kan tak lama saja lagi umat Islam akan meraihkan hari Lebaran ya, Hari Raya Aidil Adha. Yang akan kita sambut ya. Jadi kalau anda nak balik ke kampung halaman ataupun nak bercuti, nak berjalan-jalan, kena pastikan kenderaan yang kita naiki itu berada dalam keadaan yang terbaik lah ya. Daripada bahagian dalaman kenderaan kita, bahagian luaran ya, mungkin kenderaan kita tu dah lama tidak dicuci sebab ada setengah bengkel. Bila mereka melakukan servis ke atas kenderaan kita, mereka ada khidmat cuci kenderaan sekali. Kita kena bagi tahulah bahawa kenderaan kita ni perlu dicuci, perlu dibersihkan dan sebagainya ya. Kasih wangi sikit supaya seluruh ahli keluarga yang naik kenderaan tersebut berasa selesa untuk memulakan perjalanan jauh. Namun kena dapatkan rehat yang secukupnya, jangan paksa diri nak cepat sampai kerana saya percaya pada hari Lebaran ya, hari raya, begitu banyak sekali kenderaan di jalan raya. Jadilah pemandu yang berhemah, pemandu yang bertanggungjawab dan sama-sama kita bersabar ketika sedang memandu. Jadi teruskan siaran bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
11: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara. Tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
7: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
12: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
13: Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
11: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026 Khamis pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM sentiasa di hati.
2: Oh, best je produk ni boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
14: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Umat Islam akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha tak lama saja lagi. Ha, jadi sama-sama lagi kita bersihkan kediaman kita, ya. Minta bantuan anak-anak sekali untuk membersihkan dalam rumah, luar rumah, bahagian atas. Kalau kita melakukan tugasan ini bersama-sama, insyaAllah kerja yang sukar menjadi mudah, kerja yang berat menjadi ringan, ya. Mungkin ada daun-daun dah mula berguguran di halaman rumah kita, longkang kita tersumbat, kan. Kenderaan kita juga agak kotor, perlu dicuci. Jadi minta bantuan anak-anak, ya. 2-3 orang mungkin bersihkan di bahagian depan, yang lain pula bersihkan di bahagian dalam. Itu kalau ada anak ramai lah. Kalau tidak, terpaksalah kita melakukannya secara perlahan-lahan. Jangan nak paksa diri nak selesai segala-galanya dalam masa yang singkat. Itu tidak mungkin, sebab kita bukannya robot, ya. Kita manusia biasa yang kadang-kadang punya banyak kelemahan. Kita mudah letih, mudah penat, kan. Jadi tak salah kita rehat seketika sebelum kita sambung tugasan kita. Yang penting ianya dapat diselesaikan sebelum hari raya nanti. Sambil itu, dengarkan kami di sini, ya, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar yang kami kasihi. Di mana-mana saja anda mendengar siaran ini, semoga jelas ya, semoga lancar hendaknya. Dan seandainya anda berdepan dengan sebarang kesukaran, mungkin ada dilema, ada masalah, tak kiralah kecil maupun besar, sama-samalah kita mencari jalan keluar ataupun mungkin anda boleh luahkan kepada orang yang anda percayai, terdiri daripada kalangan ahli keluarga anda, pasangan anda, ibu ayah dan juga mereka yang rapat dengan anda. Ini kerana ada satu kajian terbaru di Lancet melaporkan hampir 1.2 bilion orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental pada tahun 2023, dan angka ini hampir dua kali ganda berbanding pada tahun 1990. Paling banyak meningkat ialah masalah penyakit anxiety dan juga kemurungan. Bukan itu saja, lebih membimbangkan ialah beban gangguan mental kini paling tinggi dalam kalangan remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Usia yang sepatutnya untuk membina keyakinan diri, mengenal dunia dan merancang masa depan. Tetapi sebaliknya, ramai yang sedang bergelut dengan keresahan, tekanan ya, dan juga rasa tidak mampu yang mereka sendiri sukar untuk menjelaskan. Jadi, ini bukanlah sekadar angka dalam jurnal, tetapi yang berlaku dalam kehidupan kita masa kini. Sama-sama kita dekati anak-anak kita, kan? Kita santuni mereka, kita berkawan dengan mereka dan kita masuk ke dalam dunia mereka. Mudah-mudahan mereka lebih rapat dengan kita dan percayakan kita berbanding kawan-kawan mereka. Kerana kalau tersilap pilih kawan, memang sukar, gelaplah masa depan ya. Nasional FM akan terus temani anda, layan terus lagu-lagu yang disiarkan.

0: Kau ni mahal. Ha? Memang
1: aku tutup-tutup. Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
10: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
9: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
11: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
12: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
13: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
14: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
9: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.